0: berpotensi menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja baru di berbagai daerah. Saat menjelaskan target pengembangan koperasi Merah Putih, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, Muhammad Kodari mengatakan program tersebut diharapkan menjadi penggerak ekonomi masyarakat sekaligus menciptakan lapangan kerja dan usaha baru di desa.
1: Melalui KDKMP, negara

0: ada, tetapi sekarang ini yang lagi kami dan juga DPMK mengurus yaitu PRT untuk bagaimana izin untuk izin edar dari tepung sagu ini sendiri. Ya, terima kasih.
1: Ya, mudah-mudahan bisa tergapai ke depannya.

kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga

potensi yang ada di kampung itu yang diangkat. Bagaimana tepung sagu ini mama-mama yang awalnya kita berpikir mas ini mama-mama awam dan mereka tidak mungkin bisa

0: efisiensi anggaran, terus keterbatasan mereka. Disitulah kami mengambil jalan tengah, yaitu kami suruh mereka pemutakhiran data.
1: Iya, iya.
0: Terkhususnya kami fokus

dengan satu buah pengumuman yang kami hadirkan pendengar dari PT PLN Persero UP3 Biak. Selanjutnya kami mohon perhatian Anda pendengar untuk kami hadirkan satu buah informasi duka.

0: This is also not our identity and not what we wanted to have.
1: Hasil pertandingan lainnya, Ghana sukses mengalahkan Panama 1-0. Gol sematawayan Caleb Irenki di penghujung pertandingan membawa Ghana berada di

bertolak ke Manokwari, Papua Barat menggunakan kapal cepat ekspres Bahari pada Kamis 18 Juni 2026 pagi. Sebelum berangkat, seluruh peserta mendapat arahan singkat dari Ketua

pun korsleting. Selain itu, ia juga menghimbau masyarakat untuk memastikan lokasi nonton bareng Piala Dunia diselenggarakan secara aman, supaya keseruan acara terhindar dari resiko potensi bahaya kelistrikan. Pemasangan tiang umbul-umbul berbahan besi atau bambu basah yang

0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak sore ini, Biak mandi raine, kanal informasi dan inspirasi.

terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

pendengar, terima kasih untuk Anda masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Biak. Selanjutnya kami ajak Anda untuk kita ikuti bersama Beranda Asta Cita, siaran berjaringan nasional yang akan kami hadirkan menemani Anda tepat pukul 17 waktu Indonesia Timur. Selamat sore untuk Anda kami ucapkan. Rangkaian Beranda Asta Cita akan hadir menemani Anda hingga tepat pukul 17.55 waktu Indonesia Timur. Selamat sore untuk Anda, salam sehat dan selamat.

0: dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi untuk menghilangkan jenuh sejenak, sehingga kalau ke Bendungan itu mendapatkan sunset tersendiri untuk bagi orang yang menikmati suasana hening.
1: Nah, bagaimana nih harapan masyarakat terhadap pemanfaatan bendungan dan irigasi ini ke depan?
0: Kedepannya untuk pembangunan bendungan dan irigasi di Dispumbrai tentunya akan meningkatkan hasil pertanian dan mensejahterakan masyarakat, sehingga saat melaksanakan atau menanam padi tidak akan kekurangan air, karena akan dialiri air dari bendungan tersebut.
1: Apa saja ataupun apa pesan atau harapan Ibu kepada pemerintah agar pembangunan ini benar-benar memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat Bumberai khususnya?
0: Dan kami sebagai masyarakat untuk pemerintah, semoga bendungan Bumberai ini dapat terjaga dengan baik dalam jangka panjang, juga ada perawatan secara insentif sehingga bendungan di Ibu Merai bisa baik ke depannya, tidak ada perawatan-perawatan sehingga dia tetap terjaga bendungan tersebut.
1: Ya, menurut Ibu apa yang perlu dijaga bersama agar bendungan dan irigasi ini

0: kita digunakan dari Kampung Onim Jaya, Kampung Onim Sari, Mekarsari, Pinang Agung, Kampung Wonerjo, dan Kampung Bumi Moroh Indah. Itu harapannya, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat secara luas.
1: Pendengar, kehadiran bendungan di distrik Bumberai membawa optimisme baru bagi masyarakat, terutama para petani yang berharap kebutuhan air untuk persawahan dapat terpenuhi secara lebih baik di masa mendatang. Nah, walaupun pembangunan saluran irigasi masih dalam proses menuju pengerjaan, semangat dan partisipasi masyarakat dalam menjaga serta merawat bendungan menjadi bentuk komitmen bersama agar fasilitas tersebut tetap terpelihara dan siap digunakan secara optimal. Nah, masyarakat pun berharap proses pembangunan irigasi dapat segera dilakukan sehingga manfaat bendungan benar-benar dirasakan dalam meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan warga di distrik Bumberai. Hingga di sini jumpa kita dalam Beranda Asta Cita Produksi LPPR RI Fakfak. Sampai jumpa.
2: Asta Cita.
3: Pendengar, kita lanjutkan ya untuk berikutnya dari RRI Cirebon.
4: Iya, dengan tema merajut asa di aliran irigasi Cikesik berikut ini.

produksi RRI Cirebon kali ini dengan judul Merajut Asa di Aliran Irigasi Cikesik. Bertahun-tahun lalu, jika Anda berdiri di batas cakrawala daerah irigasi Cikesik saat musim kemarau, yang Anda lihat hanyalah hamparan tanah yang terbelah. Retakannya menganga, seolah menjerit meminta setetes air. Bagi ribuan petani yang menggantungkan hidup di bawah naungan DI Cikesik, kemarau bukan sekadar pergantian musim.

0: perubahan itu terjadi? Kita harus mendengarkannya langsung dari mereka yang jemarinya setiap hari menyentuh lumpur. Di gubuk bambu, di pinggir petak sawah, yang kini menghijau royo-royo, saya menemui Pak Didis Nur Rahman, pria Parubaya yang sudah lebih dari 3 dekade menjadi petani di wilayah jaringan DI Cikesik.
1: Nama Bapak siapa, Pak?
2: Didis Nur Rahman, Pak.
1: Pak Didis kan sebagai petani di sini ya, Pak Didis. Kalau dulu sebelum adanya irigasi Cikesik ini yang mengaliri sawah di daerah sini, dulu tuh bagaimana, Pak Didis, untuk aliran air untuk mengaliri sawah di sini?
2: Ya, dulu itu rada kesulitan ya untuk pengairannya gitu. Masih banyak yang kekurangan air. Soalnya ini kan untuk pesawahan, apalagi musim sekarang gak menentu, jadi banyak kurang airnya gitu.
1: Tapi setelah sekarang sudah dibangunnya daerah irigasi Cikesik ini, gimana nih dampak kepada petaninya untuk pengairan sawahnya?
2: Ya, alhamdulillah sangat membantu. Jadi untuk pengairan sawah, ya alhamdulillah sekarang nggak sampai kekurangan kayak dulu. Lebih bagus lagi, lebih meningkat karena nggak kekurangan kayak yang sudah-sudah lah, yang bulan-bulan yang dulu gitu.

setahun? Kini kepastian pasokan air dari saluran primer dan sekunder DI Cikesik membuat tanah mereka tidak pernah menganggur. Di balik mengalirnya air hingga ke ujung petak sawah Pak Didis, ada kerja teknis yang masif dan terstruktur. Daerah irigasi Cikesik berada di bawah kendali manajemen yang kokoh. Melalui Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Cimanuk Cisanggarung, pemerintah melakukan intervensi besar-besaran untuk merehabilitasi saluran yang dulunya bocor dan mengalami pendangkalan parah. Melalui Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Cimanuk Cisanggarung, pemerintah melakukan intervensi besar-besaran untuk merehabilitasi saluran yang dulunya bocor dan mengalami pendangkalan parah.

0: bagaimana sebenarnya cetak biru pengelolaan air ini dirancang agar adil dan mendorong produktivitas? Kapim pun menemui Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan, Kabid Ops Mesuji, Cimanuk Cisanggarung, Bapak Martius.
1: Selamat siang, Pak.
2: Selamat siang, Pak Dana.
1: Pak Kabid, ini sebelum adanya peningkatan saluran irigasi di daerah irigasi Cikesik, Pak Kabid, berapa besar sih, Pak, tingkat kehilangan air yang terjadi di sana, Pak?
2: Kalau posisi sekarang, memang ini kan sejarahnya daerah irigasi saya, mungkin mulai dari sejarahnya ya. Yeah. Kita itu kan memang daerah irigasi Cikesik itu kita laksanakan rehab beberapa tahun terakhir ya. Tepatnya mungkin mulai dari tahun 2020 sampai bertahap-bertahap sampai sekarang tahun 2026 ini. Mm-hmm. Nah, dari pekerjaan yang sudah kita laksanakan, dari tadinya mungkin masih saluran semi teknis atau belum teknis, yang sekarang mungkin udah beberapa lokasi kita sudah lining ya, sudah ini. Mm-hmm. Jadi efektif air yang masuk harusnya sudah terpenuhi sesuai kalau memang jadwal musim tanam di daerah irigasi Cikesik itu sebenarnya tidak bisa terpenuhi secara menyeluruh, walaupun mungkin ada ya, seperti irigasi itu kan tidak hanya untuk padi ya, Pak, ada juga untuk palawija dan juga tebu di sana. Jadi untuk pemberian airnya secara kita dari bendung ke saluran, efektifnya harusnya sudah mendekati 100% lah, Pak, kalau harusnya. Mm-hmm. Untuk yang pemberian airnya. Namun demikian kan tidak seluruhnya yang turun ke sawah ya, Pak, ya. Ada tadi seperti palawija dan tebu tadi, mungkin begitu, Pak.
1: Mm-hmm. Tapi setelah proyek ini berjalan, Pak, ini berarti sangat besar ya, Pak, peningkatan efisiensi debit air yang sampai ke petak-petak sawah petani di sana ya, Pak, ya?
2: Iya, ya faktor kehilangan airnya kan biasanya kalau salurannya itu ada yang bocor atau yang memang masih saluran tanah. Untuk saluran tanah mungkin ya kita masih di bawah 75% lah kan. Kalau udah salurannya di lining atau apa, dan sekarang udah dinormalisasi juga, mm-hmm. itu udah di atas 75% lah kemampuan dia mengalirkan air. Jadi faktor kehilangan airnya sudah berkurang jauh, berkurang setelah kita melakukan rehab ini, Pak.
1: Benar. Hmm, baik. Pak Kabid, dari total luas daerah irigasi Cikesik itu berapa sih, Pak? Berapa hektar lahan pertanian di wilayah Cirebon yang kini teraliri air secara optimal, Pak, setelah adanya perbaikan ini, Pak? Perkiraan berapa?
2: Secara
1: Pak?
2: Ini, iya, secara ini kan luas daerah irigasi Cikesik ini kan 6.924 hektar. Mm-hmm. Secara luas ya.
1: Yeah.
2: Namun memang ya seperti kami sampaikan tadi bahwasannya dari kesepakatan rencana tanam di daerah irigasi ini memang tidak seluruhnya irigasi. Yang untuk MT1 kemarin kita itu sesuai rencana mereka itu 4.264 mm-hmm. hektar.
1: Mm-hmm.
2: Nah, terus untuk palawija 2.251, mm-hmm. untuk tebu 267 hektar. Mm-hmm. Nah, dari rencana yang rencana luas tanam itu realisasinya di MT1, alhamdulillah itu terpenuhi, Pak. Berarti sesuai rencana yang disepakati oleh kelompok tani atau petani kita di daerah irigasi Cikesik ini 100% terrealisasi kemarin itu, Pak, di MT1.
1: Hmm. Apakah ada area idle, Pak, lahan tidur yang kini bisa difungsikan kembali di sana, Pak?
2: Kami mungkin dapat menyampaikan saat sekarang memang kan belum seluruhnya yang maksimal saluran itu kita rehab ya, memang ini kan masih berjalan ya, Pak, ya.
1: Mm-hmm.
2: Untuk areal-areal yang lahan tidur sebenarnya itu sekarang kan memang dibilang bukan lahan tidur, itu mereka malah petani menanam palawija ya. Mm-hmm. Kalau dari data yang kami punya, mm-hmm. itu mereka nanam palawija mungkin. Mm-hmm. Juga ada beberapa yang mungkin di kita di sini kan Palawijanya kan bawang, mungkin dia juga tumbuh-tumbuhan lainnya ya Pak ya.
1: Iya.
2: Kedelai gitu kayaknya. Ya, tapi pada prinsipnya sesuai dengan rencana tata tanam yang kemarin dengan luasan 4.264 itu terrealisasi. Nah untuk yang lahan tidur itu dibilang ya kami dari luasan data yang kami punya itu boleh dimanfaatkan lah, walaupun itu untuk palawija dan juga mungkin ada tanaman tebu ya sekitar 267 hektar Pak Iskandar.
1: Baik Pak Kabid, terima kasih Pak Kabid atas waktunya untuk RRI Cirebon. Pak Kabid, selamat siang Pak Kabid. Ya.
2: Selamat siang Pak Iskandar, terima kasih. Mudah-mudahan kedepannya kita lebih baik benar bisa melayani daerah situ dikasih kedepannya Pak.
1: Ya, amin. Terima kasih Pak Kabid.
0: Pengaturan air yang presisi. Kalimat itu menjadi kunci. Air dialirkan secara matematis ke tempat yang paling membutuhkan. Akar-akar padi yang lapar akan kehidupan. Air adalah lambang peradaban. Dan di daerah irigasi Cikesik, aliran air yang jernih di sepanjang saluran beton

0: Pendengar, bendungan dan jaringan irigasi memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keberlangsungan sektor pertanian dan ketahanan pangan. Bendungan berfungsi menampung air saat musim hujan sehingga ketersediaannya dapat dimanfaatkan sepanjang tahun, termasuk saat musim kemarau. Air yang tersimpan kemudian disalurkan melalui jaringan irigasi ke lahan-lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan tanaman. Dengan pasokan air yang lebih terjamin, petani dapat meningkatkan intensitas tanam, mengurangi risiko gagal panen, dan menjaga produktivitas hasil pertanian. Berikut dialog kami bersama Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air KPISDA BBWS C3 Banten, Ridwan Fauzi Rahman, STM, dipandu presenter Lela Rahman.
1: Pendengar, kembali lagi di Beranda Asta Cita bersama saya Lela Rahma. Pendengar, untuk tema kita di siang hari ini adalah peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten. Dan narasumber adalah Bapak Ridwan Fauzi Rahman, ST Master of Engineering, selaku Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air BBWS C3 Banten. Pendengar, Pak Ridwan, ini kenapa sih Pak pembangunan bendungan ini dianggap penting untuk mendukung ketahanan pangan di Banten ini, Pak?
2: Terkait dengan untuk pembangunan bendungan, ini memang sangat vital sekali, karena dengan program ketahanan pangan ini kan artinya di sini terkait dengan produktivitas pertanian. Nah, produktivitas pertanian ini juga yang paling utama itu adalah ketersediaan air. Di sini ketersediaan air itu juga kan harus dijaga, artinya di sini air itu tidak berlebihan dan tidak kekurangan, karena kalau berlebihan kan nanti akan banjir, sedangkan kalau kurang itu nanti akan kekeringan. Nah, di sinilah peran vital dari bendungan dan jaringan irigasi. Bendungan ini bisa membuat tampungan air, menampung air. Terus kemudian dari jaringan irigasi ini juga bisa mengalirkan air ini hampir sampai ke lahan-lahan sawah, hingga semua area persawahan ini bisa terairi dengan baik.
1: Baik, terima kasih. Tadi sempat disinggung terkait untuk bendungan seperti itu ya Pak ya. Pak Ridwan, saat ini bendungan apa saja Pak yang sudah beroperasi dan manfaatnya yang sudah dirasakan oleh petani seperti apa ini Pak?
2: Untuk di wilayah kami, terutama untuk di Provinsi Banten ya, di BBWS C3 ini, bendungan saat ini yang sudah terbangun dan sudah beroperasi itu ada dua, Bu. Ada yang pertama mungkin yang dekat dengan sini dan kota Serang ini, ada bendungan Sindanghela. Dan bendungan Sindanghela ada dengan tampungan sekitar 9-10 juta meter kubik. Terus kemudian ada satu lagi di Kabupaten Lebak, itu ada bendungan Karian. Nah, itu bendungan Karian tampungannya jauh lebih besar, itu bisa sampai sekitar 300 juta meter kubik.
1: Kalau untuk ketersediaan airnya saat ini seperti apa Pak? Sudah mampu untuk irigasi begitu Pak untuk para petani?
2: Untuk ketersediaan area irigasi bendungan Karian saat ini kondisi sudah cukup ya. Kemarin kan sempat musim hujan, terus kemudian kita sudah melakukan menampung air pada saat musim hujan, sehingga saat ini tertampung di bendungan Karian, sehingga diharapkan itu bisa menyediakan suplai air bagi daerah irigasi Ciujung yang ada di bagian hilir bendungan Karian, sehingga area sawah yang ada di daerah area irigasi Ciujung ini bisa terairi.
1: Baik Pak, tadi kan kita sudah membahas tentang bendungan seperti itu ya Pak ya. Ini apakah dengan adanya bendungan Pak hasil panen petani bisa meningkat? Bisa dijelaskan seperti apa ini Pak pengaruhnya Pak?
2: Juga dengan adanya bendungan itu juga pasti nanti akan berhubungan dengan.
3: Ya baik pendengar, dimanapun Anda berada, dan khususnya untuk umat muslim ya, kita akan ikuti bersama dulu kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Jayapura dan sekitarnya.
4: Kumandang azan maghrib untuk wilayah.

0: sini untuk dukungan bendungan, itu tadi yang jelas nanti ada dukungan untuk ketersediaan suplai air irigasi, karena ketahanan pangan ini tidak lepas dari daerah irigasi untuk pertanian, Bu. Nah, itu dukungan untuk ketersediaan air juga, lagi-lagi untuk ketersediaan air irigasi itu juga akan didukung oleh adanya bendungan ini. Terus kemudian juga dari situ juga kita melakukan operasi juga, ada operasi dan pemeliharaan sehingga bisa proses suplai air ke daerah-daerah sawah itu bisa tetap terlaksana dengan baik.
1: Apakah ada pembangunan bendungan lagi nih Pak? Karena katanya akan ada pembangunan bendungan lagi, di mana nih Pak?
0: Di kami juga di BBWC 3 saat ini ya, untuk rencana pembangunan bendungan itu ada sekitar 5 bendungan, rencana pembangunan bendungan ya. Yang pertama mungkin ada di daerah Kabupaten Serang, di daerah Kabupaten Serang Cilegon. Di sana ada rencana bendungan Cidanau, Bu, gitu kan. Nah, di situ di kami untuk proses desainnya sudah cukup apa ya, sudah cukup lengkap lah gitu kan. Tapi kan memang proses pembangunan bendungan ini cukup panjang ya, karena nanti ada pembebasan lahan segala macam. Nah, rencana kami di sana di bendungan Cidanau, terus kemudian ada juga di daerah ini apa Pasir Kopo, Bu. Ada bendungan Pasir Kopo, itu daerah Sungai Cisimet, Lewi Damar kalau nggak salah. Terus kemudian juga ada bendungan Cilawang, terus kemudian bendungan Tanjung. Bendungan Tanjung itu daerah ini sih, daerah hulunya Sungai Cidurian, Bu. Sungai Cidurian, terus kemudian ada rencana pembangunan bendungan Ciliman ya, daerah Sungai Ciliman juga, daerah bagian hulu Ciliman. Untuk bendungan ini mesti lokasinya itu juga daerah-daerah bagian-bagian hulu.
1: Baik, terima kasih Pak Ridwan ya untuk perbincangan kita di siang hari ini. Dan untuk rencana-rencana pembangunan bendungan berikutnya semoga berjalan dengan lancar ya Pak ya, dan semakin memberikan banyak manfaat kepada masyarakat Pak.
0: Baik, terima kasih.
1: Demikian pendengar untuk Beranda Sukacita di siang hari ini dengan tema peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten, dengan narasumber Bapak Ridwan Pauji Rahman ST, Master of Engineering selaku Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air KPISDA BBWSC 3 Banten.
2: Sebagai infrastruktur strategis, bendungan dan jaringan irigasi tidak hanya menjamin ketersediaan air bagi lahan pertanian, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah, pengelola sumber daya air, dan masyarakat diharapkan dapat terus menjaga serta mengoptimalkan pemanfaatan bendungan dan irigasi demi kesejahteraan petani dan ketersediaan pangan bagi seluruh masyarakat. Demikian Beranda Sukacita, produksi LPPR RI Banten. Dari Serang, Banten, saya Argam Prayoga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Beranda Sukacita selanjutnya.
3: Ya pendengar, demikian untuk Beranda Sukacita Nasional untuk hari ini ya, di Kamis 18 Juni 2026.
4: Iya, dan setelah ini masih ada beragam informasi kami akan hadirkan, sekaligus juga nanti menuju ke pukul 16 ya,
3: di
4: untuk Warta Berita Kota.
3: Betul sekali.
4: Tetap bersama kami di Jakarta
3: sore ini.
5: Anda telah mendengarkan Beranda Sukacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Daripada karena demikian sudah ya kebersamaan kita dalam beranda Asta Cita bersama Prof. Satwa dari Jakarta yang hadir secara berjaringan menemani Anda dengan topik pembangunan bendungan dan irigasi produksi stasiun LTP dari Ambon, Fakfak, Cirebon, dan Banten. Kini Anda kembali mendengarkan siaran kami Pro 1 RRIP ya. Pendengar, kami ajak Anda untuk kita menantikan penyampaian salawat Nabi tepat pukul 17:56 nanti, diikuti beduk doa dan azan maghrib pada pukul 18:02. Untuk itu kami hadirkan untuk Anda pendengar beragam nuansa rangkaian lagu-lagu religi islami menemani Anda sembari menghantar kita hingga menantikan penyampaian azan maghrib, teruskan beduk doa dan salawat Nabi dan berdoa dengan azan maghrib untuk daerah kota Biak dan sekitarnya tepat pukul 17:56 waktu Indonesia Timur. Selamat sore, kami yang bertugas, saya Pilbara mengucapkan selamat mendengarkan beragam nuansa rangkaian lagu-lagu religi islami ke ruang dengar Anda.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak sore ini, Biak mandiri ini, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, terima kasih untuk Anda masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Piat. Tepat pukul 18.20 waktu Indonesia Timur. Selamat sore menjelang malam untuk Anda pendengar di mana saja berada. Ya, berbagai informasi ragam acara Siar Pro 1 kembali kami hadirkan mengenai ruang dengar Anda untuk edisi malam ini pendengar, hingga tepat pukul 19 nanti kita akan menyimak kembali penyampaian berita Gema Papua langsung dari RRI Biak. Untuk Anda di saat ini tetap bersama kami Pro 1 RRI Biak di 96.1 MHz. Selamat beraktivitas untuk Anda.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?
4: Channel informasi.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.

0: Masyarakat pun berharap aturan tersebut diterapkan secara adil tanpa membedakan latar belakang pengguna. Berikut laporan reporter RRI Nabire, Nur Febriana.
1: Pemerintah Kabupaten Nabire berupaya melakukan pengawasan dan penertiban distribusi BBM bersubsidi sebagai langkah memastikan bahan bakar bersubsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Langkah tersebut dilakukan menyusul masih ditemukannya penyaluran BBM yang belum tepat sasaran. Selain memperkuat pengawasan, pemerintah daerah juga menekankan pentingnya kepatuhan seluruh elemen masyarakat terhadap aturan yang berlaku. Upaya tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam menjaga keberlanjutan subsidi energi, agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan. Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawenari mengatakan, pemerintah daerah berharap seluruh masyarakat mematuhi surat edaran yang telah diterbitkan. Menurutnya, kebijakan tersebut bertujuan agar BBM bersubsidi tidak dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berhak, termasuk kendaraan dinas dan aparatur pemerintah.
2: Tentunya terkait dengan surat edaran Pak Bupati Kabupaten Nabire terhadap pengawasan dan penertiban terhadap distribusi BBM bersubsidi. Harapan kami bahwa seluruh masyarakat Kabupaten Nabire dapat mematuhi aturan atau surat edaran tersebut. Karena apa? Disinyalir selama ini banyak BBM yang bersubsidi itu tidak tepat sasaran. Hanya Pak Bupati dengan maksimal untuk menerbitkan surat edaran terkait dengan pengawasan dan distribusi BBM subsidi kepada masyarakat. Sehingga diharapkan bahwa dengan adanya surat edaran tersebut, BBM bersubsidi betul-betul tepat sasaran. Tidak dimanfaatkan atau dipakai oleh orang-orang yang tidak diperuntukkan untuk menggunakan BBM tersebut. Contoh kami pemerintah daerah, ASN, sudah ditekankan oleh Pak Bupati untuk tidak menggunakan BBM bersubsidi.
1: Pemerintah Kabupaten Nabire juga berkoordinasi dengan Pertamina untuk memperkuat pengawasan di tingkat penyalur. Di sisi lain, masyarakat berharap pengawasan distribusi BBM bersubsidi dapat dilakukan secara lebih tegas dan adil. Mereka menilai kebijakan pemerintah untuk memastikan subsidi tepat sasaran sudah baik, namun implementasinya di lapangan masih perlu diperkuat. Salah seorang supir rental di Nabire, Bapak Amin, mengungkapkan, masyarakat kecil berharap tidak ada perlakuan berbeda dalam penyaluran BBM bersubsidi.
3: Jadi kita ini kadang juga bertanya-tanya kenapa kita ini di istilahnya dibeda-bedakan. Padahal kalau dipikir itu, subsidi itu kan khusus untuk ini, bukan untuk dijual. Sebenarnya yang pemerintah juga bagus naikkan Pertamax, cuma yang dibawa ini pelaksanaannya yang kurang tegas. Jadi kalau saran kita perlu diawasi lebih tegas lagi.
1: Melalui pengawasan yang diperketat dan dukungan masyarakat, distribusi BBM bersubsidi di Kabupaten Nabire diharapkan dapat berjalan lebih tertib, sehingga manfaat subsidi energi benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan. Dari Nabire, Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
0: UNICEF Papua bersama pemerintah Kota Jayapura menggelar rapat koordinasi untuk memperkuat sinergi dalam penguatan program MBG di Kota Jayapura. Berikut laporan reporter RRI Jayapura, Arul Firmansyah.
4: UNICEF Papua bersama pemerintah Kota Jayapura, Badan Gizi Nasional, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya menggelar rapat koordinasi program makan bergizi gratis guna memperkuat sinergi dalam pelaksanaan program strategis nasional tersebut di Kota Jayapura. Kegiatan yang berlangsung di Kota Jayapura ini membahas berbagai aspek penting pelaksanaan MBG, mulai dari kualitas layanan, keamanan pangan, distribusi makanan, hingga pemanfaatan data untuk memastikan program berjalan efektif dan tepat sasaran. Kepala Perwakilan UNICEF Papua dan Papua Barat, Aminuddin Ramdan, menegaskan program MBG memiliki peran strategis dalam menjawab tantangan pemenuhan gizi anak-anak, terutama di wilayah Papua yang masih menghadapi berbagai persoalan serta keterbatasan akses pangan bergizi. Menurutnya, program tersebut tidak hanya fokus pada penyediaan makanan, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam pemenuhan hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.
5: Program ini adalah program yang sangat strategis dan memiliki keterkaitan yang sangat luas, bahwa sektor ini, sektor gizi anak-anak, tidak hanya bisa diselesaikan oleh satu sektor saja. Tetapi melalui program MBG ini kita menjadi melihat bagaimana pentingnya, bagaimana kontribusi sektor-sektor lain, bagaimana ini semua bisa berkontribusi untuk menjadikan anak-anak ini bisa memiliki status gizi yang jauh lebih baik. Dari UNICEF kita melihat ada tiga hal yang menjadi penentu kualitas program pemberian makanan bergizi gratis dan pada ujungnya nanti menjadi tolok ukur bagaimana anak-anak

0: ini status gizinya bisa meningkat. Yang perlu kita pastikan adalah keamanan pangan.
1: Ditambahkan, UNICEF menilai terdapat 3 faktor utama yang menentukan kualitas pelaksanaan MBG, yaitu keamanan pangan, ketepatan distribusi, dan ketersediaan data yang akurat. Ketiga aspek tersebut dinilai menjadi kunci dalam meningkatkan status gizi anak-anak sebagai sasaran program utama. Aminuddin Ramdan juga menekankan pentingnya mekanisme umpan balik dari para penerima manfaat, terutama anak-anak dan ibu hamil maupun menyusui, guna mengukur dampak nyata program MBG terhadap kesehatan, kehadiran sekolah, dan perkembangan gizi dari para penerima manfaat. Sementara itu, Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Jayapura, Evert Meroje, menegaskan komitmen pemerintah Kota Jayapura dalam mendukung program MBG sebagai bagian dari program strategis nasional. Ia menyebutkan bahwa pemerintah daerah telah melakukan berbagai penyesuaian anggaran untuk mendukung program tersebut, serta membentuk tim pendampingan yang akan bekerja sama dengan UNICEF dan BGN.
2: Saya mengajak kita untuk yang ada terlibat di kegiatan semacam ini, mari kita kerja dengan hati sehingga jangan kita menurunkan nilai daripada sebuah makanan itu. Makanan di meja makan itu sangat penting. Tapi kalau sudah kita rubah ke MBG, mari kita berikan yang terbaik, yang bergizi kepada anak-anak kita. Untuk Kota Jayapura, saya sudah datang di beberapa titik dan kalau lihat dari standar itu standar nasional. Yang mungkin lagi menjadi penting di sini adalah IPAL-nya dan sanitasi yang mungkin teman-teman dari MBG dengan dari GAPAI, dari UNICEF maupun kesehatan bisa membantu.
1: Terkait dengan hal itu, Evert Meroje meminta kepada seluruh pihak yang terlibat untuk meningkatkan koordinasi dan respon cepat terhadap berbagai persoalan yang muncul di lapangan, agar tidak berkembang menjadi masalah yang lebih besar dan memberikan dampak buruk terhadap pelaksanaan program MBG di Kota Jayapura. Arul Firmansyah melaporkan.
3: Pemkab Bovendigul salurkan bantuan beras untuk warga kampung Manggelum terdampak musibah. Berikut laporan reporter RRI Bovendigul, Thomas Jamlean.
4: Sebagai bentuk kepedulian dan upaya meringankan beban masyarakat yang terdampak musibah, pemerintah Kabupaten Bovendigul melalui program penanganan kerawanan pangan menyalurkan bantuan pangan berupa beras kepada masyarakat Kampung Manggelum, Distrik Manggelum. Penyaluran bantuan tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Bovendigul Roni Omba. Dalam arahan singkatnya, Bupati Roni mengatakan bantuan ini menjadi bagian dari langkah cepat pemerintah daerah dalam memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi pasca musibah yang terjadi beberapa waktu lalu. Menurutnya, bantuan pangan yang disalurkan diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat sekaligus mengurangi beban yang mereka rasakan akibat dampak musibah.
5: Kami, pemerintah daerah melalui Dinas Ketahanan Pangan, akan memberikan bantuan pangan kepada masyarakat. Sebenarnya bukan dari Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Sosial juga ada. Dinas Sosial ada, tapi sudah beberapa waktu lalu kemarin sudah diberikan ya Pak. Ya, sudah. Nanti kita lihat perkembangan selanjutnya, karena dalam satu tahun berjalan ini kita belum tahu. Kegiatan-kegiatan aktivitas yang mendadak seperti ini memang ada. Nah, saya juga berharap mungkin ada bantuan dari pihak lain, diakomodir secara baik, jangan sampai nanti menimbulkan persoalan internal kalian sendiri.
4: Di tempat yang sama, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bovendigul Evelyn C. Amute menjelaskan, dalam penyaluran bantuan melalui program kerawanan pangan, terdapat 72 penerima manfaat yang menerima bantuan. Total bantuan yang disalurkan mencapai 144 karung beras. Proses penyaluran bantuan dilaksanakan dalam dua tahap. Tahap pertama dilakukan dan dipusatkan di Tanah Merah sebagai langkah percepatan penyaluran pasca musibah, sedangkan tahap kedua direncanakan akan diantar langsung oleh Dinas Ketahanan Pangan ke Kampung Manggelum agar seluruh penerima manfaat dapat memperoleh bantuan sesuai kebutuhan.
6: Dinas Ketahanan Pangan, kami adalah program bantuan pangan. Dalam dokumen anggaran kami, tahun ini itu ada di Kampung Manggelum. 72 penerima manfaat dengan jumlah beratnya 144 karung. Ada dua tahap pertama yang kali ini kami lakukan karena musibah bencana sehingga kami mulai melakukan tempat ini penyalurannya. Tapi tahap kedua kami akan kembali ke kampung langsung dan akan berikan langsung ke masyarakat di Kampung Manggelum. Pesan saya untuk Bapak Distrik dan Bapak Kampung, beras ini jumlahnya 144 karung, satu kakak nanti dia akan dapat satu karung.
4: Melalui program penanganan kerawanan pangan ini, pemerintah Kabupaten Bovendigul menegaskan komitmennya untuk terus hadir dalam memberikan perlindungan sosial dan menjaga ketahanan pangan masyarakat, terutama bagi warga yang sedang menghadapi kondisi darurat akibat musibah. Thomas Yamlen, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Yayasan Rumsram Biak Numfor gelar kampanye pendidikan bagi orang tua siswa SD binaan. Berikut laporan reporter RRI Biak, Ririn Arini.
7: Dalam upaya meningkatkan kesadaran dan peran aktif orang tua dalam mendukung pendidikan anak di rumah, Yayasan Rumsram bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Biak Numfor dan UNICEF yang didukung pemerintah Jepang menggelar kampanye pendidikan bertema Orang Tua Hebat, Anak Cerdas dan Sehat. Kegiatan berlangsung di halaman SD Impresori Dobiak, Sabtu 13 Juni 2026. Kampanye ini diikuti oleh orang tua siswa, guru, serta kepala sekolah dari 9 SD dampingan Yayasan Rumsram. Rangkaian acara diawali dengan jalan sehat bersama, dilanjutkan dengan penyampaian materi dan sosialisasi pendidikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta tokoh perempuan Biak Numfor. Direktur Yayasan Rumsram Biak Numfor, Simon Morin, menekankan kemampuan membaca, menulis, berhitung, serta pemenuhan gizi anak adalah fondasi utama pendidikan. Menurutnya, ketiga aspek ini masih menjadi tantangan di Biak Numfor, terutama di daerah-daerah terpencil. Ia menambahkan, keberhasilan pendidikan tidak hanya bergantung pada lembaga pendampingan, tetapi harus menjadi kerjasama berkelanjutan antara sekolah dan orang tua.
8: Pendampingan dari Rumsram dan UNICEF, kita bisa berbagi ke sekolah-sekolah lain yang lebih jauh dari kita di sini. Karena kemajuan Biak bukan hanya diukur dari kita saja yang di kota, tapi sampai ke yang ada di kampung-kampung. Dan sumber daya manusia adalah aset penting bagi pembangunan kita di Biak Numfor dan juga di Papua dan di Republik Indonesia. Sehingga dengan kampanye ini, diharapkan bagaimana bisa membangun pemahaman dari orang tua untuk bersama-sama dengan sekolah. Dan memang peran orang tua untuk membantu guru dalam pendidikan anak, terutama dalam literasi membaca, menghitung, dan bagaimana memenuhi gizi anak-anak, itu sangat penting. Dan saya pikir perlu dibangun kerjasama antara sekolah, orang tua untuk keberlanjutan ke depan.
7: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor, Kamarudin SPD, menyampaikan pendidikan memiliki peran strategis yang sama pentingnya dengan kesehatan. Ia menyebut pendidikan sebagai vaksin sosial yang melindungi anak dari kebodohan, kemiskinan, dan rasa rendah diri di masa depan. Menurutnya, kecerdasan tidak hanya diukur dari nilai akademik, tapi juga mencakup seni, olahraga, dan bakat lainnya. Mengenai perkembangan mutu pendidikan, Kamarudin menyampaikan bahwa berdasarkan rapor pendidikan Kabupaten Biak Numfor, indeks literasi dan numerasi mengalami kenaikan meskipun masih lambat dan belum merata.
9: Promosi pendidikan atau kampanye pendidikan itu memang penting kita lakukan. Di sekolah, guru kita itu sebenarnya sudah bekerja keras. Saya tahu teman-teman guru saya ini sudah bekerja keras di sekolah. Tetapi kerja keras guru itu, Bapak Ibu, itu harus dilengkapi lagi dengan kerja keras Bapak dan Ibu di rumah juga. Pendidikan itu memang tidak bisa kami laksanakan sendiri, Bapak Ibu. Sehebat-hebatnya dinas pendidikan tidak bisa melaksanakan sendiri. Sekolah itu tidak bisa melaksanakan itu. Sekolah negeri kah, sekolah yayasan kah, tidak bisa mengerjakan sendiri. Butuh partisipasi publik, butuh partisipasi masyarakat. Partisipasi itu ya bisa dalam bentuk macam-macam. Menjaga aset sekolah itu juga partisipasi. Supaya sekolah jangan dipalang, fasilitas sekolah jangan ditutup. Itu bentuk partisipasi. Mengantar anak ke sekolah tepat waktu di pagi hari, kemudian menjemputnya di siang hari, itu juga bentuk partisipasi. Banyak bentuk partisipasi yang bisa kita berikan kepada sekolah Bapak dan Ibu. Sekali lagi, saya senang sekali dengan acara ini, dengan kampanye pendidikan ini atau promosi pendidikan ini. Terima kasih sekali lagi. Semoga partisipasi Bapak Ibu ini akan memberikan sumbangan yang positif bagi kemajuan daerah kita, Kabupaten Biak Numfor.
7: Melalui kampanye ini diharapkan terbangun pemahaman baru di kalangan orang tua bahwa mendidik anak adalah tanggung jawab bersama antara keluarga dan sekolah. Dukungan yang konsisten di rumah akan melengkapi pembelajaran yang didapat di sekolah sehingga tercipta lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Ririn Arini melaporkan.
3: Warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Biak Korwil 1 Papua. Kita ke berita olahraga serba-serbi Piala Dunia. Penyandang disabilitas netra di Biak Numfor berterima kasih kepada RRI yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Berikut laporan reporter RRI Biak, Oki Pinontoan.
10: Euforia Piala Dunia tidak hanya dirasakan dan dinikmati oleh berbagai elemen masyarakat, tapi juga melalui siaran audio dari OPP RRI Biak bagi kaum difabel netra di Kabupaten Biak Numfor. Kaum difabel menyampaikan apresiasi dan berterima kasih kepada RRI yang menyiarkan pertandingan secara langsung. Agus, salah satu difabel netra di Biak, mengatakan tahun ini turut merasakan langsung bagaimana pertandingan tim-tim yang berasal dari 48 negara di ajang bergengsi Piala Dunia tersebut dengan mendengarkan siaran radio.
11: Mewakili teman-teman tunanetra semua mengucapkan terima kasih buat LPP RRI. Saya selama ini ikuti Piala Dunia lewat TV kurang begitu menyentuhkan tersentuh karena di TV itu kan pakai bahasa asing, bahasa Inggris. Tapi untuk tahun ini saya sangat puas karena LPP RRI tersedia disiarkan untuk Piala Dunia kali ini. Sehingga di awal sampai akhir saya bisa dengar jelas karena itu pakai bahasa kita sendiri.
10: Kaum difabel netra lainnya Fandi juga merasa bahagia, turut merasakan euforia Piala Dunia meski tidak mendengar bersama teman-teman lainnya, namun mendengar melalui platform RRI Digital dilakoninya. Fandi juga merasa bahagia, terlebih tim andalannya Argentina di laga perdana pada Rabu 17 Juni 2026 menang dari tim Aljazair.
12: Kalau dulu tuh teman-teman kita kan masih banyak tuh, jadi kita dengarnya tuh di satu radio besar itu, di speaker dipasang di HP. Kalau sekarang ya sendiri-sendiri karena tidak semua punya radio juga. Kita dengar di RRI Digital. Bagus karena dia sangat membantu kami juga tuh sebagai disabilitas netra, karena yang biasanya kalau orang ikuti, yang saya biasa ikuti ya di TV itu kan tidak memandu sejelas RRI. RRI kan tahulah dia tahu kita bisa. Jadi kalau kita yang ikuti lewat radio, kita cerita dengan orang yang di televisi dengar itu kayak kita orang tahu dia nonton juga ya. Kayak begitu. Yang pandu itu komentatornya. Terima kasih karena sudah siarkan Piala Dunia.
10: Afandi menaruh harapan agar di ajang Piala Dunia berikutnya RRI masih menjadi pendamping langsung bagi kaum difabel netra untuk menyiarkan pertandingan selama Piala Dunia bergulir.
3: Gang Piala Dunia di Merauke menjadi viral. Berikut laporan reporter RRI Merauke, Jessica Ardana.
13: Warga di sebuah gang yang berada di Jalan Sesate, Kabupaten Merauke, Papua Selatan, menghiasi lingkungan mereka dengan lukisan bendera negara-negara peserta Piala Dunia. Deretan bendera yang memenuhi dinding sepanjang gang tersebut kini menarik perhatian masyarakat dan menjadi lokasi favorit untuk berfoto. Ide kreatif tersebut dicetuskan oleh Diana bersama warga sekitar yang memiliki kecintaan terhadap sepak bola. Awalnya, warga hanya memasang bendera negara yang didukung saja selama perhelatan Piala Dunia berlangsung. Diana mengatakan, satu rumah di lingkungan tersebut memiliki pendukung tim yang berbeda-beda, sehingga muncul ide untuk menampilkan seluruh negara peserta Piala Dunia.
14: Awalnya mulai dari gambar-gambar bendera pendukungnya. Setelah ada gambar pendukungnya, lihat dari potensi untuk gambar, sudah langsung semua digambarkan semua negara.
13: Proses pengerjaan lukisan dilakukan secara gotong royong oleh anggota keluarga, keponakan, anak-anak, serta teman-teman yang sering bermain di lingkungan tersebut. Seluruh pengerjaan berlangsung selama 3 hingga 4 hari dengan biaya yang ditanggung secara mandiri dan sukarela oleh warga. Menurut Diana, tembok yang sebelumnya terlihat kosong dimanfaatkan sebagai media untuk menyalurkan kreativitas warga. Tidak disangka, hasil karya tersebut kemudian viral di media sosial dan menarik banyak pengunjung untuk datang melihat secara langsung di gang yang berada di kawasan Jalan Sesate tersebut. Selain memperindah lingkungan, keberadaan gang bertema Piala Dunia ini juga mempererat kebersamaan warga yang memiliki beragam negara favorit. Kini lokasi tersebut menjadi salah satu sudut menarik di kota Merauke yang menunjukkan kreativitas masyarakat dalam memanfaatkan ruang publik dan membangun kebersamaan melalui olahraga. Jessica Ardana melaporkan.
3: Berita olahraga lainnya dari RRI Serui. sebanyak 38 atlet Kabupaten Kepulauan Yapen siap berlaga pada kejuaraan daerah Kejurda Atletik memperebutkan Piala Gubernur Papua di Stadion Mandala Kota Jayapura. Berikut laporan reporter RRI Serwi Salo Ayomi.
15: 38 atlet Kabupaten Kepulauan Yapen siap bertanding dalam laga kejuaraan daerah Kejurda Atletik memperebut Piala Gubernur Papua di Stadion Mandala Kota Jayapura pada Kamis 18 Juni 2026. Pelatih sprinter Putri Pasi Yapen dan juga mantan pelari 100 dan 200 meter Penska Wapai mengatakan Pasi Yapen siap menurunkan atlet terbaik Yapen yang sudah dilatih untuk berlaga. Meskipun terkendala dengan perlengkapan seperti sepatu, dirinya optimis atlet Pasi Yapen tetap juara.
16: Kami bisa tiba dengan selamat membawa atlet 46 orang sampai tiba walaupun yang kurang-kurang, tapi kami bersyukur karena kami bisa ada di tempat ini dan atlet siap mengikuti di kejuaraan yang akan dilaksanakan nanti pada tanggal 18 sampai dengan tanggal 20 Juni 2026. Kendalanya mungkin cuma di perlengkapan kami, soalnya kalau atletik itu sepatu spai, sepatu lari ini harganya juga lumayan. Tapi dengan dana yang terbatas, kami percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Pasti ya, kami akan buat yang terbaik untuk Kabupaten Kepulauan Yapen.
15: Sementara itu, Amos Arampayai, pelatih lempar lembing, mengatakan dirinya optimis atlet lempar lembing yang telah berlatih selama sebulan akan menjuarai kejurda tersebut. Meskipun atlet Pasi Yapen mengalami keterbatasan kelengkapan yang menunjang atlet dalam berlaga, dirinya tetap optimis untuk meraih juara.
17: Saya percaya bahwa kami sudah siap untuk bertanding. Maka kami akan tunjukkan yang terbaik di Provinsi Jayapura. Harapan saya, semoga atlet yang kami bawa membawa nama baik bagi kabupaten, bahkan yang terbaik lagi, sehingga mereka boleh dapat terpilih untuk mewakili Kabupaten Yapen sampai di event yang tertinggi. Kendala yang kami hadapi adalah masalah perlengkapan. Walaupun perlengkapannya selama ini kami belum dapat, tapi semoga akan diusahakan oleh para pelatih dan pengurus, semoga bisa dilengkapi sedikit demi sedikit. Yang penting adalah jiwa kami adalah untuk membawa nama baik Kabupaten Pasi Yapen.
15: Pada kejuaraan daerah Kejurda memperebut Piala Gubernur Papua, Pasi Yapen menurunkan 38 atlet dengan nomor lomba yang diikuti. Sprinter 100 hingga 200 meter putra dan putri, sprinter 400 meter putra dan putri, lari jarak jauh, lompar lembing, tolak peluru, lempar cakram putra dan putri, 4x100 meter putra dan putri, 4x400 meter putra dan putri, dan mix 4x400 meter maupun sprint kategori senior, junior, dan remaja. Salo Ayomi melaporkan.
3: Informasi olahraga dari Serwi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Stefani Kumambo menyampaikan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.
18: Setelah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

0: sila. Refleksi dan implementasi.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
5: Iya, pendengar, terima kasih untuk Anda masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Biak. Tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami ajak Anda, kita ikuti bersama mimbar agama Islam dengan judul Semangat Hijrah pada Kehidupan yang Lebih Baik oleh Ustadz Marsyudi, hadir menemani Anda khusus bagi pendengar kaum muslim muslimat yang berada di kota Biak dan sekitarnya.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم وتكفل الله لمن خرج من بيته لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وتصديق برسولي بأن توفاه أن يدخله الله الجنة أو يرجعه إلى منزله الذي خرج منها نائلا ما نال من أجر أو ونيمة صدق الله وصدق رسوله الكريم. Kaum muslimin wal muslimat, pendengar Radio RRI Bia, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat taufik hidayahnya hingga Allah memberikan umur panjang kepada kita sampai di tahun hijrah, tahun baru hijrah 1448 Hijriah. Mudah-mudahan pada tahun ini ke depan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan kepada kita, memberikan petunjuk kepada kita, memberikan keselamatan perlindungan kepada kita. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan adalah nilai dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang bermuara kepada keberkahan kita, keluarga kita, dan orang yang dekat dengan kita fit dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'assalam senantiasa kami sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Kaum muslimin wal muslimat, mendengar RRI Bia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa kita sampai pada tahun Hijriah 1448 Hijriah. Tahun baru ini kami akan menyampaikan tema tentang semangat hijrah pada kehidupan yang lebih baik. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hijrah dari akar kata hajaro yahjuru hajron, yang artinya adalah pindah atau meninggalkan atau memutuskan hubungan. Yang arti secara luas hijrah itu adalah meninggalkan pada satu perbuatan buruk menuju perbuatan yang baik. Meninggalkan dari kehidupan yang sempit pada kehidupan yang lebih luas. Meninggalkan dari tempat yang kita sulit untuk menguatkan iman dan takwa kita kepada Allah pada tempat yang kita mudah untuk melaksanakan menguatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'a. Barang siapa yang hijrah di jalan Allah, niscaya ia akan mendapatkan di bumi muragaman katsiran wa sa'a. Akan mendapatkan di bumi rizki yang banyak, kebaikan yang banyak. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulih. Barang siapa yang keluar dari rumahnya niat hijrah di jalan Allah dan Rasulnya, thumma yudrikul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Kemudian kematian menjemputnya, maka sungguh pahalanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Allahu ghafurur rahim, adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Para pendengar dimanapun berada yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menjamin orang yang keluar dari rumahnya tidak lain keluarnya hanyalah untuk
mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Keluarnya hanya hijrah di jalan Allah, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa takaffalallahu liman kharaja min baitihi la yukhrijuhu illa jihadun fi sabili wa tasdiqun bi rusul. Allah menjamin surga bagi siapa yang keluar dari rumahnya. Ia tidak keluar dari rumahnya kecuali jihad di jalan Allah dan benarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bi an tawaffahu ayyudkhilahul jannah. Jika dalam hijrah keluar dari rumahnya, ia dicabut ruhnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Aw yurji'ahu ila manzilihi alladhi kharaja minha. Atau Allah memberikan kesempatan ia keluar dari rumah hijrah jalan Allah bisa pulang kembali ke rumahnya. Na'ilan manala min ajrin aw ghanimatin. Ia pulang memperoleh pahala yang besar, memperoleh rizki yang banyak. Para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, marilah dari ayat ini dan hadis ini, mari kita terapkan dalam kehidupan kita. Mari kita muhasabah dalam kehidupan kita. Umur kita bertambah, waktu berganti dengan waktu, tahun berganti dengan tahun. Yang sampai sekarang kita masuk tahun 144 Hijriah, di mana kita harus meningkatkan kehidupan semakin baik, iman yang semakin kuat, takwa yang semakin meningkat, kehidupan yang semakin baik, baik dalam diri kita, rumah tangga kita, dan apa yang kita kerjakan di luar rumah harus semakin dan semakin baik. Orang yang untung adalah orang yang hari ini lebih baik daripada kemarin. Orang yang untung adalah orang yang esok lebih baik daripada hari ini. Para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala mengancam bagi orang-orang yang sekelilingnya bergelimang dengan dosa, bermandikan dengan kemaksiatan, berkubang dengan perbuatan dosa, sementara ia di tengah-tengahnya tidak mau hijrah, tidak mau pindah dari tempat itu. Nanti ketika Allah turunkan bencana akibat kemaksiatan manusia, maka mereka pun orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, yang tinggal di tengah-tengah kemaksiatan, pun mereka akan terdampak kena bencana sebagaimana bencana yang menimpa orang-orang yang maksiat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladhina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustada'afina fil ardh qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira illa almustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani la yastati'una hilatan wala yahtaduna sabila faulaika 'asallahu an ya'fu 'anhum wa kana Allahu ghafurur rahima. Sesungguhnya orang-orang yang malaikat mencabut ruhnya, zolimi anfusim, dalam keadaan menzolimi dirinya sendiri. Di mana ada kesempatan untuk hijrah, dia tidak hijrah. Di mana sekelilingnya kemaksiatan, kekufuran, kemusyrikatan ada di sekelilingnya, sementara ia tidak mau pergi meninggalkan tempat yang zalim tersebut. Kemudian ia mati dalam keadaan di tengah-tengah orang yang berbuat zalim. Qalu fima kuntum, malaikat bertanya kepada mereka, bagaimana keadaan kalian? Qalu kunna mustada'afina fil ardh. Mereka menjawab, sungguh kami dulu hidup di dunia orang-orang yang tertindas di bumi. Ditekan imannya, ditekan ibadahnya, tidak ada kebebasan untuk melaksanakan iman dan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kunna mustada'afina fil ardh. Maka malaikat bertanya kepadanya,
Qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru biha. Bukankah bumi Allah itu luas? Kalian bisa hijrah di mana-mana. Di mana tempat itu kalian hijrah bisa menguatkan iman dan takwa kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara mereka tetap berdiam diri di dalam rumah, di lingkungan yang penuh dengan dosa dan kemaksiatan, mereka tidak segera meninggalkan tempat itu. Faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Mereka itu tempatnya nanti di akhirat adalah jahannam wa sa'at masira, dan jahannam adalah tempat-tempat yang terburuk. Illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani la yastati'una khilata wa la yahtaduna sabila. Keadaan mereka itu kecuali orang-orang yang lemah, kaum laki-laki yang sakit, orang-orang yang jumbo, wanita-wanita yang lemah, anak-anak yang lemah. La yastati'una khilatan wa la yahtaduna sabila. Mereka tidak mampu dengan daya upaya untuk hijrah, untuk meninggalkan tempat tersebut, dan tidak tahu kemana ia harus melakukan hijrah. Faulaika asallahu ayyafu anhum wa kana Allahu afuwan ghafura. Mereka itu mudah-mudahan Allah memberikan ampunan kepada mereka, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Kasih Sayang. Kaum muslimin wal muslimat, pendengar RRI Bia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang dilakukan ketika kita sudah meninggalkan tempat kita pada tempat yang kita tempati berikutnya? Apa yang kita lakukan ketika kita sudah hijrah di tempat yang baru? Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan. Alladzina immakkannahum fil ardh aqamus salata wa atawuz zakata wa amaru bil ma'rufi wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Sesungguhnya orang-orang yang jika Allah menempatkan mereka pada suatu negeri, orang-orang yang Allah telah menempatkan mereka pada suatu negeri, aqamus salata wa atawuz zakah, pada tempat yang ia hijrah, maka dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, wa amaru bil ma'ruf, perintahlah pada kebaikan, wa nahau anil mungkar, dan juga mencegah dari kemungkaran. Ada empat perkara, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ingin hidup kita berubah pada kehidupan yang lebih baik, rizki yang lebih baik, iman dan takwa yang lebih baik, rumah tangga yang lebih baik, kehidupan dalam lini apapun yang lebih baik, maka di tempat kita hijrah, pertama, dirikanlah sholat. Yang kedua, tunaikanlah zakat. Yang ketiga, amar ma'ruf. Yang keempat adalah nahi munkar. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita harus hijrah pada kehidupan yang lebih baik? Yang pertama, kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana ketika Rasulullah masih di Mekah berdakwah kepada orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy, untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka banyak menolaknya. Mereka banyak mengintimidasi, menekan, ingin menangkap Rasulullah, ingin memenjarakan Rasulullah dan pengikutnya, bahkan ingin membunuh dan mengusir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk hijrah, untuk pindah ke Madinah. Demi menyelamatkan Islam, demi menyuburkan Islam, demi mempersatukan antara muhajirin dan ansar. Yang ketika pindah di Madinah, Islam mulai besar, agama Islam, sehingga bisa sampai ke negeri yang kita cintai, Indonesia ini.
Kaum muslimin wal muslimat, pendengar RRI Bia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesimpulannya bahwa tahun hijrah 1448 hijrah ini yang pertama harus bisa menambah keimanan kita semakin kuat, ketakwaan kita semakin meningkat, dan kehidupan kita juga semakin berkah. Dan mudah-mudahan momen tahun hijrah ini membuat kita bisa muhasabah apa yang telah kita lakukan kemarin dan apa hasil dari yang kita lakukan kemarin pada hari ini, dan apa yang akan kita kerjakan esok itu adalah bagaimana dengan apa yang telah kita niatkan pada hari ini untuk memperbaiki kehidupan kita pada masa-masa yang akan datang. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah. Hai orang-orang yang beriman, apa yang telah kita siapkan untuk hari esok pada kehidupan kita tahun 448 Hijriah, pada kehidupan kita di dunia, dan apa yang telah kita siapkan untuk masa-masa depan kita, akhir hayat kita, dan kehidupan yang terakhir adalah kehidupan di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan, dan keselamatan kepada kita sehingga kehidupan kita adalah kehidupan yang selalu meningkat pada kebaikan, bertumpuk dengan kebaikan yang bermuara kepada keberkahan yang besar. Demikianlah kaum muslimin wal muslimat, pendengar yang dirahmati Allah. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Mama, Papa, Pa, selamat malam, Ma. Ma, Mama, Papa, Pa.
1: Jadi maksud Papa, apa Mama lagi yang harus disalahkan? Begitu?
2: Ya iyalah, memang betul Mama salah. Tidak pernah becus urus keluarga kita. Wanita macam apa seperti Mama? Selalu saja tidak ada perhatian untuk keluarga kita. Egois dirimu, Ma.
1: Apa tidak sebaliknya? Papa yang selalu egois. Tidak pernah punya waktu untuk keluarga di rumah. Alasannya cuma kerjaan aja. Asal Papa tahu ya, sudah cukup Mama bertahan selama ini dengan sikapnya Papa. Aku bosan dengan semua ini.
2: Baik, kalau memang itu yang Mama rasakan, silakan pergi dari rumah ini.
1: Oke, Pa. Kalau memang itu yang terbaik, mulai besok Mama akan pergi dari rumah ini.

0: Cukup, cukup. Papa, Mama, ini apa? Apa ini contoh dan teladannya Randy? Menurut Papa, menurut Mama, pertengkaran ini suatu kebanggaan. Jawab, ayo jawab. Biar Randy tahu. Randy sedih sebagai anak yang terlahir di keluarga ini. Kalian berdua sama-sama egois. Papa dan Mama tidak peduli sama perasaannya Randy. Randy kecewa berada di keluarga ini. Lebih baik Randy yang pergi dari rumah ini.
1: Randy, Ren, mau kemana kamu? Sabar nak, sabar. Mau kemana kamu nak? Sabar.

masing-masing tidak pernah mengalah satu sama yang lain. Satu bulan berlalu, malam itu kondisi tetap sama. Yang ada hanya pertengkaran antara papa dan juga mama, hampir-hampir berujung cerai.

0: Ma? Mama? Jam segini kok belum ada makan malam di meja? Mama tahu kan kalau papa makannya jam berapa?
1: Iya, Pa, sabar. Sebentar lagi. Dimasak dikit lagi nih selesai kok, Pa. Sabar ya, Pa.

0: Mama itu seharian di rumah kerjanya apa? Sana, mama lihat istrinya Pak Alif. Itu contoh istri yang baik. Selalu peduli sama suami. Tidak sama seperti mama. Apa-apa sedikit sabar, apa-apa sedikit sabar. Ih, mama tahu kan? Papa itu capek seharian kerja mikir cara gimana bisa mencukupi semua keperluan kita. Biar mama tidak merasa kekurangan. Tapi kenapa mama selalu tidak mengerti?
1: Maksud papa apa sih? Apa yang tidak mengerti? Jadi papa pikir mama di rumah seharian tidak ada kerjaan gitu. Papa egois ya. Papa lihat kan, semua kerjaan di rumah mama yang lakukan dengan beres. Apalagi sih yang kurang, pa? Semua sesuai dengan apa yang papa inginkan.
0: Alasan saja. Buktinya mana, ma? Sampai jam segini belum ada satupun makanan di atas meja. Sana, mama pergi lihat rumahnya Pak Alif. Mendingan mama pergi belajar sama istrinya. Biar mama tahu cara bertanggung jawab yang baik sebagai istri.
1: Jadi maksud papa membandingkan mama gitu sama istrinya Pak Alif? Mama kecewa loh sama papa. Selama ini papa tidak pernah lihat sebesar apa pengorbanan mama untuk bisa jadi yang terbaik buat keluarga kita. Hati mama sakit, pa. Terlalu sakit kalau gini terus jadinya. Selalu saja di matanya papa salah terus. Tidak pernah sedikit memberikan dukungan yang baik untuk berbenah. Yang ada hanya membandingkan aja. Mama sadar kalau begini terus tidak akan pernah baik keluarga ini. Tidak ada lagi yang mama bisa berikan buat papa. Mendingan kita bercerai. Mama tidak sanggup lagi. Biar mama pergi. Dengan begini pasti papa bisa dapat wanita yang lebih baik, yang bisa memahami papa daripada mama. Seperti istrinya Pak Alif sana, yang papa banggakan selalu. Kita cerai.
0: Kalau itu maunya mama, ya sudah. Mulai malam ini kita cerai.

0: Sudah, cukup. Cukup sudah pertengkaran ini. Ma, Pa, apa kalian tidak malu sama diri kalian? Setiap hari hanya keributan dalam rumah kita. Randy iri sama teman-temannya Randy.
1: Maksud kamu, nak? Kenapa mesti iri sama teman-teman kamu, nak? Persoalannya mama dan papa kan tidak ada hubungannya dengan teman-teman kamu. Kenapa kamu iri, nak?
0: Tentu saja ada. Randy setiap kali berkunjung ke rumah mereka, Randy selalu membayangkan seandainya saja orang tuanya mereka adalah orang tua Randy. Pasti dunia seakan bahagia sekali. Di sana tidak pernah ada pertengkaran di rumah mereka. Yang ada hanya saling menghargai dan saling menyayangi satu sama yang lain. Itulah mengapa Randy iri sama mereka. Karena hal yang mereka dapatkan dari orang tua mereka tidak sedikit pun Randy rasakan dalam rumah ini. Pa, Ma, cobalah berikan sedikit rasa nyaman untuk Randy. Tolonglah, Pa. Tolonglah, Ma. Kita ini satu. Randy mohon kembalikan kebahagiaan itu untuk Randy, terutama untuk Papa dan Mama. Seperti awal pertama Mama dan Papa bertemu. Bisa kan, Pa? Ma, Randy mohon sekali.
1: Nak, maafkan Papa ya. Papa nyesal. Papa sedih karena egonya Papa. Kamu merasa terbeban dengan semua yang terjadi. Papa malu, nak. Papa sayang sama Randy. Papa janji akan kembalikan rasa bahagia itu untuk kamu, nak.
2: Maafkan Mama ya, nak. Mama seperti ini karena tidak tahan dengan sikapnya Papa yang selalu membanding-bandingkan Mama sama yang lain. Maafkan Mama ya, nak.
0: Mama, Randy ngerti kok perasaannya Mama. Bagi Randy, Mama adalah wanita terhebat yang Randy banggakan. Dan Papa adalah pria jago yang Randy andalkan. Randy sayang sama Mama dan Papa. Saat ini kita mulai hidup bahagia yang baru ya, Pa, Ma.
2: Iya, sayang.
0: Itulah akhir dari kisah perjuangan saya untuk mendamaikan keluarga saya kembali merampas bahagia yang berlalu.

para pemain, Daniel Istia sebagai Randi, Devi Marcelina sebagai ibu, Yapi Burdam sebagai bapak. Naskah dan editing mixing oleh Yapi Burdam. Sampai jumpa di lain cerita.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: MHz Pro 1 RRI Biak. Biak malam ini, Biak Robine, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak.
2: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 17 dan 18 Juni 2026 memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%.
0: Pemerintah memastikan ketersediaan pangan tercukupi menghadapi musim kemarau panjang tahun ini. Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunga atau BI

0: rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,75%. KJRI di Johor Bahru menangani pemulangan 4 nelayan WNI setelah dibebaskan otoritas Malaysia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 18 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah memastikan ketersediaan pangan seperti beras akan tercukupi dalam menghadapi El Nino atau musim kemarau panjang tahun ini. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
1: Sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak.
2: Presiden Prabowo Subianto menerima laporan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengenai kondisi pangan nasional dan kesiapan menghadapi potensi El Nino tahun 2026. Dalam pertemuan di Istana Kepresidenan Jakarta, Amran melaporkan stok beras nasional saat ini mencapai sekitar 5,2 juta ton. Pemerintah juga mencatat potensi panen sekitar 10 hingga 11 juta ton. Selain itu, cadangan beras yang tersimpan di rumah tangga, hotel, dan restoran diperkirakan mencapai 12,5 juta ton. Dengan kondisi itu, pemerintah menilai kebutuhan pangan nasional masih aman untuk beberapa bulan ke depan.
1: Anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak. Jadi dampak El Nino Godzilla, sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya.
2: Amran mengatakan, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk mengantisipasi dampak El Nino. Upaya tersebut diantaranya pembangunan embung, pompanisasi, sumur dalam, optimalisasi lahan rawa, hingga program cetak sawah. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Suwandi mengatakan, pemerintah daerah juga telah diminta melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan dan memperkuat sistem peringatan dini.
3: Pak Menteri Pertanian sudah menyuratin ke seluruh gubernur, ke bupati-bupati, ke daerah, dan tentunya koordinasi dengan Mendagri untuk menggerakkan dan melakukan langkah-langkah antisipasi. Suratnya 9 Maret yang lalu, supaya masing-masing daerah kita lakukan mapping daerah-daerah langganan kekeringan yang selama ini kering, 5-10 tahun terakhir kekeringan, kita deteksi, kita lakukan langkah-langkah.
2: Pemerintah optimistis ketahanan pangan nasional tetap terjaga meski menghadapi potensi musim kering pada tahun ini. Beragam langkah antisipasi yang telah disiapkan sejak awal tahun akan membantu menjaga produksi pertanian tetap berjalan. Dengan demikian, pasokan beras nasional diharapkan tetap terjaga dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi hingga masa panen berikutnya. Dari Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia untuk kedua kalinya di bulan Juni 2026 kembali menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,75%. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
4: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75% suku bunga deposit.
5: Bank Indonesia tak terduga menaikkan kembali suku bunga atau BI rate di bulan Juni ini sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. Suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik 25 BPS masing-masing menjadi 4,75% dan 6,5%. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur BI yang berlangsung pada tanggal 17 dan 18 Juni 2026. Perry mengatakan keputusan menaikkan lagi suku bunga untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dan langkah antisipasi terhadap laju inflasi di tahun 2026-2027.
4: Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk makin memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tetap tingginya ketidakpastian global, serta sebagai langkah preemptif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1% yang ditetapkan pemerintah.
5: Keputusan Bank Indonesia di luar ekspektasi pasar yang memperkirakan BI akan mempertahankan suku bunga dalam RDG di bulan Juni ini setelah menaikkan BI rate pada 9 Juni kemarin. Menanggapi kenaikan suku bunga BI yang kedua di bulan ini, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan, BI masih fokus pada upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, karena saat ini pasar masih menahan diri jelang pengumuman penyedia indeks global MSCI akhir pekan besok.
6: Pasar Indonesia ini sedang menunggu data dari apa? Dari MSCI. Jadi MSCI ini apakah memutuskan masih mempertahankan ya pasar saham kita di emerging market atau ya menurunkan menjadi frontier market, kemudian apakah masih membekukan konstituen ya atau dicabut. Nah ini yang paling penting, sehingga apa, kalau seandainya kemungkinan besar MSCI ya mengeluarkan satu keputusan yang tidak diinginkan oleh pasar, Bank Indonesia sudah mengantisipasi dengan menaikkan suku bunga.
5: Sementara itu, nilai tukar rupiah sepanjang hari ini bergerak melemah hingga penutupan perdagangan. Berdasarkan data Bloomberg, hari ini rupiah ditutup turun sebesar 0,18% atau 32 poin ke posisi Rp17.794 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li melepas sebanyak 24.456 peserta batch 3 program pemagangan nasional angkatan yang menjadi upaya pemerintah meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi agar lebih siap memasuki dunia kerja. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
7: Kalau batch 3 itu peserta magangnya 24.000 sekian.
8: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li telah melepas sebanyak 24.456 peserta batch 3 program pemagangan nasional angkatan ketiga. Di mana program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi agar lebih siap memasuki dunia kerja. Yasir Li mengatakan setelah menyelesaikan program magang, para peserta akan memperoleh kesempatan kerja, di mana kesempatan itu untuk mengikuti sertifikasi kompetensi yang difasilitasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Menurutnya, layanan tersebut diberikan agar peserta tidak hanya memperoleh sertifikat magang dan portofolio pengalaman kerja, tetapi juga memiliki sertifikasi kompetensi yang dapat meningkatkan daya saing di pasar kerja. Yasir Li mengungkap hasil evaluasi terhadap peserta batch 1 juga menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan kompetensi peserta. Dalam pelaksanaan batch 3 ini, Kemenaker bekerjasama dengan 2.381 perusahaan dan 999 kementerian atau lembaga sebagai mitra. Dengan jumlah peserta yang mengikuti batch terakhir mencatat 24.456 orang.
7: Ada 8 ribuan mitra. Kalau batch 3, itu peserta magangnya 24.000 sekian, 24.456. Mitra perusahaannya 2.381. Mitra kementerian atau lembaga 999. Jadi banyak sebenarnya.
8: Lebih lanjut, Koordinator Nasional Permagangan Lulusan Perguruan Tinggi yaitu Anwar Sanusi mengatakan tujuan dilakukannya program ini mencakup tiga hal, yaitu meningkatkan hard skill dan soft skill, memberikan pengalaman kerja, dan membuka peluang karir permanen bagi para fresh graduate.
9: Ada tiga hal yang kita ingin tuju. Yang pertama adalah tentunya kita ingin meningkatkan kompetensi para peserta pemagangan, baik kompetensi yang sifatnya hard skill maupun yang sifatnya adalah soft skill. Kemudian yang kedua, kita ingin memberikan pengalaman bekerja, experiential learning, sebagai bagian yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas kompetensi dalam rangka menutup kesenjangan antara kompetensi yang dibutuhkan dalam pekerjaan dengan kompetensi bidang yang dimiliki oleh peserta. Dan yang ketiga adalah ingin membuka peluang karier permanen bagi lulusan perguruan tinggi, terutama fresh graduate, yakni maksimal 1 tahun.
8: Kemenaker juga mendorong pemerataan peserta di berbagai daerah agar manfaat program dapat dirasakan lebih luas. Selain itu, pemerintah juga berupaya memperluas bagi lulusan dari berbagai latar belakang pendidikan termasuk penyandang disabilitas. Kemenaker juga akan terus memantau perkembangan para peserta setelah program berhasil melalui mekanisme pelacakan untuk melihat tingkat penyerapan mereka di dunia kerja setelah 3 hingga 6 bulan mengikuti program magang nasional. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Lembaga Penyiaran Publik atau LPP RRI menjalin kerjasama dengan Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia untuk melakukan sosialisasi tentang pencegahan kanker dan tumor bagi pegawai RRI. Laporan selengkapnya bersama dengan Yorike Fitri.
10: Khususnya kalau di Indonesia sendiri, Bapak Ibu, penyakit kanker ini sudah menjadi pembunuh terbanyak nomor satu bagi kaum pria maupun kaum wanita di Indonesia.
11: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia bekerjasama dengan Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia atau YPKI menggelar sosialisasi pemahaman dan pencegahan kanker serta tumor sejak dini bagi pegawai Radio Republik Indonesia. Kegiatan yang berlangsung di Auditorium Yusuf Ronodipuro hari ini diikuti sekitar 50 peserta dan menghadirkan konsultan kesehatan YPKI Afina Putri sebagai pembicara. Dalam pemaparannya, Afina mengatakan kanker merupakan salah satu penyakit dengan angka kematian tinggi yang dapat menyerang pria maupun wanita tanpa memandang usia. Menurutnya, kanker terjadi akibat perubahan sel normal menjadi sel tidak normal yang terus berkembang dan dapat menyebar ke bagian tubuh lain jika tidak ditangani sejak dini. Afina menjelaskan sebagian besar kasus kanker dipicu faktor luar seperti pola hidup tidak sehat, makanan mengandung pengawet, paparan zat kimia seperti asap rokok, serta polusi udara. Karena itu, masyarakat diimbau menerapkan gaya hidup sehat, menjaga pola makan, dan melakukan pemeriksaan deteksi dini untuk mengurangi resiko penyakit tersebut.
12: Penyakit yang menyeramkan dan sebagainya, tapi lebih tahu detailnya lagi kanker itu seperti apa, dan juga faktor pemicunya, juga tahu deteksinya bagaimana, gejalanya juga bagaimana, dan juga terutama bisa tahu juga untuk pencegahannya seperti apa supaya terhindar dari penyakit kanker dan tumor gitu.
11: Sementara itu, salah seorang peserta seminar, Dana, mengaku kegiatan tersebut sangat bermanfaat karena menambah pemahaman mengenai kanker dan tumor. Ia juga memperoleh informasi mengenai jenis penyakit, faktor pemicu, gejala, pencegahan, hingga pengobatan yang kini semakin berkembang. Menurut Dana, materi yang disampaikan oleh pembicara mendorong dirinya untuk menerapkan pola hidup lebih sehat di lingkungan keluarga. Ia juga berencana untuk mengurangi konsumsi makanan kemasan serta meningkatkan kesadaran keluarga tentang pentingnya pencegahan dan deteksi dini kanker.
13: Yang paling penting dari semuanya sebenarnya pencegahannya adalah dari makanan. Jadi untuk apa yang kita konsumsi itu sangat harus diperhatikan.
11: Selain memberikan sosialisasi mengenai pemahaman dan pencegahan kanker serta tumor, YPKI juga mengadakan pemeriksaan kesehatan bagi para peserta. Kegiatan ditutup dengan pemeriksaan gula darah sebagai upaya meningkatkan kesadaran pegawai di lingkungan RRI terhadap pentingnya deteksi dini dan pemantauan kondisi kesehatan secara berkala. Dari Auditorium Yusuf Ronodipuro, Yorike Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi dari Tanah Suci. Semangat untuk menelusuri jejak perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membuat banyak jemaah haji tetap berupaya mencapai Gua Hira di puncak Jabal Nur. Syariful Alam laporkan selengkapnya langsung dari Tanah Suci. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan perjalanan menuju Gua Hira di Jabal Nur menjadi pengalaman tak terlupakan bagi jemaah haji Indonesia. Hal itu dikatakan oleh Febrian, salah satu jemaah haji Indonesia asal Temanggung. Ia menuturkan pendakian menuju lokasi bersejarah tempat Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama membutuhkan waktu lebih dari 1 jam dengan medan berupa ribuan anak tangga dan jalur bebatuan yang cukup menantang. Berikut keterangan dari Febrian.
16: Kalau berapa kilonya nggak tahu ya, kayaknya dekat, cuma perjalanannya itu panjang, bikin capek. Tapi harus semangat.
17: Jadi tapak jelas Rasulullah itu bagaimana bisa dibandingkan zaman dulu sama sekarang?
16: Harusnya sih. Tapi kalau tadi itu saya nggak tahu ya. Kalau awalnya itu pas zaman Nabi itu lewatnya mana itu kan belum tahu toh. Kalau sekarang itu kan lebih dimudahkan kan gitu. Ya lebih panjang, perjalanannya lebih panjang, cuma ya lebih enak sih. Kayak naiknya itu nggak terlalu tinggi-tinggi amat gitu loh.
17: Oke, Gua Hiro ya, pengalaman pertama di Gua Hiro itu bagaimana?
15: Dan meski melelahkan, semangat para peziarah tetap tinggi. Bahkan Februari menyaksikan jumlah jemaah lansia turut mendaki hingga ke puncak Jabal Nur untuk menyaksikan langsung Gua Hiro. Sampai di puncak, Febrian bersama rombongan melaksanakan sholat subuh bersama sambil menikmati pemandangan kota Mekah dari ketinggian. Baginya, ziarah tersebut menjadi pengingat akan keteguhan dan pengorbanan Rasulullah SAW dalam menyebarkan ajaran Islam. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, Tersebudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Arab Saudi kita beralih ke tanah air. Meskipun selama di Tanah Suci pelayanan dari PPIH sudah baik, namun ke depan harus ada perbaikan dari berbagai sektor sehingga penyelenggaraan ibadah haji tahun depan semakin maksimal. Laporannya disampaikan Dani Sumpena. Dani.
18: Ya, hampir 40 hari berada di Tanah Suci, jemaah haji Jawa Barat berangsur-angsur dipulangkan melalui debarkasi Jakarta Bekasi. Berbagai pengalaman dan cerita selama menjalankan ibadah haji menjadi hal yang tidak dapat terlupakan, termasuk pelayanan dari petugas PPIH di Tanah Suci. Salah seorang jemaah asal Kota Bekasi, Haji Sanusi, yang baru tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi menuturkan, selama menjalankan ibadah haji, pengalaman spiritual yang sangat memadai mendalam. Meskipun menurut Sanusi, pelayanan PPIH sudah baik dan memuaskan, namun ke depan diharapkan ada perhatian atau perbaikan di berbagai sektor, termasuk penambahan petugas untuk lansia ketika di Armusma. Hal ini sangat penting karena ke depan kita akan melayani jemaah yang banyak. Sementara itu pendengar, selepas kedatangan kloter 14 asal jemaah haji Kabupaten Bogor subuh tadi, situasi dan kondisi debarkasi Jakarta Bekasi sepi dari aktivitas jemaah. Kegiatan kepulangan di asrama haji akan terlihat besok subuh dengan kedatangan kloter 15 asal jemaah haji Kota Bekasi. Dari debarkasi Jakarta Bekasi, dari Sumpena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut ASEAN telah membuktikan diri sebagai organisasi yang memiliki pengaruh besar tidak hanya di Asia Pasifik tetapi juga di tingkat global, terutama dalam kemitraan bersama Rusia selama 35 tahun. Laporan selengkapnya bersama dengan Retno Mandasari.
19: Asosiasi Negara-Negara Yugoslavia Asia.
20: Presiden Rusia Vladimir Putin resmi membuka KTT ASEAN Rusia ke-35 Kamis pagi di Kazan. Pada pertemuan itu, Presiden Putin menegaskan komitmen negaranya memperkuat kemitraan strategis dengan ASEAN. serta menilai hubungan kedua pihak telah berkembang menjadi faktor penting bagi stabilitas kawasan Asia Pasifik di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks. Menurut Presiden Putin, ASEAN telah membuktikan diri sebagai organisasi regional yang memiliki pengaruh besar, tidak hanya di Asia Pasifik, tetapi juga di tingkat global. Ia menilai keberhasilan ASEAN didukung oleh komitmennya terhadap hukum internasional dan penghormatan terhadap kepentingan bersama negara-negara anggota.
1: Prinsip-prinsip inilah yang menjadi dasar hubungan Rusia dengan ASEAN. Hubungan tersebut telah berkembang menjadi kemitraan strategis yang di tengah turbulensi geopolitik saat ini berfungsi sebagai faktor stabilitas penting di kawasan Asia Pasifik serta berkontribusi pada pembentukan arsitektur keamanan yang seimbang dan kerjasama yang setara serta saling menguntungkan.
20: Sementara Presiden Filipina Ferdinand Marcos pada kesempatan yang sama mengatakan, sebagai Ketua ASEAN 2026, Filipina menggarisbawahi tiga prioritas utama dalam hubungan ASEAN dan Rusia ke depan, yaitu perdamaian dan keamanan, kemitraan ekonomi yang lebih dinamis, serta penguatan hubungan antar masyarakat.
21: Di tengah ketidakstabilan geopolitik yang serius, pentingnya kerjasama antara Rusia dan ASEAN tidak dapat dilebih-lebihkan. Ancaman lintas negara seperti terorisme, perdagangan ilegal, dan penipuan daring tidak mengenal batas negara. Karena itu, respons kita juga harus bersifat lintas batas.
20: KTT ASEAN Rusia ke-35 dihadiri sejumlah kepala pemerintahan negara ASEAN, di antaranya Presiden Filipina Ferdinand Marcos, Sultan Brunei Darussalam Hassan Al-Bolkiah, serta Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong. Menteri Luar Negeri Sugiono turut hadir pada KTT ini sebagai kepala delegasi RI mewakili Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
22: Let us choose well. Thank you.
0: Masih terkait dengan informasi dari mancanegara, Konsulat Jenderal RI atau KJRI di Johor Bahru, Malaysia, menangani pemulangan 4 nelayan warga negara Indonesia asal Bintan, Kepulauan Riau, setelah 3 WNI tersebut dibebaskan otoritas Malaysia. KJRI di Johor Bahru menjelaskan pada 31 Mei lalu dilaporkan 2 kapal nelayan Indonesia, yaitu KM Baruna Jaya dan KM Hayang 3, dengan total 6 awak kapal ditangkap polis marin Malaysia di perairan sekitar Pulau Aur, Johor, yang diduga memasuki wilayah perairan Malaysia tanpa izin dan tidak membawa dokumen perjalanan. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan para pecinta sepak bola, tetapi juga membawa berkah bagi pelaku usaha warung kopi. Di mana tingginya antusiasme masyarakat mengikuti nonton bareng pertandingan, turut mendorong peningkatan jumlah pengunjung dan omset penjualan. Raihan Putri melaporkan selengkapnya.
23: Euforia Piala Dunia 2026 menjadi berkah bagi pelaku usaha dalam meningkatkan omset penjualan dengan menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia. Salah satu warung kopi di Kota Medan, Asokaya Kopi, menghadirkan suasana nobar dengan dekorasi bendera negara peserta serta TV dengan ukuran layar besar untuk menarik minat pengunjung. Karyawan Asokaya Kopi, Muhammad Dimas, mengatakan konsep nonton bareng sudah menjadi bagian dari warung kopi tersebut sejak awal dibuka. Menurutnya, Asokaya Kopi sudah rutin menggelar nobar untuk berbagai kompetisi sepak bola seperti Liga Inggris, Liga Spanyol, hingga Liga Champions. Namun untuk Piala Dunia 2026, pihaknya melakukan persiapan khusus dengan memasang atribut dan bendera negara peserta guna menambahkan semarak suasana. Dimas menambahkan antusiasme masyarakat terhadap nobar Piala Dunia cukup tinggi. Hal itu terlihat dari meningkatnya jumlah pengunjung terutama pada malam hari saat pertandingan berlangsung. Kondisi ini turut berdampak positif pada peningkatan penjualan di warung kopi tersebut.
24: Kopi kami ini memang dari dulunya, dari awal buka itu, ning to nobar dia, tidak ada yang lain. Piala Dunia baru tahun ini mengadakan kami. Persiapannya untuk memeriahkan aja itu lah, masang bendera kan di malam hari ini. Mungkin ada tambahan lagi, 2 atau 3 hari ke depan untuk tambah bendera lagi di depan. Nah, pengunjung alhamdulillah positif, lumayan lah, rame kan. Apalagi lebih rame lagi kalau malam. Alhamdulillah meningkat
23: banget. Sementara itu, salah seorang warga yang mengikuti nonton bareng di warung kopi, Azra Al-Ghifari, mengaku lebih memilih menyaksikan pertandingan bersama dibandingkan menonton sendiri di rumah. Menurutnya, suasana kebersamaan dan euforia yang terciptakan saat mendukung tim favorit menjadi daya tarik utama nobar di warung kopi. Selain itu, tersedianya makanan dan minuman membuat pengunjung dapat menikmati pertandingan dengan lebih nyaman.
2: Jadi di Warkop itu yang pertama paling berasa itu di euforianya. Jadi kan nonton bola itu nggak sekedar nonton, tapi menikmati euforia. Jadi yang udah pasti di Warkop itu rame-rame sama-sama menang euforia dibandingin nonton di rumah sendiri. Sekaligus juga sambil nonton enaknya makan. Jadi di Warkop itu udah include kita bisa pesan makan dan minum.
23: Lebih lanjut, Azra juga mengapresiasi siaran Piala Dunia 2026 yang dapat disaksikan secara gratis melalui TVRI. Menurutnya hal tersebut sangat membantu para pecinta sepak bola, terutama yang memiliki keterbatasan biaya untuk berlangganan layanan siaran berbayar. Ia menilai kehadiran siaran gratis membuka kesempatan lebih luas bagi masyarakat untuk menikmati pertandingan Piala Dunia, mengingat banyak kompetisi sepak bola internasional saat ini hanya dapat diakses melalui layanan berlangganan pribadi. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Persaingan Grup B memasuki fase yang semakin menentukan di Pesta Bola Dunia 2026. Tuan rumah, Kanada, akan kembali mendapatkan dukungan penuh supporternya saat menghadapi Qatar dalam laga penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Akankah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang untuk meraih 3 poin berharga atau Qatar yang berhasil membawa pulang hasil penting dari Vancouver? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 19 Juni 2026, pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kali ini kita akan membahas salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF, yaitu sang tuan rumah, Kanada.

tim yang menarik untuk kita perhatikan di Piala Dunia nanti. Dengan status tuan rumah dan permainan mereka yang terbuka, mampukah Kanada berbicara banyak di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar apa pendapat kalian ya.

Banyak hal yang ditulis oleh Tan Malaka untuk mengingatkan masyarakat. Salah satunya adalah sebuah pernyataan yang begitu sederhana tapi menampar keras. Kalau semua tunduk tanpa tanya, untuk apa kita dikasih otak? Begitu tulisan Tan Malaka. Kalimat ini bukan sekedar tulisan biasa. Ini adalah kritik tentang bagaimana manusia perlahan kehilangan keberanian untuk berpikir. Tan Malaka melihat betapa mudahnya seseorang tunduk, mengikuti tanpa memahami, patuh tanpa bertanya. Padahal, akal diberikan bukan untuk diam, bukan untuk sekedar menerima, tapi untuk menguji, mempertanyakan, dan mencari kebenaran. Karena saat manusia berhenti berpikir, disitulah ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Dan tanpa sadar, ia berubah menjadi sesuatu yang hanya bergerak, tanpa arah, tanpa makna. Maka pesan ini tetap relevan sampai hari ini. Jadilah manusia yang berpikir, bukan sekedar robot yang tunduk buta.

Indonesia Menyapa Malam. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

96,1 MHz Programa 1 Radio Republik Indonesia Biak. Selamat malam pendengar. Kita berjumpa kembali di hari ini Kamis, tepatnya tanggal 18 Juni 2026. Kita bersama di acara Golden Memory. Saya Mary Mai kembali temani Anda semua di manapun Anda berada. Selamat malam dan selamat menikmati suasana malam bersama keluarga dan juga bersama orang-orang tercinta ya. Ya, waktu menunjukkan pukul 21 lebih 34 menit waktu Indonesia Timur. Saya hadirkan lagu-lagu Golden Memory untuk Anda pendengar, dan Anda yang mau bergabung langsung di 0822 5163 4612.

siaran kami program 1 Radio Republik Indonesia Biak ya. Iya, baik pendengar menemani malam Anda di malam hari ini, hari Kamis 18 Juni 2026, masih dengan sederetan teman-teman hiburan menemani malam Anda semua di mana saja berada ya. Yang mau bergabung saya nantikan di via WA ya. Yang mau bergabung tinggal Anda kirim pesan Anda di 0822-5163-4612. Sekali lagi 0822-5163-4612 ya. Ya, mau telepon juga Anda bisa menelpon kami di 0822-5163-4612. Sekali lagi 0822-5163-4612. Untuk Anda yang masih ada di luar sana, yang ada di luar Biak ya, Anda pun bisa bergabung bersama saya Mary di acara Golden Memory pada malam hari ini. Masih lagu-lagu nostalgia saya hadirkan untuk Anda.

Jangan harap kau datang lagi. Baru saja The Merces membuka suara kita di acara Golden Memory pada malam hari ini dan sudah mengantarkan kita ke pukul 21 lebih 44 menit lagi. Ya, ya, pendengar, kita mungkin sering mendengar kalimat seperti jangan mimpi. Jangan kau mimpi atau pemberi harapan palsu ya di kalangan kita semua saat ini. Punya mimpi kok takut ya. Ya, pendengar, hal besar yang kita capai hari ini adalah hasil dari mimpi kita. Langkah-langkah yang kecil yang pernah kita lalui tapaki dahulu ya. Semua berawal dari hal kecil dan dari sebuah mimpi. Mimpi tentang rasa masa depan, tentang sebuah kesuksesan. Jadi mimpi adalah harapan atau gambaran akan seperti apa kelak kita di masa datang. Masa depan hanyalah milik orang-orang yang percaya akan keindahan mimpi-mimpi mereka. Itu yang dikatakan oleh Eleanor Roosevelt. Ya, bagaimana mimpi Anda, pendengar semua? Ya, malam hari ini atau Anda masih menunggu ya untuk tidur lagi dan bermimpi? Ya. Impian itu adalah ambisi dari dalam diri kita yang mampu menjadi motor untuk bangkit dan maju. Impian akan melahirkan hasrat yang menggerakkan manusia untuk mewujudkannya. Nah, dunia ini pun tumbuh berkembang dengan peradaban yang lebih maju serta teknologi yang lebih canggih berkat impian orang-orang besar di masa lalu. Orang-orang besar itu adalah mereka yang dahulunya para pemimpin. Jadi bagaimana menurut Anda, impian itu motivasi? Ya, impian yang kita miliki mampu memotivasi kita untuk menuju keberhasilan, menghadapi berbagai halang rintangan untuk mencapai tujuan kita. Dorongan motivasi itulah yang akan menggerakkan segenap pikiran kita, kemampuan kita, serta menciptakan strategi yang harus ditempuh. Ya, termasuk bagaimana kita mencari informasi semua hal tentang impian tersebut dan berlari menggapainya. Seperti kalau kita pernah mendengar dan melihat bahwa Nelson Mandela ya, sebelum menjadi presiden, ia harus berjuang untuk sebuah impian negaranya Afrika Selatan yang berdaulat. Untuk itu, ia siap menghadapi tantangan yang begitu berat sekalipun. Impiannya lalu termotivasi, ya, memotivasi Nelson untuk tetap berjuang meskipun ia harus merelakan sebagian besar waktunya di balik trali besi, ya. Impian ini merupakan motivasi, sumber semangat bagi Nelson Mandela hingga Afrika Selatan kemudian benar-benar merdeka. Nah, jadi pendengar, impian itu sebuah energi ya. Kita yang memiliki impian besar dalam kehidupan kita akan senantiasa bersemangat dalam menjalankan aktivitas kita. Karena kita tahu betul bahwa kita memiliki harapan dan keyakinan akan masa depan kita ya. Impian mampu memunculkan energi yang luar biasa yang berasal dari dalam diri kita manusia. Sehingga dengan energi tersebut kita mampu menghadapi seluruh tantangan, melampau belenggu yang membatasi diri kita dan bergerak tanpa lelah dalam mencapai impian itu. Entah itu harus kita mendaki puncak gunung setinggi awan di langit ataupun kita harus menyeberang samudra yang luasnya seluas hamparan gurun Sahara. Ya. Kita tidak akan peduli karena energi yang dihasilkan mimpi itu akan menghajar atau menjalar ke seluruh tubuh sehingga tidak ada kata lain kecuali kita harus berhasil. Nah, pendengar, itulah mimpi menjadi seorang yang harus bisa kita gapai. Dan dengan energi dari mimpi tersebut mampu mendrive-nya untuk menuju apa yang kita impikan. Mimpi menjadi kenyataan dan mimpi merupakan motivasi untuk kita semua.

Itulah mimpi ya, pendengar sudah menghantarkan kita ke pukul 21 lebih 53 menit waktu Indonesia Timur. Saya Mary, masih nantikan Anda, silakan untuk Anda yang mau bergabung langsung di pesawat telepon 082-2516-3-4612. Ya, itulah harapan dan juga mimpi ya. Terkadang di saat kita ingin melangkah menuju level yang lebih tinggi, seringkali terbesit rasa takut di dalam hati kita. Sebenarnya apa sih penyebabnya? Ya. Kadangkala kita rasa takut gagal ternyata disebabkan oleh rasa tidak percaya diri yang ada di dalam diri kita. Selain itu, cara berpikir atau mindset kita yang terlalu buruk menyebabkan kita takut untuk melangkah maju. Ya, rasa yang tidak yakin ya mengakibatkan adanya rasa ragu yang kemudian membuat kita bimbang dan memilih berhenti untuk melangkah maju. Ya, intinya kita tidak boleh takut akan kegagalan, karena kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Dengan adanya kegagalan menjadikan kita semakin gigih lagi untuk mencobanya dengan berbagai cara. Ya, pendengar, setelah kita mencoba dengan berbagai macam cara, tentunya kita akan mendapatkan pengalaman. Ingat ya pendengar, guru yang paling baik adalah pengalaman. Seburuk apapun pengalaman yang kita dapatkan dari sebuah kegagalan, pasti ada pelajaran yang sangat berharga akan kita dapatkan. Ya, oleh sebab itu, jangan pernah takut gagal. Jadilah orang yang selalu berpikir secara logis, yang selalu membuat kita yakin bahwa kesuksesan itu benar-benar ada, dan kita harus selalu yakin bahwa kesuksesan itu milik kita. Semua itu membutuhkan proses, dan semua itu akan benar-benar tercapai tepat pada waktunya. Ya, pendengar, jangan pernah takut untuk gagal.

lagu daerah sudah kami hantarkan ke ruang dengan Anda di malam hari ini. Terima kasih Anda masih bersama program 1 Radio Republik Indonesia Biak. Dan pendengar, kita sudah berada pada pukul 23 lebih 14 menit waktu Indonesia Timur. Saya Miri masih kembali temani Anda di malam hari ini, di tengah Anda yang saat ini sudah beristirahat, ya di penghujung-penghujung malam ini. Selamat malam Cewi buat orang yang lagi bertugas di pos-pos penjagaan ataupun di posko, di puskesmas, di rumah sakit. Selamat malam dan selamat menjalankan tugas Anda, sukses untuk Anda. Ya, untuk Anda yang masih terus dengan aktivitas rutinitas Anda, baik yang ada di tempat usaha Anda, baik yang lagi berada di warung makan ataupun di kios-kios, ya, selamat malam, selamat menjalani aktivitas Anda. Semoga semuanya berjalan lancar tanpa kendala satu apapun, dan juga tetap menjaga keamanan, ya, biar tetap kondusif. Ya, baik pendengar, masih kembali menemani malam Anda hingga jelang pukul 24.00. Kami akan menghilang dari udara, ya. Ya, selamat malam untuk

0: Ya, baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Biak ya. Ya, dan pendengar, saat sekarang sudah pukul 23 lebih 26 menit waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, beberapa informasi kami juga akan hadirkan untuk Anda ya, masih terkait dengan pertandingan Piala Dunia ya, pertandingan siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026 di mana besok pada pukul 9.30 ya, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026 grup C, Brasil melawan Haiti ya, pada pukul 9.30 waktu Indonesia Timur ya. Ini Brasil melawan Haiti ya. Jangan sampai terlewatkan untuk Anda ya. Ya, tim-tim Brasil dan juga tim-tim Haiti. Ya, besok akan bertanding siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026 grup C, Brasil berhadapan dengan Haiti yang akan kami siarkan pada pukul 9.30 pagi ya, yang akan kami relay dari Pro 3 Jakarta. Untuk Anda, Anda bisa dapat mengikuti melalui Pro 1 RRI Biak. Dan pertandingan pertama dan pertandingan kedua di hari yang sama, hari Sabtu tanggal 20 Juni, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026 grup D, di mana pada pukul 12 siang nanti ya, pukul 12 siang besok ya, kita juga akan menyaksikan siaran langsung pertandingan Piala Dunia grup D, di mana Turki akan berhadapan dengan Paraguay ya. Turki akan berhadapan dengan Paraguay nanti besok ya, besok siang di pukul 12 siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026 grup D. Nah, pendengar, Anda bisa mendengarkan melalui Pro 1 RRI Biak dan juga melalui RRI Digital ya. Bagi Anda yang ingin mendengarkan siaran langsung ya pertandingan Piala Dunia ya, yang akan kami siarkan besok di hari Sabtu ya, tanggal 20 Juni 2026. Ya, baik pendengar, masih temani Anda di malam hari ini dengan rangkaian hiburan untuk Anda ya. Dan juga pendengar, kami informasikan Anda untuk hari Jumat ya, hari Jumat juga pada pukul 7 waktu Indonesia Timur, besok pagi pukul 7 waktu Indonesia Timur, kami juga menyiarkan siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026 grup B, di mana Kanada akan berhadapan dengan Qatar ya, yang akan disiarkan pada pukul 7 waktu Indonesia Timur, tepat pukul 7 waktu Indonesia Timur ya. Dan pendengar, siaran langsung juga yang akan kami siarkan pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2026, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026 grup A, Meksiko melawan Korea Selatan ya, Meksiko melawan Korea Selatan besok pada pukul 10 waktu Indonesia Timur. Ya, bagi Anda yang ingin menyaksikan ya atau mendengarkan melalui Pro 1 RRI Biak di 96,1 MHz dan juga melalui RRI Digital ya. Dan kami juga menyiarkan melalui Pro 1 dan juga Pro 2 esok Jumat tanggal 19 Juni 2026. Ya, baik pendengar, pukul 23 lebih 31 menit waktu Indonesia Timur.
1: Saat kita mengalami kesulitan dan persoalan-persoalan besar dalam hidup ini, tentu kita ingin semuanya itu cepat berlalu. Namun saat kita mengalami kesuksesan dan kebahagiaan, kita ingin agar kebahagiaan itu tidak pernah berakhir. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, hidup ini tidak selalu berjalan seperti yang diharapkan dan direncanakan. Ada masa-masa sukar dan berat yang tidak dapat kita hindari. Namun ada pula masa-masa sukses dan bahagia yang tidak pernah diprediksi. Kita hanya perlu mengingat-ingat bahwa saat kesusahan datang, saat duka menimpa, tidak selamanya akan dialami. Saat tawa bahagia, keberuntungan datang beruntun, tak selamanya pula akan kita nikmati. Pendengar, yang perlu adalah mengatakan kepada diri sendiri bahwa segala sesuatu ada waktunya, untuk setiap suasana ada masanya.
2: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

Ya baik pendengar, satu tembang terakhir ya, Beta Bisa Gila versi bahasa Biak ya, yang sudah membawa kita di penghujung lagu-lagu malam pada malam hari ini.

Pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah kebersamaan kami bersama Anda, pendengar. Program 1 Radio Republik Indonesia Biak yang menyelenggarakan program-program acara radio di sepanjang hari ini, hari Kamis 18 Juni 2026, dan juga siaran-siaran langsung Bola Kaki Dunia 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas di sepanjang hari ini, saya Mary Mai dan kru teknik Yohanes Samparante mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan kita bersama. Kita berpisah, kita akan jumpa kembali esok pagi di frekuensi yang sama dan juga di RRI Digital. Selamat malam, Shiwima Kasumasa.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Inilah Pro 1 RRIB ya, kembali mengudara menjumpai Anda di sepanjang hari ini, edisi Jumat di 19 Juni 2026. Kami akan menemani Anda dari pukul 5 pagi hingga pukul 12 malam nanti dengan menyajikan ragam informasi, ragam hiburan, serta ragam berita di FM 96,1 MHz. Dari kawasan Jalan Majapahit, inilah Pro 1 RRIB ya, dan tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda memantau siaran kami bersama Pro saat berat India. Edisi hari ini di Jumat 19 Juni 2026. Stefani menemani Anda siang hari di pagi hari ini pendengar. Di biak pagi ini, biak Arwo ini hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Timur akan menemani Anda dengan beragam acara menarik di pagi hari ini. Menemani Anda pendengar dengan rangkaian ragam informasi, ragam hiburan, serta ragam berita. Pagi ini pendengar, kami akan mengawali kebersamaan kita dengan Lentera Hati untuk Religi Islami. Rangkaian lagu-lagu Religi Islami akan kami hadirkan untuk menemani Anda hingga nanti jelang pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selain rangkaian lagu-lagu Religi Islami, kami juga akan menghadirkan untuk Anda santapan rohani Islam dengan judul Semangat Hijrah pada Kehidupan yang Lebih Baik bersama Ustadz Masudi S.Ag. Beberapa acara menarik juga yang akan menemani Anda di sepanjang pagi ini hingga nanti jelang pukul 10 pendengar. Rangkaian informasi teraktual dalam warta berita daerah nanti kami hadirkan di pukul 6 waktu Indonesia Timur. Akan kami lanjutkan dengan info layanan masyarakat di pukul 6.30. Dan untuk pagi ini pendengar, untuk siaran langsung pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 kami akan hadirkan nanti di pukul 7 pagi untuk pertandingan dari grup B antara Kanada versus Qatar. Lalu rangkaian musik dan informasi nanti akan kami hadirkan untuk Anda juga di pukul 9.30 hingga pukul 10 di akhir kebersamaan dalam biak pagi ini. Informasi pertandingan lainnya dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 pendengar nanti akan kami hadirkan juga di pukul 10 pagi. Pertandingan dari grup A yang mempertemukan Meksiko versus Korea Selatan. Dan menemani Anda pagi ini pendengar, mengawali kebersamaan kita, kami hadirkan untuk religi Islami. Kami hadirkan untuk Anda dalam rangkaian lagu-lagu religi Islami. Beserta nanti kami akan menghadirkan juga santapan rohani Islam untuk Anda.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم وتكفل الله لمن خرج من بيته لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وتصديق برسولي بأن توفاه أن يدخله الله الجنة أو يرجعه إلى منزله الذي خرج منها نائلا ما نال من أجر أو ونيمة صدق الله وصدق رسوله الكريم. Kaum muslimin wal muslimat, pendengar radio RRI Bia, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat taufik hidayahnya hingga Allah memberikan umur panjang kepada kita sampai di tahun hijrah, tahun baru hijrah 1448 Hijriah. Mudah-mudahan pada tahun ini ke depan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan kepada kita, memberikan petunjuk kepada kita, memberikan keselamatan perlindungan kepada kita. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan adalah nilai dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang bermuara kepada keberkahan kita, keluarga kita, dan orang yang dekat dengan kita fit dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'assalam senantiasa kami sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Kaum muslimin wal muslimat, mendengar RRI Bia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa kita sampai pada tahun Hijriah 1448 Hijriah. Tahun baru ini kami akan menyampaikan tema tentang semangat hijrah pada kehidupan yang lebih baik. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hijrah dari akar kata hajaro yahjuru hajron, yang artinya adalah pindah atau meninggalkan atau memutuskan hubungan. Yang arti secara luas hijrah itu adalah meninggalkan pada satu perbuatan buruk menuju perbuatan yang baik. Meninggalkan dari kehidupan yang sempit pada kehidupan yang lebih luas. Meninggalkan dari tempat yang kita sulit untuk menguatkan iman dan takwa kita kepada Allah pada tempat yang kita mudah untuk melaksanakan, menguatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'a. Barang siapa yang hijrah di jalan Allah, niscaya ia akan mendapatkan di bumi muragaman katsiran wa sa'a. Akan mendapatkan di bumi rizki yang banyak, kebaikan yang banyak. Wa may yakhruj min baydihim wajiran ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang keluar dari rumahnya niat hijrah di jalan Allah dan Rasulnya, thumma yudrikul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Kemudian kematian menjemputnya, maka sungguh pahalanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Allahu ghafurur rahim, adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Para pendengar dimanapun berada yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menjamin orang yang keluar dari rumahnya tidak lain keluarnya hanyalah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala.
keluarnya hanya hijrah di jalan Allah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa takaffalallahu liman kharaja min baitihi la yukhrijuhu illa jihadun fi sabili wa tasdiqun bi rusul. Allah menjamin surga bagi siapa yang keluar dari rumahnya. Ia tidak keluar dari rumahnya kecuali jihad di jalan Allah dan benarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bi antawaffahu ayudkhilahul jannah. Jika dalam hijrah keluar dari rumahnya, ia dicabut ruhnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Aw yurji'ahu ila manzilihi alladhi kharaja minha. Atau Allah memberikan kesempatan ia keluar dari rumah hijrah jalan Allah bisa pulang kembali ke rumahnya. Na'ilan manala min ajrin aw ghanimatin. Ia pulang memperoleh pahala yang besar, memperoleh rizki yang banyak. Para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, marilah dari ayat ini dan hadis ini, mari kita terapkan dalam kehidupan kita. Mari kita muhasabah dalam kehidupan kita. Umur kita bertambah, waktu berganti dengan waktu, tahun berganti dengan tahun. Yang sampai sekarang kita masuk tahun 144 Hijriah, di mana kita harus meningkatkan kehidupan semakin baik, iman yang semakin kuat, takwa yang semakin meningkat, kehidupan yang semakin baik, baik dalam diri kita, rumah tangga kita, dan apa yang kita kerjakan di luar rumah harus semakin dan semakin baik. Orang yang untung adalah orang yang hari ini lebih baik daripada kemarin. Orang yang untung adalah orang yang esok lebih baik daripada hari ini. Para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala mengancam bagi orang-orang yang sekelilingnya bergelimang dengan dosa, bermandikan dengan kemaksiatan, berkubang dengan perbuatan dosa, sementara ia di tengah-tengahnya tidak mau hijrah, tidak mau pindah dari tempat itu. Nanti ketika Allah turunkan bencana akibat kemaksiatan manusia, maka mereka pun orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh yang tinggal di tengah-tengah kemaksiatan, pun mereka akan terdampak kena bencana sebagaimana bencana yang menimpa orang-orang yang maksiat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladhina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustada'afina fil ardh qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira illal mustada'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila faulaika 'asallahu an ya'fu 'anhum wa kana Allahu ghafurur rahima. Sesungguhnya orang-orang yang malaikat mencabut ruhnya, zalimi anfusim, dalam keadaan menzalimi dirinya sendiri. Di mana ada kesempatan untuk hijrah, dia tidak hijrah. Di mana sekelilingnya kemaksiatan, kekufuran, kemusyrikatan ada di sekelilingnya, sementara ia tidak mau pergi meninggalkan tempat yang zalim tersebut. Kemudian ia mati dalam keadaan di tengah-tengah orang yang berbuat zalim. Qalu fima kuntum, malaikat bertanya kepada mereka, bagaimana keadaan kalian? Qalu kunna mustada'afina fil ard. Mereka menjawab, sungguh kami dulu hidup di dunia orang-orang yang tertindas di bumi. Ditekan imannya, ditekan ibadahnya, tidak ada kebebasan untuk melaksanakan iman dan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kunna mustada'afina fil ard. Maka malaikat bertanya kepadanya, qalu
Alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah itu luas? Kalian bisa hijrah di mana-mana. Di mana tempat itu kalian hijrah, bisa menguatkan iman dan takwa kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara mereka tetap berdiam diri di dalam rumah, di lingkungan yang penuh dengan dosa dan kemaksiatan, mereka tidak segera meninggalkan tempat itu. Faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Mereka itu tempatnya nanti di akhirat adalah jahannam, wa sa'at masira, dan jahannam adalah tempat-tempat yang terburuk. Illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani la yastati'una khilata wa la yahtaduna sabila. Keadaan mereka itu kecuali orang-orang yang lemah, kaum laki-laki yang sakit, orang-orang yang jumbo, wanita-wanita yang lemah, anak-anak yang lemah. La yastati'una khilatan wa la yahtaduna sabila. Mereka tidak mampu dengan daya upaya untuk hijrah, untuk meninggalkan tempat tersebut, dan tidak tahu kemana ia harus melakukan hijrah. Faulaika asallahu ayyafu anhum wa kanallahu afuwan ghafura. Mereka itu mudah-mudahan Allah memberikan ampunan kepada mereka, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Kasih Sayang. Kaum muslimin wal muslimat, pendengar RRI Bia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang dilakukan ketika kita sudah meninggalkan tempat kita pada tempat yang kita tempati berikutnya? Apa yang kita lakukan ketika kita sudah hijrah di tempat yang baru? Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan. Alladzina immakkannahum fil ardh aqamus salata wa atawuz zakata wa amaru bil ma'rufi wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Sesungguhnya orang-orang yang jika Allah menempatkan mereka pada suatu negeri, orang-orang yang Allah telah menempatkan mereka pada suatu negeri, aqamus salata wa atawuz zakat, pada tempat yang ia hijrah, maka dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, wa amaru bil ma'ruf, perintahlah pada kebaikan, wa nahau anil mungkar, dan juga mencegah dari kemungkaran. Ada empat perkara, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ingin hidup kita berubah pada kehidupan yang lebih baik, rizki yang lebih baik, iman dan takwa yang lebih baik, rumah tangga yang lebih baik, kehidupan dalam lini apapun yang lebih baik, maka di tempat kita hijrah, pertama, dirikanlah sholat. Yang kedua, tunaikanlah zakat. Yang ketiga, amar ma'ruf. Yang keempat adalah nahi mungkar. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita harus hijrah pada kehidupan yang lebih baik? Yang pertama, kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana ketika Rasulullah masih di Mekah berdakwah kepada orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy, untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka banyak menolaknya. Mereka banyak mengintimidasi, menekan, ingin menangkap Rasulullah, ingin memenjarakan Rasulullah dan pengikutnya, bahkan ingin membunuh dan mengusir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk hijrah, untuk pindah ke Madinah. Demi menyelamatkan Islam, demi menyuburkan Islam, demi mempersatukan antara Muhajirin dan Ansar, yang ketika pindah di Madinah, Islam mulai besar, agama Islam, sehingga bisa sampai ke negeri yang kita cintai, Indonesia ini. Kaum muslimin wal muslimat,
pendengar RRI Bia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesimpulannya bahwa tahun hijrah 1448 hijriah ini yang pertama harus bisa menambah keimanan kita semakin kuat, ketakwaan kita semakin meningkat, dan kehidupan kita juga semakin berkah. Dan mudah-mudahan momen tahun hijrah ini membuat kita bisa muhasabah apa yang telah kita lakukan kemarin dan apa hasil dari yang kita lakukan kemarin pada hari ini, dan apa yang akan kita kerjakan esok itu adalah bagaimana dengan apa yang telah kita niatkan pada hari ini untuk memperbaiki kehidupan kita pada masa-masa yang akan datang. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighati wattaqullah. Hai orang-orang yang beriman, apa yang telah kita siapkan untuk hari esok pada kehidupan kita tahun 448 Hijriah, pada kehidupan kita di dunia, dan apa yang telah kita siapkan untuk masa-masa depan kita, akhir hayat kita, dan kehidupan yang terakhir adalah kehidupan di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan, dan keselamatan kepada kita sehingga kehidupan kita adalah kehidupan yang selalu meningkat pada kebaikan, bertumpuk dengan kebaikan yang bermuara kepada keberkahan yang besar. Demikianlah kaum muslimin wal muslimat, pendengar yang dirahmati Allah. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sajadah merupakan satu lembar kain yang digunakan oleh umat muslim dalam menjalankan ibadahnya. Ukuran sajadah sendiri sangatlah beragam, umumnya memiliki lebar dan panjang yang disesuaikan dengan ukuran postur tubuh kita ketika bersujud. Kata sajadah berasal dari bahasa Arab, yakni sajadah. Artinya alat ibadah berupa satu lembar kain atau karpet yang digunakan oleh umat muslim. Sajadah sendiri biasanya diletakkan di atas tanah atau lantai sebagai alas salat. Alas tersebut digunakan saat sujud dan duduk dan dilakukan agar terhindar dari najis. Fungsi sajadah yang paling utama adalah menjaga kesucian dalam salat dan sepatu harus dilepas saat menggunakannya. Sajadah sendiri banyak ditemukan di daerah Asia Tengah dan Barat. Awal mula terbuatnya sajadah, yakni pada masa Nabi Muhammad SAW yang berdoa di atas kumrah atau tikar. Pada saat itu tikar tersebut diketahui terbuat dari daun palem dan digunakan sebagai alas untuk kebersihan tempat untuk berdoa dan sholat. Banyak sajadah kini dibuat oleh tukang tenun di pabrik. Desain sajadah umumnya dihiasi dengan bentuk-bentuk dan pola geometris. Selain itu, sajadah juga dihiasi dengan gambar yang mencerminkan markah tanah Islam seperti Ka'bah.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Selamat pagi mendengar dari kawasan Jalan Majapahit inilah Pro 1 RRI Biak dalam buletin berita daerah edisi hari ini di Jumat 19 Juni 2026. Adapun topik utama buletin berita pagi ini diantaranya. Tingkatkan pemahaman masyarakat, Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 2 Biak laksanakan sosialisasi dan koordinasi terkait SOP dan standar pelayanan. Kapal ekspres Bahari mengantar peserta Pesparawi Biak Numfor ke Manokwari, Papua Barat. Itulah dua topik utama buletin berita pagi ini akan kami rangkaikan dengan berita-berita lainnya. Buletin berita daerah selengkapnya bersama saya Stefani Kumambo.

0: Kita mulai dari berita pertama, pendengar. Tingkatkan pemahaman masyarakat. Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 2 Biak laksanakan sosialisasi dan koordinasi terkait SOP dan standar pelayanan. Berikut laporan Ririn Arini.
1: Balai Kekarantinaan Kesehatan BKK Kelas 2 Biak melaksanakan kegiatan gabungan yang meliputi sosialisasi penindakan pelanggaran kekarantinaan, sosialisasi Kepdirjen nomor 1401 tahun 2024 dan SOP, sosialisasi gravitasi serta forum konsultasi publik atau standar pelayanan berlangsung di kantor BKK Biak pada Kamis 18 Juni 2026. Menurut PLT Kepala BKK Kelas 2 Biak Dr. Esra Medirura, keempat kegiatan digabungkan karena memiliki sasaran peserta yang hampir sama, sehingga lebih efektif dan efisien. Dengan melibatkan lintas sektor dan mitra kerja, antara lain pengelola bandara dan pelabuhan, angkasa pura, maskapai penerbangan, KSOP, pelindo, agen kapal, paguyuban, unsur pendidikan, serta perwakilan media.
2: Intinya supaya peserta itu memahami, ya. Jadi kita memberikan pemahaman tentang peraturan-peraturan yang ada di kami, termasuk juga soal gratifikasi, karena di mana-mana pun sebenarnya potensi gratifikasi itu ada. Nah, jadi kita harus meminimalkan.
1: Ia menegaskan bahwa seluruh layanan di bandara bersifat gratis tanpa pungutan PNBP. Sedangkan jika ada biaya akan ditetapkan sesuai ketentuan resmi. Tidak boleh ada permintaan atau pemberian imbalan dalam bentuk apapun.
2: Di kami, pelayanan petugas kami, misalnya mungkin ke agen kapal terutama karena kalau di bandara itu memang semua tuh pelayanan gratis, 0 rupiah PNBP-nya. Nah, mana tahu mau dilayani mungkin yang lebih cepat atau apa, nanti titip apa. Nah, itu yang kami harapkan itu akan tidak ada sama sekali ke depan. Kita murni melayani, kalau juga ada PNBP-nya sesuai PNBP, seperti itu. Tidak ada tagihan-tagihan lain, tidak ada pemberian-pemberian lain seperti itu. Harapan kami sasaran-sasaran ini bisa memahami bahwa dalam melaksanakan tugas kami itu, kami aturannya itu seperti apa, Pak. Jadi kita juga menjalankan namanya SOP, Standar Operasional Prosedur, supaya benar-benar sasaran yang memang bersentuhan langsung dengan pelayanan kami itu paham dan mengerti, dan kami mengharapkan ya apa yang disampaikan di sini mereka juga bisa menindaklanjuti atau mempraktekkan, supaya kita artinya sama-sama, kami sebagai petugas melayani mereka sesuai dengan prosedur, mereka juga tuh terlayani dengan baik, seperti itu.
1: Kegiatan ini bertujuan agar semua pihak memahami aturan, hak, dan kewajiban masing-masing. Diharapkan informasi yang disampaikan dapat disebarluaskan sehingga pelayanan kekarantinaan berjalan transparan sesuai prosedur dan memberikan kepuasan bagi pengguna jasa.
0: Pendengar, kontingen Pesta Paduan Suara Gerejawi Pesparawi Provinsi Papua asal Kabupaten Biak Numfor bertolak ke Manokwari, Papua Barat menggunakan kapal cepat ekspres Bahari pada Kamis 18 Juni 2026 pagi. Sebelum berangkat, seluruh peserta mendapat arahan singkat dari Ketua Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Daerah LPPD Biak Numfor, Zakarias L. Mailoa, dilanjutkan pengecekan kesiapan dan doa bersama di kantor bupati. Sebelumnya, Ketua Kontingen Pesparawi Biak Numfor Dr. Andes Judi G. Wanma pada Rabu malam 17 Juni 2026 mengatakan agenda pelepasan ini tahapan akhir persiapan kontingen Biak Numfor sebelum berlaga di Pesparawi tingkat nasional di Manokwari. Menurut Judi Wanma, pengecekan meliputi kelengkapan administrasi, kondisi fisik peserta, atribut lomba, hingga kesiapan mental rohani dengan tujuan untuk memastikan kelancaran kegiatan selama perlombaan. Selain itu, doa bersama dipanjatkan agar perjalanan ke Manokwari lancar dan kontingen selamat mengikuti seluruh rangkaian lomba. Dikatakan pemerintah Kabupaten Biak Numfor melalui Bupati dan Wakil Bupati besar bersama Penjabat Sekretaris Daerah selaku Ketua Umum LPPD Biak Numfor memberikan dukungan penuh kepada kontingen. Ia berharap kehadiran pimpinan daerah memberi motivasi dan semangat baru agar peserta tampil maksimal serta mengharumkan nama Biak Numfor lewat suara emas anak-anak Tuhan. Kontingen dijadwalkan tiba di Manokwari Kamis sore dan langsung menyesuaikan diri sebelum mengikuti technical meeting dan lomba dimulai. Pendengar umat Islam di Biak antusias mengikuti kegiatan Jalan Sehat Semarak Muharram 1448 Hijriah. Berikut laporan Oki Pinontoan.
3: Jalan Sehat Semarak Muharram 1448 Hijriah yang digelar panitia Hari-Hari Besar Islam PHB Kabupaten Biak Numfor berlangsung meriah diikuti ribuan umat muslim pada Selasa 16 Juni 2026. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor Kamarudin mewakili Bupati melepas peserta Jalan Sehat tepat pukul 7 waktu Indonesia Timur mengambil lokasi start dan finish di halaman Masjid Agung Baiturrahman Biak. Oleh Jalan Sehat dalam rangka peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah itu dimeriahkan drum band dari pesantren DDI Babu Salam dan ikuti beserta baik pelajar mahasiswa, murid TPQ, TPA, Yayasan Pesantren hingga Majelis Taklim Sekabupaten Biak Numfor. Bupati Marus Oktavianus Pansedembra dalam sambutan tertulis mengucapkan selamat tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah kepada seluruh umat muslim di Kabupaten Biak Numfor.
4: Beliau berpesan kepada kita semua melalui saya untuk kita semua tetap menjaga kekompakan, menjaga ukhuwah, baik itu ukhuwah sesama kita umat Islam atau ukhuwah Islamiyah maupun ukhuwah kita sebagai sesama anak bangsa yang mendiami Kabupaten Biak Numfor di bawah kepemimpinan beliau. Beliau berharap dengan ukhuwah yang kuat di antara kita umat Islam, maka itu akan melahirkan persatuan dan kesatuan di antara semua elemen masyarakat yang ada di Kabupaten Biak Numfor. Karena beliau meyakini bahwa hanya dengan persatuan dan kesatuan, maka seluruh visi dan misi beliau untuk mensejahterakan masyarakat Biak Numfor itu bisa kita wujudkan bersama-sama. Akhirnya beliau sekali lagi menyampaikan selamat memasuki tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Mudah-mudahan tahun yang baru menghadirkan semangat yang lebih baru, lebih kuat lagi bagi kita semua untuk mengisi pembangunan di Kabupaten Biak Numfor.
3: Ketua Panitia Hari Besar Islam PHB Kabupaten Biak Numfor Andi Firman Majadi mengatakan kegiatan Jalan Sehat juga sebagai wadah untuk bersilaturahmi.
5: Gerakan Jalan Sehat ini bisa lebih kita maknai sebagai wadah untuk kita bersilaturahmi bersama, wadah untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wadah untuk kita sabar dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itu, sekali lagi atas nama PHB Kabupaten Biak Numfor, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya.
3: Jalan Sehat dalam rangka Semarak Muharram tersebut diisi dengan pelayanan pemeriksaan kesehatan gratis atau CKG dari Puskesmas Biak Kota. Ratusan hadiah door prize dibagikan di penghujung acara kepada peserta yang beruntung.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Biak. Pendengar, pencemaran laut menjadi ancaman sumber daya ikan. Pengawas PSDKP Biak Numfor imbau warga untuk jaga ekosistem bersama. Berikut laporan Ririn Arini.
1: Pencemaran lingkungan laut menjadi salah satu ancaman terbesar bagi keberlangsungan sumber daya kelautan dan perikanan saat ini. Hal itu disampaikan oleh pengawas perikanan stasiun PSDKP Biak Numfor, Diki Reynal Sibi SSTPI. Menurutnya, laut merupakan habitat bagi beragam jenis organisme, termasuk ikan yang menjadi salah satu sumber pangan utama bagi manusia. Jika perairan laut tercemar oleh sampah plastik, minyak, dan limbah lainnya, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh makhluk hidup di laut, tetapi juga langsung kembali ke manusia yang mengkonsumsi hasil laut tersebut. Pihak Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan PSDKP Biak Numfor terus memantau dan memastikan setiap aktivitas penangkapan ikan dilakukan secara ramah lingkungan. Salah satu aturan yang ditegakkan adalah melarang pelaku usaha membuang sampah hasil kegiatan mereka ke laut. Hal ini menjadi parameter penting untuk menjaga agar kualitas perairan tetap terjaga.
6: Kita tahu bersama bahwa lingkungan laut itu tempat itu punya berbagai macam organisme, salah satunya ikan. Manusia mengkonsumsi ikan. Ancamannya apabila kita mencemari laut, contoh sampah plastik dan minyak dan lain-lain, pasti akan berpengaruh kepada kita juga, karena kita juga mengkonsumsi ikan. Jadi ancaman terbesar kita saat ini lingkungan laut sudah mulai tercemar. Kami dari PSDKP selalu memastikan bahwa setiap aktivitas operasi penangkapan ikan, baik itu kapal ikan maupun penangkapan yang lain, itu selalu ramah lingkungan dan sampah yang mereka hasilkan itu tidak boleh mereka buang ke laut dan pastikan harus dibawa ke darat.
1: Selain pengawasan di lapangan, Diki juga menyampaikan pesan khusus kepada generasi muda yang mengajak seluruh elemen masyarakat, terutama anak muda, untuk turut menjaga dan melestarikan laut. Pasalnya, hampir seluruh potensi sumber daya yang bernilai tinggi berasal dari laut. Jika tidak dijaga dengan baik, kekayaan ini dikhawatirkan tidak dapat dinikmati oleh generasi mendatang.
0: Pendengar, di tengah perhelatan Piala Dunia 2026, ASN dihimbau tetap melaksanakan tugas masuk dan pulang kantor tepat waktu. Berikut laporan Roni Leloluan.
7: Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Biak Numfor Sakarias Elmailoa menghimbau aparatur sipil negara agar tetap melaksanakan tugas masuk dan pulang kantor tepat waktu sehingga memberikan pelayanan publik secara optimal bagi masyarakat. Himbauan tersebut disampaikan PJ Sekda Sakarias Elmailoa saat pelepasan kontingen Pesparawi Biak Numfor di Gedung Gereja Ebenezer Rets Biak Selasa 16 Juni 2026 menindaklanjuti arahan Bupati Markus Octavianus Mansnembra mengingat ASN yang tidak melaksanakan tugas sesuai aturan tetap dikenakan sanksi. Ia menekankan ASN sebagai pelayan publik wajib memberi contoh disiplin kerja yang baik kepada masyarakat meskipun dalam euforia Piala Dunia, namun tugas utama melayani masyarakat tidak boleh diabaikan. PJ Sekda Sakarias Elmailoa atas nama pemerintah daerah berharap semangat prestasi kontingen Pesparawi Biak Numfor dapat menular ke seluruh ASN agar tetap bekerja keras menjaga kekompakan dan komitmen untuk melayani menjadi kunci keberhasilan bersama.
8: Ini terkait dengan Piala Dunia yang kita tahu bersama sudah dimulai dari tanggal 12 Juni sampai 19 Juni 2026 di mana dimulai dari subuh sampai siang sehingga sesuai arahan petunjuk Bapak Bupati dan Bupati sudah jelas bahwa ASN punya tanggung jawab jam kerja harus jalan sesibuk-sibuk dalam menonton dengan tim masing-masing kebanggaan masing-masing tetapi tanggung jawab selaku aparatur sipil negara wajib untuk hadir tepat waktu sesuai dengan tanggung jawab dan sesuai dengan edaran yang sudah diedarkan kepada kita semua edaran Bupati di mana jam kerja itu dimulai pada jam 8 pagi dan pulang pada jam 3. Sehingga selaku pejabat Sekda saya menghimbau kepada seluruh ASN di Kabupaten Biak Numfor, mari kita sama-sama punya tanggung jawab untuk mengabdi kepada masyarakat sesibuk-sibuk kita dalam menonton sepak bola dengan fans kita masing-masing. Tetapi tanggung jawab kita selaku aparatur negeri sipil wajib hadir dalam kegiatan-kegiatan, dalam tugas dan tanggung jawab pada setiap hari, Senin sampai hari Jumat.
7: Menurut PJ Sekretaris Daerah Bailoa, ASN berhak menyaksikan perhelatan Piala Dunia, apalagi timnas kebanggaan masing-masing, meskipun sebagian besar jam tayang di wilayah timur Indonesia mulai dini hari hingga siang, namun kewajiban masuk dan pulang kantor tepat waktu tetap dijalankan. Ia menegaskan tidak ada toleransi bagi pegawai yang terlambat atau bolos kerja lantaran fokus menonton pertandingan sepak bola selama perhelatan akbar Piala Dunia 2026. Diharapkan pimpinan OPD mengawasi bawahannya masing-masing selama Piala Dunia berlangsung sehingga tidak mengganggu disiplin dan kinerja ASN dalam melaksanakan tugas sebagai pelayan masyarakat.
0: Berita terakhir. Pendengar, PT PLN Persero menghimbau masyarakat untuk memperhatikan jarak aman dalam pemasangan atribut kemeriahan Piala Dunia 2026 seperti bendera, umbul-umbul, serta atribut lainnya. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi gangguan kelistrikan selama perhelatan Piala Dunia sekaligus menjaga keandalan jaringan secara berkelanjutan agar aliran listrik tetap andal dan aman sampai ke rumah pelanggan. General Manager PT PLN Persero Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat, Robert Rumsaur, menjelaskan bahwa seluruh atribut dekorasi wajib dipasang dengan jarak aman minimal 3 meter dari jaringan listrik PLN agar tidak memicu gangguan teknis atau korsleting. Selain itu, ia juga menghimbau masyarakat untuk memastikan lokasi nonton bareng Piala Dunia diselenggarakan secara aman, supaya keseruan acara terhindar dari risiko potensi bahaya kelistrikan. Pemasangan tiang umbul-umbul berbahan besi atau bambu basah yang terlalu dekat dengan kabel bertegangan tinggi sangat rawan memicu hantaran listrik. Kondisi tersebut tidak hanya membahayakan keselamatan jiwa warga di sekitar lokasi, tetapi juga berpotensi menyebabkan kerusakan infrastruktur yang memicu pemadaman meluas. Tercatat sejak tahun lalu hingga Mei 2026, telah terjadi 108 kali gangguan kelistrikan di seluruh tanah Papua akibat pemasangan atribut yang tidak memperhatikan jarak aman dengan jaringan PLN. Oleh karena itu, masyarakat diajak untuk menjadikan catatan ini sebagai pelajaran agar kejadian serupa tidak terulang dan merugikan kenyamanan masyarakat luas. Apabila masyarakat melihat adanya potensi bahaya dari atribut yang terlalu dekat dengan kabel atau mengalami gangguan kelistrikan, diharapkan segera melaporkannya demi penanganan cepat. Semua layanan pengaduan dan laporan tersebut dapat diakses dengan mudah oleh pelanggan selama 24 jam melalui aplikasi PLN Mobile atau menghubungi kontak center 123.

Pendengar demikian rangkaian informasi yang kami hadirkan untuk Anda dalam buletin berita daerah edisi hari ini Jumat di 19 Juni 2026. Anda dapat menyimak informasi teraktual kami lainnya di portal resmi kami rri.co.id atau di media sosial terverifikasi kami di Facebook, Instagram maupun TikTok @rri_biak. Wakil kerabat kerja yang bertugas, saya Stefani Kumambo, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Biak, kenal informasi dan inspirasi.

0: Persaingan Grup B memasuki fase yang semakin menentukan di Pesta Bola Dunia 2026. Tuan rumah, Kanada, akan kembali mendapatkan dukungan penuh supporternya saat menghadapi Qatar dalam laga penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Akankah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang untuk meraih 3 poin berharga, atau Qatar yang berhasil membawa pulang hasil penting dari Vancouver? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 19 Juni 2026, pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal informasi dan inspirasi. Informasi layanan masyarakat.

menemani Anda di FM 96,1 MHz ataupun Anda yang mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital maupun di streaming rri.co.id. Selamat pagi Arwo Bebie. Menemani Anda di pagi hari ini, pendengar, masih menemani Anda di program Biak Pagi ini, Biak Arwo ini. Di Jumat di 19 Juni 2026. Kami mohon perhatian Anda sejenak, pendengar, untuk kami hadirkan info layanan masyarakat di pagi ini dengan menghadirkan sejumlah pengumuman dan juga berita duka untuk Anda di pagi ini. Kami hadirkan yang pertama, pendengar, pengumuman berasal dari Universitas Terbuka ditujukan kepada semua lulusan SMA, SMK, paket C, karyawan swasta, BUMN, BUMD, aparatur sipil negara yang berdomisili di Biak dan Supiori, serta anggota TNI dan Polri di Biak dan Supiori. Isi pengumuman disampaikan bahwa Universitas Terbuka telah membuka pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 atau Mei sampai dengan 26 Juli 2026. Sebagai informasi umum, Universitas Terbuka atau UT adalah perguruan tinggi negeri berbadan hukum atau PTNBH yang menyelenggarakan pendidikan melalui sistem terbuka dan jarak jauh. UT telah mendapatkan akreditasi baik nasional maupun internasional, akreditasi nasional oleh BANPT Jakarta, dan akreditasi internasional oleh The International Council for Open and Distance Education atau ICDE yang bermarkas di Norwegia. Untuk persyaratan calon mahasiswa, fotokopi ijazah SLTA sederajat yang telah dilegalisir, scan KTP asli, mengisi formulir pendaftaran, pas foto ukuran 3x4 berwarna 1 lembar atau dalam bentuk soft file, materai Rp10.000 1 lembar, dan khusus untuk program studi kependidikan harus melampirkan SK sebagai guru minimal 1 tahun, surat keterangan mengajar dari kepala sekolah, dan surat izin belajar dari kepala sekolah. Untuk informasi fakultas dan prodi, AVEKON, Prodi S1 Ekonomi Pembangunan, Prodi S1 Ekonomi Syariah, Prodi S1 Manajemen, Prodi S1 Akuntansi, Prodi S1 Akuntansi Keuangan Publik, Prodi S1 Pariwisata, dan Prodi S1 Kewirausahaan. B. FISIP, Prodi S1 Administrasi Negara, Prodi S1 Administrasi Bisnis, Prodi S1 Ilmu Pemerintahan, Prodi S1 Ilmu Komunikasi, Prodi S1 Ilmu Hukum, Prodi S1 Sosiologi, Prodi S1 Sastra Inggris atau Penterjemah, Prodi S1 Ilmu Perpustakaan, Prodi D4 Kearsipan, dan Prodi D3 Perpajakan. C. FMIPA, Prodi S1 Matematika, Prodi S1 Statistik, Prodi S1 Biologi, Prodi S1 Agribisnis, Prodi S1 Ilmu dan Teknologi Pangan, Prodi S1 Perencanaan Wilayah dan Kota, dan Prodi S1 Sistem Informasi. D. FKIP, Prodi S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Prodi S1 Pendidikan Bahasa Inggris, Prodi S1 Pendidikan Matematika, Prodi S1 Pendidikan Biologi, Prodi S1 Pendidikan Fisika, Prodi S1 Pendidikan Kimia, Prodi S1 Pendidikan Ekonomi, Prodi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Prodi S1 Pendidikan Guru SD, Prodi S1 Pendidikan Guru SD Khusus atau Kolase, Prodi S1 Pendidikan Guru PAUD, Prodi S1 Teknologi Pendidikan, Prodi S1 Pendidikan Agama Islam. E. Program BI atau Bidang Ilmu PGSD dan PG PAUD. S1 PGSD dan S1 PAUD BI merupakan program alih kredit yang ditawarkan oleh Prodi S1 PGSD dan S1 PAUD BI Universitas Terbuka dan diperuntukkan bagi guru SD dan PAUD atau TK yang berpendidikan sarjana S1 dengan latar belakang non-kependidikan. Lama perkuliahan selama 3 semester. F. Program Pasca Sarjana, Program Magister Manajemen, Program Magister Ilmu Administrasi, Program Magister Ilmu Kelautan, Program Magister Ilmu Pendidikan Matematika,
Program Magister Pendidikan Bahasa Inggris, Program Magister Pendidikan Dasar, Program Magister Pendidikan Anak Usia Dini, Program Magister Studi Lingkungan, dan Program Magister Hukum. Tempat pendaftaran, alamat Sekretariat UT Salut Biak di Jalan Sorido Raya, Ruko Hijau, sekitar kantor Damri Biak. Atau dapat menghubungi kontak person di Ibu Mulyani SPD MPD Sekretariat 08219. Kami ulangi di 08219781979. Atau Ibu Dr. Anda Maimuna A, Dinas Pendidikan Biak 08525474-8976. Atau Bapak Edi Suswanto, Kantor Samsat Biak 08524408204 atau 08114870297. Atau Ibu Meika Fitriati SPD SD YPK Sorido 08132624420 atau 08114871135. Atau Hasnawati admin 08219898-4632. Demikian pengumuman disampaikan untuk diketahui. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Mendengar berita duka berasal dari keluarga besar Rumbonde Rumbiak ditujukan kepada keluarga Rumbonde di Biak, Supiori, Soek, Numfor, Manokwari, Sorong, Jayapura, Timika, Ilaga, Lanijaya, dan Nabire. Isi berita duka, telah meninggal dunia Bapak Tete Terkasih, almarhum Mantri Ishak Samuel Rumbonde, Mantri Ishak Samuel Rumbonde, pada hari Rabu 17 Juni 2026 di RSUD Biak karena sakit. Jenazah sementara disemayamkan di Kampung Bow atau Saramom, kediaman keluarga Rumbonde, dan rencana pemakaman berlangsung pada hari ini Jumat 19 Juni 2026 pukul 12 waktu Indonesia Timur di pekuburan Steenbeker Karyendi. Demikian berita duka ini kami sampaikan untuk Anda pendengar. Mohon bantuan Anda untuk meneruskan berita duka yang telah kami sampaikan kepada keluarga-keluarga yang telah kami sebutkan di pagi ini. Atas bantuan Anda pendengar, mewakili keluarga yang berduka kami sampaikan terima kasih. Dan sekian pendengar info layanan masyarakat untuk pagi ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Persaingan Grup A semakin membara di Pesta Bola Dunia 2026. Meksiko siap melanjutkan langkahnya di hadapan pendukung sendiri saat menghadapi Korea Selatan di Stadion Guadalajara, Meksiko. Tuan rumah datang dengan percaya diri dan dukungan kuat publik Guadalajara. Sementara The Taigo Warriors datang dengan disiplin, kecepatan, dan determinasi tinggi untuk membawa pulang poin berharga. Akankah Meksiko mampu memanfaatkan atmosfer kandang untuk meraih kemenangan penting, atau Korea Selatan yang akan kembali menunjukkan tajinya sebagai kekuatan besar Asia? Dengar bareng pertandingan seru Grup A Pesta Bola Dunia 2020 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Biak pagi ini, biak arwo ini.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Persaingan Grup B memasuki fase yang semakin menentukan di Pesta Bola Dunia 2026. Tuan rumah, Kanada, akan kembali mendapatkan dukungan penuh supporternya saat menghadapi Qatar dalam laga penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Akankah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang untuk meraih 3 poin berharga atau Qatar yang berhasil membawa pulang hasil penting dari Vancouver? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 19 Juni 2026, pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal informasi dan

0: Pagi baik mendengar, masih menemani Anda bersama kami Pro 1 RRI Biak, menemani Anda di Jumat 19 Juni 2026. Kami akan menghadirkan untuk Anda pendengar secara langsung jalannya pertandingan Piala Dunia 2026 untuk fase grup B yang akan kami siarkan langsung ya sesaat lagi antara Kanada versus Qatar langsung dari Stadion BC Place Vancouver, dan akan kita ikuti langsung dari Pro 3 Jakarta. Kita ikuti pendengar jalannya pertandingan Piala Dunia 2026 untuk grup B antara Kanada versus Qatar.
1: Pelatih Julen Lopetegui mempercayakan kepada sosok Edmilson Junior sebagai pemain sayap, kemudian ada Akram Afif dan Yusuf Abdurizak. Dan sementara pendengar, untuk Timnas Kanada yang merupakan tuan rumah pada pagi hari ini, di bawah Mister Gawang dipercayakan kepada sosok Maxime Kripiu. Kemudian juga pelatih Jesse Alan Mats mempercayakan 4 pemain belakang, yaitu Alistair Johnstone dan Luke de Boerles sebagai back tengah. Kemudian ada Richie Laria sebagai back kiri dan juga ada Derek Cornelius sebagai back kanan. Kemudian di sektor gelandang tengah ada Ismail Kone yang akan bahu-membahu bersama dengan Stephen Estupiñán yang merupakan kapten dari Timnas Kanada. Dan di sektor sayap ada Tayon Buchanan, pemain Villarreal yang kali ini di Timnas Kanada mengenakan kostum nomor punggung 17. Kemudian juga ada Ali Ahmed yang akan bahu-membahu di antara sayap kanan dan sayap kiri dari Timnas Kanada. Kemudian untuk duet striker ada Kyle Lorin yang pada kesempatan pertandingan perdana berhasil mencetak gol bagi Timnas Kanada, dan juga ada pemain nomor 10 Jonathan David yang merupakan striker dari klub Serie A Juventus. Dan untuk selanjutnya siaran langsung ataupun reportase ini akan disampaikan oleh rekan kami yaitu Bung Joko Saputra. Silakan Bung Joko. Ya, pendengar, untuk pada kesempatan kali ini, pada pertandingan sebelumnya, Timnas Bosnia Herzegovina kalah 3-1, maksud kami 4-1 dari Timnas Swiss. Dan oleh sebab itu pada pertandingan ini, mau tidak mau antara Qatar maupun Kanada juga harus memenangkan pertandingan, karena ini akan menjadi pertandingan seru untuk memperebutkan tiket dari grup A. Yang menarik Bung Tavoni, jika kita melihat Vancouver Stadium pada pagi hari ini ya Bung ya, jauh lebih meriah jika dibandingkan Toronto Stadium yang merupakan ibu kota dari Kanada. Anda melihat apakah dukungan yang lebih meriah dari pendukung ataupun supporter tuan rumah di Stadion Vancouver ini akan membuat tuan rumah Kanada lebih bergairah dan juga semangat untuk memenangkan pertandingan, atau seperti apa ini Bu?
2: Ya, tentunya kehadiran supporter yang begitu meriah pada pagi hari ini memberikan dampak positif untuk Timnas Kanada, dan supporter pun mengerti bahwa dengan hasil imbang yang dirasakan di pertandingan pertama membuat Kanada wajib meraih kemenangan di pertandingan ini, sehingga dukungan penuh langsung diberikan pada Timnas Kanada dari supporter-supporternya.
1: Ya, pendengar, sebentar lagi kick-off akan segera dimulai dari lapangan hijau. Sementara Timnas Kanada menggunakan kostum berwarna hitam, celana hitam, dan kaos kaki berwarna hitam. Dan selanjutnya akan dipandu oleh rekan kami Bung Joko Saputra. Silakan Bung Joko.
3: Terima kasih Bung Rosian dan pendengar. Saat lagi kick-off babak pertama akan dimulai antara Kanada menghadapi Qatar, di mana saat ini ada 6 pemain dari Timnas Kanada yang berada di garis tengah lapangan pertandingan bersiap-siap melakukan kick-off, dan sudah dilakukan saat ini. Kanada mulai merangsek dari sektor kiri serang dari pertahanan atau sektor kanan dari pertahanan Qatar tadi, namun bola sepertinya keluar terlebih dahulu dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Qatar. Ya, memang pertandingan pada pagi hari waktu Indonesia Barat ini terlihat cukup animo masyarakat ataupun pendukung dari kedua negara masih terlihat cukup ramai di Stadion Felix Vancouver, Kanada. Seperti yang disampaikan Bung Rosi tadi, ya saat ini serangan dari Qatar dari sektor kiri, umpan langsung ke mulut gawang, satu pemain Qatar, umpan langsung. Satu percobaan ataupun tendangan langsung dari pemain Qatar, ada Ed Milson tadi, mencoba meneruskan umpan yang tadi dilancarkan oleh pemain dari Qatar, Yusuf dari sektor kiri serang Qatar, namun sepakan dari Ed Milson belum memenuhi sasaran ataupun target dari gawang Kanada. Saat ini Kanada kembali mencoba membangun serangan nomor punggung 7. Sana ada pemain asal Steven, tampaknya tadi sekaligus sang kapten Kanada. Kini aliran bola dari sektor kanan, nomor punggung 17 ada Tajon, balik ke belakang, nomor punggung 4 ada Luke, lebar ke kiri ada Derek, kembali lagi kepada Luke, merangsek ke area sektor serang dari Qatar, langsung ke umpan mulut gawang. Di sana satu pemain, tampaknya tadi penguasaan bola dari Jonathan David tidak begitu sempurna, dicocor saja tadi oleh pemain belakang dari Qatar. Masih aman kini gawang Qatar dari serangan Kanada. Kini penjaga gawang Kanada ada Maxim, umpan pendek saja ke nomor punggung 4 ada Luke, merangsek dia ke sektor kanan serang dari Qatar, umpan ke depan mampu diamankan oleh pemain-pemain dari Qatar ataupun dicocor tadi keluar lapangan, sehingganya menghasilkan lemparan ke dalam oleh Kanada. Ada Johnstone, lempar saja ya, kembali kepada Luke, umpan ke sektor tengah, nomor punggung 13 Derek ke depan, nomor punggung 8 ada Ismail, umpan lagi ke rekannya nomor punggung 17, di sana ada Tajon mencoba untuk melewati satu pemain dari Qatar, meliuknya, umpan ke mulut gawang, di sana ada satu pemain dari Kanada namun tidak mampu dijangkau tadi, namun bisa dikuasai sepenuhnya nomor punggung 20. Kembali serangan dari Ali Ahmed tadi, umpan pendek saja kepada Hashim, umpan lagi kepada Ali Ahmed merasa ke mulut gawang, Jonathan David mulai merasa ke tar, oh sayang sekali. Bagaimana permainan apik dari Kanada pada pertandingan ataupun sejak kick-off babak pertama ini, namun belum ada satupun peluang emas tadi yang diciptakan untuk unggul terlebih dahulu, hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Qatar Mahmud Abu Nada, namun tampaknya tendangan gawang akan dieksekusi ataupun dihadapi langsung oleh sang kapten Bualem Kuki. Sudah dilakukan tendangan jauh area pertahanan dari Kanada, terjadi duel di sana namun bisa diamankan oleh pemain dari Kanada, ada nomor punggung 2 Johnstone tadi, kembalikan kepada penjaga gawang Maxim Krivo, balik lagi kepada Steven, umpan jauh ke sektor kiri, yang ketujuh adalah Ricky, merangsek dia ke sektor kiri pertahanan atau serangan dari Kanada. Tampaknya ada sentuhan tadi tapi bukan sebuah pelanggaran. Kini kembali umpan ke mulut gawang, tidak ada lagi rekan yang menyambut umpan dari Ali Ahmed, namun kini Kanada masih menguasai bola sepenuhnya. Umpan dari nomor punggung 2 ada Johnstone namun mengenai back dari Qatar, namun kini kembali Johnstone merebut bola, alirkan bola ke sektor kiri, Ali Ahmed meliuk-liuk sudah memasuki ke area kotak penalti namun tarik lagi ke belakang pada rekannya nomor punggung 20, umpan ke mulut gawang yang dituju tadi adalah Tajon Buchanan, namun umpan yang diberikan kepada Tajon tadi terlalu ataupun terlampau cepat ataupun bola bergulir terlalu deras sehingga sulit dijangkau oleh pemain dari Kanada. Kini hanya menghasilkan tendangan ke gawang oleh timnas Qatar.
1: Ya, bersiap Mahmud Abu Nada sudah dilakukan, pendek saja kepada Pedro Miguel dia mencari rekannya, umpan pendek kepada Isalaye, dan kepada siapa bola akan diberikan. Saat ini Qatar masih melakukan atau mendelay bola untuk mendominasi penguasaan bola dan berikan ke belakang kepada Mahmud Abu Nada. Abu Nada memberikan aba-aba kepada rekannya, tendang jauh ke depan, sudah melewati garis tengah dan maksudnya kepada pemain depan yaitu Yusuf Abdurizak, namun bola sudah berhasil direbut oleh pemain dari Kanada. Dan kali ini ada bek tangguh Kanada Alistair Johnstone membuang bola, jatuh lagi di kaki para pemain Kanada. Kali ini ada Jonathan David meliuk-liuk, dia disapu bola tadi oleh salah satu pemain dari Qatar, kembali lagi jatuh di kaki para pemain Kanada. Ada Richie Laria berikan kepada sang kapten Stephen Eustafio. Eustafio berikan kepada lagi kepada Derek. Pindah ke Tajon Buchanan yang meliuk-liuk di sektor kiri pertahanan Qatar. Kembali lagi bola. Bola akhirnya diberikan kepada Ali Ahmed. Ah, sayang sekali disapu tadi oleh pemain nomor punggung 14, yaitu Homam Ahmed, yang akhirnya menyelamatkan gawang Qatar dari ancaman serangan berbahaya tim tuan rumah Kanada. Kali ini ada tendangan penjuru segera dilakukan. Ada nomor punggung 20, maksud kami nomor punggung 22, Richie Larea, maksud Ahmed Ali. Ahmed Ali sudah dilakukan. Jauh datangnya bola, ah, dilem, dibuang saja oleh salah satu bek kanan dari tuan rumah Qatar. Langsung tendangan, Bu. Tendangan tadi dari Jonathan David. Pendengar, sebuah bola rebound tadi. Jonathan David, striker dari timnas Kanada, menyambut umpan lambung yang diberikan rekannya. Namun sayang sekali bola berhasil diblok oleh Mahmud Abu Nada. Dan kali hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan. Ya, timnas Kanada mulai kembali melakukan serangan. Ada Richie Larea. Richie Larea, 1-2-3 dia kepada Jonathan David. Bola berhasil dipotong oleh barisan pertahanan Qatar. Terselamatkanlah timnas Qatar dari ancaman berbahaya dari timnas Kanada. Namun saat ini bola kembali berada di timnas Kanada. Ada Stephen Eustaquio. Berikan kepada sang kapten. Ada Alistair Johnston. Bola terlalu deras meninggalkan lapangan. Dan kali ini hanya menghasilkan lemparan dalam, lemparan ke dalam bagi timnas Qatar. Dan pendengar, sekali lagi untuk pertandingan sebelumnya antara Bosnia Herzegovina melawan timnas Swiss, dimenangkan oleh timnas Swiss dengan skor 4-1. Dan oleh karena itu saat ini Swiss memimpin untuk sementara waktu di grup A Piala Dunia 2026. Kali ini timnas Qatar lewat Ali Ahmed. Ali Ahmed menyisir dari sebelah kanan pertahanan Qatar. Dia masih utak-atik kepada siapa dia akan bola diberikan. 1-2 pemain. Umpan lambung, ah, sayang sekali. Pendengar, bola dibuang tadi oleh barisan pertahanan dari Qatar. Dan kali ini bola kembali jatuh ke tangan Alistair Johnston. Ya, Alistair Johnston umpan pendek kepada Luc de Bohorles. Saat ini ada bola kembali jatuh lagi di kaki pertahanan permainan Qatar. Dan kali ini Qatar melakukan serangan. Nomor punggung 11 ada Akram Afif. Akram Afif, ah, sayang sekali dicegal tadi oleh sang kapten dari timnas Kanada. Maksud kami dari pemain nomor punggung 13, yaitu Derek Cornelius. Ya, tadi menjegal dengan cukup keras tadi pergerakan dari Akram Afif yang berhasil tadi mengecoh Derek Cornelius dan menghasilkan tendangan bebas hanya berjarak sekitar 25 meter dari mister gawang Kanada. Ya, akan dieksekusi oleh siapa? Ada nomor punggung 16, yaitu sang kapten Boulem Houki, dan juga ada juga Homam Ahmed yang bersiap-siap untuk melakukan ataupun mengeksekusi tendangan bebas. Sementara itu sang kiper dari Kanada, Maxim Kripiu, telah menginstruksikan kepada rekan-rekannya untuk menyusun tembok pertahanan. Tampaknya sang kapten Boulem Houki sudah dilakukan tendangan keras. Ah, sayang sekali mendengar, membentur barisan pertahanan ataupun tembok tadi yang dibuat oleh timnas Kanada. Dan hanya bola keluar meninggalkan lapangan, hanya menghasilkan sepakan pojok saja untuk timnas Qatar.
3: Pertandingan memasuki menit ke-9, 39 detik, di mana saat ini Qatar berpeluang untuk memimpin melalui tendangan juru ataupun sepakan pojok yang akan dieksekusi oleh Akram Afif. Dari sektor kanan sudah dilakukan ancam ke mulut gawang, namun berhasil dibuang saja oleh pemain belakang dari Kanada. Kini bola masih dikuasai sepenuhnya oleh pemain Qatar nomor punggung 13. Di sana ada Derek, atau maksud kami pemain dari Qatar, masih mencoba menguasai ball possession. Ini pemain-pemain Qatar. Tampaknya lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Qatar, oleh Homam Ahmed dari sisi kiri pertahanan Qatar. Sudah dilakukan umpan saja tadi kepada Yusuf, namun aliran bola menuju ke tengah. Kini Qatar mencoba membangun serangan dari sektor kiri pertahanan Kanada. Melik-lik ada nomor punggung 8. Di sana ada Ismail Kuni ataupun di sana ada rekannya Edmilson Junior. Tarik lagi ke belakang. Umpan lagi ke area pertahanan dari Qatar. Tampaknya cukup kokoh tadi pertahanan dari Kanada. Kini nomor punggung 14. Di sana ada Yusuf ataupun rekannya ada Umam Ahmed. Merangsek ke sektor tengah kepada Asim. Asim lagi menguasai bola. Tarik lagi mundur ke belakang kepada rekannya Pedro. Umpan langsung ke sektor kiri serang dari Qatar. Namun umpan dari Pedro tadi cocor dibuang saja oleh Johnston sehingga menghasilkan lemparan ke dalam dari sektor kanan pertahanan Kanada. Ini dia Akram Afif, lini sayap serang dari Qatar. Nomor 14, sana ada Ahmed. Sudah lakukan lemparan pendek saja kepada Afif. Balikan lagi kepada Ahmed. Namun sepertinya adanya tarikan tadi yang dilakukan oleh Ahmed terhadap pemain dari Kanada nomor punggung 14 ini. Kita lihat sudah dilakukan tendangan bebas pelan saja tadi Johnston kepada Stephen. Merangsek menggiring bola ke area tengah lapangan pertandingan. Alirkan ke sektor kiri. Sudah melewati garis lingkaran pertandingan. Namun tarik lagi ke belakang. Umpan pendek saja kepada rekannya ada Derek. Derek masih menggiring bola, umpan ke sektor kanan kepada Luke. Luke kepada Johnston. Johnston aliran ke kanan. Ada nomor punggung 8 di sana. Ada Ismail Kone. Umpan lagi ke sektor kiri kepada Luke. Luke menggiring bola melintasi area pertahanan dari Qatar dari sisi kanan. Kini nomor punggung 20. Umpan. Ah, sayang sekali tadi tidak mampu dikuasai sepenuhnya. Kini justru serangan balik mencoba dibangun oleh anak Qatar, namun bola aliran terlalu deras sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Kanada. Ya, lemparan sudah dilakukan, umpan jauh tadi penjaga gawang pada Maxim. Maxim masih menggiring bola namun kembali dikuasai sepenuhnya oleh Luke. Luke menggiring bola dari sektor tengah pertandingan, umpan saja ke kanan. Dorongkan aliran bola kepada Johnston. Johnston kepada nomor punggung 17 melewati Tajon. Umpan pendek saja Tajon kepada Jonathan Davis. Umpan kepada Tajon kembali ke mulut gawang. Namun lagi-lagi digagalkan oleh pemain belakang dari Qatar. Kini lempar ke dalam Jonathan Davis. Meliuk-liuk dia kerja 1-2 bersama Kone dari sektor kiri serang ataupun sektor kiri pertahanan Qatar. Namun mundur lagi ke belakang kepada Derek. Derek menguasai bola sepenuhnya, umpan saja ke kanan kepada Kone. Kone kembalikan kepada Derek. Derek umpan lagi ke sektor kanan pertahanan Qatar. Umpan lagi Ricky. Ricky umpan ke kanan tadi maksudnya kepada satu rekannya, namun dikembalikan ke Stephen. Stephen umpan saja kepada Kone. Kone mampu menguasai bola sepenuhnya namun bisa dicuri oleh pemain dari Qatar. Sayang sekali tadi. Memang begitu kokoh ataupun benteng pertahanan dari Qatar begitu rapat sehingga menyulitkan pemain Kanada untuk membangun serangan. Kini Kuni Johnston dari sisi kiri pertahanan Qatar. Johnston kepada Tajon. Tajon umpan lagi kepada Kuni namun lagi-lagi bisa digagalkan oleh pemain Qatar. Kini Kanada kembali menguasai bola dari sektor kiri pertahanan Qatar. Namun sepertinya terjadi pelanggaran tadi mana Tajon tampaknya ditarik oleh salah satu pemain dari Qatar nomor punggung 14. Tampaknya sana ada Homan Ahmed. Bagaimana memang permainan dari kaki ke kaki antara pemain Kanada ini memang menyulitkan para pemain Qatar, khususnya dari sektor kiri yang sejak menit awal tadi langsung dieksplor oleh para pemain Kanada. Saat ini tendangan bebas dihadapi oleh pemain Kanada nomor punggung 20 dari sisi kiri pertahanan Qatar. Sudah bersiap-siap Ali Ahmed. Ada 6 pemain Kanada yang berada di area kotak penalti. Sementara itu dengan kaki kanannya tampaknya akan mengeksekusi tendangan bebas ini Ali Ahmed. Sudah tertuju matanya ke mulut gawang dari Qatar. Sudah dilakukan umpan saja. Masih bisa diheading tadi oleh pemain dari Qatar. Kini serangan lagi kembali Kanada. Namun tadi bola liar tampaknya cukup sulit dikuasai sepenuhnya oleh Kanada. Namun masih terjadi perebutan di sektor kiri pertahanan Qatar. Meliuk-liuk tadi nomor punggung 8 ada Edmilson Junior sehingga bola hanya keluar ke arena lapangan pertandingan. Ya, kita masih melihat Bung Taufani, bisa dicermati bagaimana sejak kick-off babak pertama sebenarnya baik Qatar maupun Kanada sama-sama membangun serangan, tetapi selalu kandas di sektor pertahanan masing-masing. Nah, Bung Taufik ini melihat seperti apa nih, Bung?
2: Ya, hingga pertandingan berjalan 15 menit 36 detik, Kanada terlalu mengandalkan barisan sayapnya, dan Qatar ternyata bisa membendung serangan-serangan dari sayap tersebut. Dan sebaliknya, Qatar sempat memberikan kejutan.
3: Satu peluang oleh Kanada. Mampus itu banget. Gol! Tampaknya Chile Larin tadi memanfaatkan bola rebound ataupun tendangan langsung. Kita masih melihat satu momen gol yang cukup menarik melalui servis dari tendangan sudut ataupun kerja 1-2, umpan manis tadi dari sisi kiri pertahanan Qatar, sehingga dengan cepat Chile Larin mampu manfaatkan kemelut di gawang Qatar yang dijaga oleh Mahmud Abu Nada. Kita masih melihat bagaimana memasuki menit ke-16, akhirnya Kanada mampu membobol gawang dari Qatar berkat umpan kerjasama 1-2 tadi. Johnston alirkan bola dari sektor kiri pertahanan Qatar, tendang langsung tampaknya tadi oleh satu pemain dari Kanada, ada Jonathan Davids, mesti mampu diblok oleh penjaga gawang dari Qatar, namun bola muntah ataupun rebound berhasil diteruskan oleh Chile Larin sekaligus gol keduanya di Piala Dunia 2026.
1: Menarik.
3: Bung Topan, ya, seperti apa melihat tadi lahirnya gol dari Kanada?
2: Ya, Kanada seolah membuktikan bahwa hanya cukup dengan serangan sayap mereka sudah bisa menghasilkan gol. Serangan sayap menjadi andalan mereka, dan Silarin membuktikan penyerang 31 tahun kematangannya dalam melihat peluang sekecil apapun. Dia memanfaatkan bola muntah yang sebenarnya kiper Qatar pun sudah tampil baik, membendung tembakan langsung, namun Silarin punya insting gol yang hebat sehingga akhirnya bisa membawa Kanada memimpin 1-0 sejauh ini, Bung Joko.
1: Ya, Taehyun Buchanan, pemain dari Kanada, langsung memberikan tusukan dari sektor kanan. Ah, sayang sekali, diblok tadi oleh nomor punggung 4, yaitu Issa Aye, dan hanya kembali menghasilkan sepakan pojok. Apakah sepakan pojok ini akan menghasilkan peluang berbahaya seperti yang tadi didapatkan oleh timnas Kanada? Ya, kali ini bersiap-siap pemain timnas Kanada, ada 4, 5, 6, 7 pemain timnas Kanada berada di kotak 16, dan sudah dilakukan. Ternyata hanya umpan mendatar berikan kepada Jonathan Estacio, ternyata dipotong oleh para pemain timnas Qatar. Kali ini kembali lagi kepada pemain timnas Qatar, ada nomor punggung 22 yaitu Richie Larea yang berhasil mendapatkan bola, berikan kepada Ismail Kone nomor punggung 8, 1-2 sentuhan kepada sang kapten Stephen, masih kembali kepada Ismail Kone. Ismail Kone kembali back pass ke belakang kepada Richie Larea. Richie Larea melihat rekan-rekannya siapa yang akan diberikan, berikan kepada Luke De Pocolores nomor punggung 4. Luke saat ini maju melewati garis tengah, berikan kepada Tajon Bukanan, maksudnya sayang sekali bola terlalu deras meninggalkan lapangan dan hanya menghasilkan tendangan gawang yang dieksekusi oleh Mahmud Abu Nada. Dan menariknya pendengar, untuk pertandingan kali ini Kyle Larin, striker dari timnas Kanada, tidak masuk sebagai pemain pengganti, tapi sudah diturunkan oleh pelatih Julen Lopetegui, maksud kami pelatih Jesse Marsh, sejak babak awal pertandingan. Dan kali ini timnas Qatar memulai serangan, diblok lagi lewat cop heading dari para pemain Kanada, dan kembali jatuh di kaki para pemain timnas Qatar. Dan kali ini Mahmud Abu Nada melakukan tembakan ataupun tendangan, dan sayang sekali ada pelanggaran tampaknya tadi, insiden nomor punggung 15 dari Qatar yaitu Yusuf Abdurizak menjatuhkan pemain bertahan dari Kanada Alistair Johnston yang hendak melakukan serangan ataupun perebutan bola tadi di tengah lapangan. Kali ini ya, ada tendangan bebas yang akan dieksekusi oleh sang kapten dari timnas Kanada, Stephen, yang mengarah sekitar 35 meter ke arah gawang dari timnas Qatar. Sudah bersiap-siap tadi ada 4, 5, 6, 7 pemain dari timnas Kanada yang menggunakan kostum berwarna hitam, celana hitam dan kaos kaki hitam sudah berada di kotak terlarang dari timnas Qatar. Akan segera dilakukan. Ya, wasit Cristiano Marcelo Reyes sudah memberikan aba-aba. Sebentar lagi, oh ternyata Ali Ahmed sekarang yang melakukan eksekusi. Bola sudah dilakukan, datang bola, ah sayang sekali disundul tadi oleh salah satu pemain yaitu nomor punggung 22 Richie Larea, namun bola ternyata masih berada di atas mister gawang dari timnas Qatar. Dan kali ini kapten dari timnas Qatar yaitu Bulam Khuki tergeletak di atas lapangan hijau. Tadi terlihat ada insiden sikut dari salah satu pemain Kanada mengenai hidung. Ya, tampaknya nomor punggung 13 dari Kanada, Derek Cornelius, ya, sikutnya mengenai sang kapten dari Qatar, Bulam Khuki. Dan saat ini tim medis sudah memasuki lapangan untuk memberikan perawatan kepada kapten dari timnas Qatar tersebut. Nah, untuk Bung Tavani, jika kita melihat kepercayaan yang diberikan Jesse Marsh ya kepada sosok Kyle Larin tadi, tidak lagi main sebagai pemain super sub tapi juga sudah diturunkan sejak awal, apa pendapat Anda terkait dengan formasi ataupun strategi yang diterapkan oleh Jesse Marsh pada pagi hari ini, Bung?
2: Ya, gol penyelamat yang diciptakan di pertandingan pertama melawan Bosnia tentu membuat Kyle Larin mendapatkan kepercayaan lebih, terlebih dia membuktikan di usianya yang 31 tahun dia belum benar-benar habis, karena sejauh ini dengan 91 penampilannya sudah ada 31 gol, berarti di pertandingan ke-92 dia sudah mengoleksi 32 gol, pemain yang cukup produktif dan saya rasa layak untuk dipercaya sejak awal pertandingan.
1: Ya, rasionya hampir 0,3 gol per pertandingan ya, Bung, ya.
2: Ya.
1: Oke, dan saat ini sudah dilakukan tendangan gawang oleh kiper Mahmud Abu Nada. Ya, tendangan saja sudah melewati garis tengah, maksudnya kepada Yusuf Abdul Rizak, namun berhasil diselamatkan atau dinetralisir oleh barisan pertahanan Kanada. Kali ini Luke berikan kepada Alistair Johnston. Alistair Johnston umpan pendek saja kepada Ismail Kone. Ismail Kone maju dia melewati garis tengah. Kembali lagi back pass ke belakang kepada Alistair Johnston. Alistair Johnston berikan kepada Luke. Maksudnya umpan sodoran langsung ke Jonathan David. Sayang sekali tadi bola berhasil dipotong oleh Asim Mandibu, nomor punggung 23 dari timnas Qatar. Dan kali ini hanya melempar, apa, menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan. Timnas Kanada mulai membawa serangan. Kali ini dengan Alistair Johnston. Alistair Johnston umpan pendek saja dia kepada rekannya Luke. Luke berikan kepada nomor punggung 13 tadi yang telah menyikut kapten dari Qatar. Ada Derek Cornelius. Derek Cornelius berikan kepada Ali Ahmed. Ali Ahmed dia menari-nari dia di sektor kanan pertahanan. Asyik sekali bola berhasil direbut. Ini kembali timnas Kanada. Timnas Kanada lewat Ali Ahmed. Ah, sayang sekali pendengar, bola sodoran tadi dari Ali Ahmed terlalu kencang dan hanya lebih cepat meninggalkan lapangan hijau. Dan kali ini adalah hydration break ataupun water break yang menjadi kesempatan bagi setiap tim untuk merancang strategi kembali. Silakan Bung Joko.
3: Ya, pertandingan memasuki menit ke-24 dan wasit meniupkan peluit tanda hydration break bagi kedua kesebelasan. Bung Topan, kita mencermati memang di pertandingan ini Qatar yang di laga sebelumnya berhasil menahan imbang Swiss seperti itu. Tetapi tampaknya belum mampu melahirkan peluang-peluang emas untuk minimal menyamakan kedudukan. Adakah strategi khusus sebenarnya yang bisa membantu dari second line seperti itu, Bung Topan? Mungkin seperti Akram Afif, ini juga belum kita lihat begitu baik.
2: Ya, kalau dari sisi Qatar, kita tahu penjaga gawang Abunda tadi sempat melakukan penyelamatan, hanya saja di barisan pertahanan yang sebelumnya bisa fokus, kali ini seperti ada kerenggangan, dia seolah-olah kaget sehingga peluang yang tadi didapatkan Kanada bisa menjadi gol. Sebaliknya dari sisi serangan, memang ada satu momen Akram Afif mendapatkan ruang dan cukup membahayakan hingga akhirnya dia dilanggar. Namun setelah itu praktis Qatar sulit untuk mendapatkan ruang dari serangan balik. Dan tadi terlihat dalam satu momen pelatih Julen Lopetegi memanggil Yusuf Abdul Rizak, sepertinya memberikan instruksi khusus karena pelatih pun tentu melihat ada sesuatu yang kurang di Qatar ketika melakukan serangan balik. Bola tiba-tiba mentah begitu saja tanpa bisa memberikan ancaman kepada Kanada.
3: Iya, pendengar, saat lagi kita akan menantikan jalannya pertandingan ataupun lanjutan setelah tadi wasit meniupkan peluit sebagai tanda Indonesian break. Tampaknya juga dari kedua kesebelasan ini masih melakukan strategi untuk nantinya menerapkan bagaimana kedua tim. Dan sementara itu pendengar, memang Stadion Place Vancouver ada ini merupakan stadion megah berkapasitas lebih dari 54.000 penonton dan salah satu stadion internasional berstandar modern ini menjadi tontonan menarik pada pertandingan penyisian grup B antara Kanada menghadapi Qatar.
1: Ya, sudah bersiap para pemain kedua tim dan kali ini kesebelasan Qatar sudah kembali turun ke lapangan dan pertandingan yang akan dipimpin oleh wasit Christian Marcelo Reyes segera dimulai. Dan untuk saat ini hingga menit ke-27 timnas Kanada unggul oleh gol yang dicetak oleh Kyle Larin tadi. Dan dengan ini untuk sementara waktu, ya, timnas Kanada memiliki poin yang sama dengan timnas Swiss yang memuncaki klasemen sementara grup A dengan poin 4. Sudah dilakukan tadi umpan pendek Mahmud Abu Nada kepada Pedro Michel. Pedro Michel belikan kepada Isa Aye. Dan kali ini kembali kepada Pedro Michel. Pedro Michel, bola direbut tadi oleh pemain Kanada. Sayang sekali ternyata kembali jatuh di para pemain Qatar. Dan kali ini ada Ali Ahmed. Ali Ahmed menyisir di sebelah kiri pertahanan dari Qatar. Umpan lambung saja. Sayang sekali tidak ada yang menyambut umpan tarik tadi dari Ali Ahmed. Dan kali ini pemain dari timnas Kanada mulai kembali membangun serangan. Berikan kepada Derek Cornelius. Derek Cornelius tadi ada pelanggaran sehingga wasit Cristiano Marcelo Reyes meniupkan peluitnya, nomor punggung 22 dari timnas Kanada, terpaksa dijatuhkan, yaitu Richie Larea. Sudah tendangan bebas sudah dilakukan. Kali ini Tahun Buchanan. Tahun Buchanan menyisir dari sebelah kanan penyerangan. Ya, berikan kepada Cornelius. Cornelius umpan pendek dia berikan kepada Luke. Luke umpan matang dia diberikan kepada Tahun Buchanan. Langsung tendangan. Gol! Gol pendengar. Tadi tendangan dari Tahun Buchanan yang berhasil di rebound tadi jatuh di kaki Jonathan David, striker nomor punggung 10 dari timnas Kanada, memperbesar keunggulan Kanada pada pagi hari ini atas Qatar 2-0 dan memperbesar peluang dari tuan rumah Kanada untuk lolos langsung ke babak 32 besar. Ya, pendengar, tadi sempat terjadi scrimmage setelah tendangan keras dari Tahun Buchanan tadi ternyata membentur salah satu pemain Qatar dan bola rebound tadi jatuh di kaki Jonathan David yang tidak menyia-nyiakan peluang menaklukkan kiper Mahmud Abu Nada dan akhirnya memperbesar keunggulan 2-0 untuk timnas Kanada pada pagi hari ini di Vancouver Stadium.
3: Ya, gol apik tadi yang diciptakan oleh striker mereka Jonathan David tepatnya di menit ke-28 jadikan Kanada unggul 2-0. Dan kini pertandingan kembali dimulai. Ada Pedro tadi, pemain Qatar dari sektor kanan pertahanan mereka mendapat gangguan dari Larin sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas yang akan langsung dieksekusi oleh Pedro. Ini dia Pedro Miguel dari sisi kanan pertahanan Qatar lakukan tendangan bebas tadi, namun tidak jadi menendang. Tampaknya ambil acang-acang umpan saja ke depan. Di sana ada nomor punggung 4 tadi maksudnya kepada Isa Laye, namun bola bisa dimecahkan oleh pemain dari Kanada. Kini terjadi duel seru di lini pertahanan Qatar, namun bola tadi alirannya lebih dekat kepada penjaga gawang Qatar, Mahmud Abu Nada. Masih Mahmud menggiring bola dia di area kotak penalti dengan kaki kiri, menghentikan sejenak umpan saja pendek kepada sang kapten nomor punggung 16, Benom Koki. Umpan ke depan tadi masuk pada Akram Hafif, namun bisa direbut oleh pemain dari Kanada. Kini Steven dari sektor kanan pertahanan Qatar, terjadi duel seru di sana. Hafif mendapat gangguan dari Steven, dikuasai sepenuhnya oleh Kone. Umpan ke depan, di sana ada curhatan lebih. Oh, apa yang terjadi pendengar? Tampaknya penalti ataupun tendangan 12 pas. Wasit Christian Garay dari Chili menunjuk pelanggaran dilakukan oleh pemain Qatar nomor punggung 14 tampaknya tadi, Homam Ahmed. Setelah sebelumnya nomor punggung 17 maksud kami, pemain dari Kanada, Hajon Buchanan, dilanggar oleh Homam Ahmed di area kotak penalti sehingga wasit Christian menunjuk titik putih. Kita masih menantikan, ada juga protes yang dilayangkan oleh para pemain dari Qatar. Apakah akan dilakukan menunjuk VAR tepatnya, namun wasit Christian masih tetap mengadili bahwa hadiah penalti diberikan kepada Kanada. Kita lihat memang terjadi ada kontak fisik tadi di area kotak penalti dari Qatar. Bagaimana kita melihat bahwa pertandingan hari ini tentu menjadi momentum bagi Kanada untuk kembali menambah gol, dan tampaknya ada dua pemain yang akan mengeksekusi pilihan tendangan 12 di sini. Tampaknya Jonathan David yang akan mengeksekusi tendangan penalti ini, namun wasit Christian masih menginstruksikan bagi pemain kedua tim untuk menjauh. Ya, tampaknya wasit Christian masih berkomunikasi dengan asisten VAR dan menunjuk bahwa iya, kartu merah tampaknya diberikan kepada pemain Qatar nomor punggung 14, Homam Ahmed. Bung Topan, kita lihat lagi-lagi hadiah penalti diberikan kepada Kanada.
2: Ya, seolah di pertandingan kali ini ada celah besar yang diciptakan oleh timnas Qatar, yang tentu itu menjadi hukuman bagi mereka karena timnas Kanada sebagai tuan rumah tidak ingin menyia-nyiakan sedikit pun peluang. Menariknya, Homam Al-Amin yang baru saja di kartu merah ini merupakan satu-satunya pemain di timnas Qatar yang berkarir di luar daratan Arab. Dia bermain di Spanyol, namun pelanggaran sebagai pemain terakhir, pelanggaran di kotak penalti akhirnya punya konsekuensi yang sangat besar. Dia harus diusir, wasit yang semula memberikan kartu kuning meralat keputusannya setelah ada komunikasi dengan VAR dan memberikan kartu merah, sehingga malam berat harus dijalani Qatar bermain dengan 10 pemain.
3: Ya, Bung Topan, sepertinya bukan penalti, ini justru hadiah tendangan bebas ya, yang akan diberikan oleh Kanada.
2: Ya,
3: juga ada ralat juga Bung Topan ya.
2: Iya, pelanggaran mungkin terlihat sebelum sentuhan terjadi ya, sebelum kedua pemain masuk ke kotak penalti, walaupun pada akhirnya jatuhnya di kotak penalti, namun wasit memutuskan tendangan bebas dari luar kotak penalti.
3: Ya, pendengar, tendangan bebas kini menjadi milik Kanada. Ada 4 pemain yang mencoba mengelilingi bola di area titik tendangan bebas ini. Ada di sana kita lihat nomor punggung 20 Ali Ahmed, kemudian ada Derek, serta ada Ricky Larrieux yang akan melakukan eksekusi tendangan bebas. Kita masih menantikan siapa akan melakukan tendangan bebas ini. Tampaknya sudah mengambil acang-acang Derek dan juga Ali Ahmed. Ali Ahmed lakukan tendangan, umpan gol. Sayang sekali tendangannya masih melambung di atas gawang dari Qatar yang dijaga oleh Mahmud Abu Nada tadi. Tendangan keras kaki kanan, namun belum menemui sasaran ataupun gawang dari Qatar. Kini hanya menghasilkan tendangan gawang yang akan dieksekusi langsung oleh penjaga gawang Qatar, Mahmud Abu Nada. Sudah bersiap-siap dia, mundur 2-3 langkah. Sudah lakukan tendang jauh saja. Sektor kiri pertahanan Kanada terjadi duel seru di sana. Mampu dikuasai sepenuhnya oleh Qatar. Nomor punggung 23 Asim arahkan bola ke kanan pada rekannya. Namun terjadi kesalahan passing tadi sehingga bola lebih dekat dengan penjaga gawang dari Kanada. Langsung saja tendang ke depan ataupun ke sektor kanan pertahanan dari Qatar. Kini Pedro umpan saja ke depan. Ada satu pemain dituju di sana. Namun dicocor lagi bola oleh pemain Kanada. Justru kini dikuasai sepenuhnya oleh Kanada. Namun kembali diambil alih oleh pemain Qatar. Akram Afim dari sektor kiri serang dari Qatar. Merangsek dia. Mencoba melewati dua pemain dari Kanada. Dan bola tadi mampu disentuh keluar area pertandingan oleh Tajon. Sehingga lagi-lagi hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Qatar. 2-0 keunggulan Kanada. Dan saat ini lemparan ke dalam Qatar dari sektor kanan pertahanan Kanada. Akram Afif sudah dilakukan kepada rekannya Yusuf tadi maksudnya. Namun lebih dekat kepada pemain Kanada. Justru Jonathan David meriuk-riuk dia. Menggiring bola. Umpan lagi ke sektor kanan. Di sana Kone. Umpan langsung ke mulut gawang. Namun tendangannya masih membentur badan dari pemain Qatar. Inilah dia Ismail Kone. Kini Tajon mencoba untuk memberikan umpan tadi, namun lagi-lagi masih membentur beberapa back dari pemain Qatar. Luke umpan lagi ke sektor kiri pertahanan Qatar. Ada Tajon menguasai bola sepenuhnya. Tarik lagi ke belakang kepada Luke. Umpan beres saja kepada Stefan. Umpan lagi kepada Tajon. Merangsek dari sektor kiri pertahanan Qatar. Mampu melewati satu pemain Qatar. Umpan langsung ke mulut gawang. Oh, lagi-lagi mampu diantisipasi oleh pemain belakang. Kini masih serangan dari Kanada. Ismail Kone aliran ke kiri kepada Derek. Derek ke sektor kiri kepada Ricky ataupun rekannya di sana. Alberase umpan ke depan. Tajon umpan langsung ke gawang. Lagi-lagi peluang emas yang diperoleh oleh pemain dari Kanada melalui umpan-umpan ataupun terobosan tadi dari sektor kiri. Dan kini lagi Kanada mendapatkan peluang manis. Oh, namun sundulan ataupun heading Tajon tadi masih lemah sehingga masih bisa diamankan oleh penjaga gawang Qatar Mahmud Abunda.
1: Ya, saat ini Mahmud Abunda dia sudah memberikan bola kepada pemain nomor punggung 4 Isaye. Isaye berikan kepada Pedro Miguel. Dan kali ini Pedro Miguel melihat rekan-rekannya siapa yang akan diberikan back pass saja ke belakang kepada Isaye. Dan saat ini Isaye mundur saja, berikan lagi kepada Mahmud Abunda. Susah Mahmud Abunda hendak melakukan serangan karena dipepet terus oleh barisan striker dari timnas Kanada. Kali ini Qatar melalui Akram Afif. Akram Afif menyisir di sebelah kiri penyerangan mereka dan bola back pass lagi ke belakang, berikan kepada sang kapten yaitu Asim Gaber. Asim Gaber berikan kepada Pedro Miguel. Lihat rekan-rekannya dia bersabar, pemain timnas Qatar tidak terburu-buru karena defisit satu pemain pada pagi hari ini. Dan bola kembali jatuh di kaki permainan timnas Kanada. Ternyata hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Dan tadi pendengar, beberapa kali timnas Kanada membombardir gawang dari timnas Qatar. Namun barisan pertahanan dan juga kiper dari Qatar cukup terbilang sigap sehingga skor masih belum berubah di menit ke-39 ini 2-0 untuk timnas Kanada. Ya, kali ini timnas Kanada lewat Ali Ahmed menyisir dari sebelah kiri penyerangan mereka. Meliuk-liuk Ali Ahmed. Satu dua pemain membayang-bayangi kepada siapa bola diberikan. Berikan kepada Stephen, sang kapten. Berikan lagi kepada Luke. Mundur lagi, berikan kepada Alistair Johnston. Alistair Johnston berikan kepada Tahun Kebuhanan. Berikan pada Jonathan David. Langsung tendangan. Ah, sayang sekali pendengar. Diblok tadi tendangan Jonathan David. Sebuah umpan terobosan dari Alistair Johnston kepada Jonathan David. Namun sayang sekali, bola yang sudah atau umpan yang cukup matang tadi, tendangan dari Jonathan David diblok sehingga menghasilkan sepakan pojok. Dan kali ini nomor punggung 15 Yusuf Abdurizak terpaksa harus ditarik dan digantikan Sultan Albrake nomor punggung 18 untuk memperkuat sektor tengah dan juga belakang dari timnas Qatar yang defisit satu pemain. Sekarang Stephen Estosiu Kapten dari Timnas Kanada bersiap-siap untuk melakukan sepakan penjuru. Sudah memberi aba-aba, diancang mundur satu ke belakang. Ah, sudah dilakukan. Bola tadi jatuh lagi ke tangan Tajon Bukanan. Kaki Tajon Bukanan berikan kepada Ismail Kone. Tendangan langsung up. Diblok lagi oleh Pedro Miguel. Dan hanya menghasilkan tadi ternyata wasit Cristiano Marcelo Reyes dari Chili. Tadi sempat melihat ada insiden pelanggaran. Dan akhirnya menghasilkan tendangan bebas ataupun tendangan gawang yang akan dieksekusi oleh Mahmud Abunada. Dan kali ini pendengar, sekali lagi Timnas Qatar harus mengejar defisit ketertinggalan 2 gol dengan hanya berbekal 10 orang pemain. Oleh karena itu tadi pelatih Hulen Lopetegui menarik striker mereka yaitu Yusuf Abdurrizak digantikan dengan pemain gelandang tengah Sultan Al Brake. Kali ini lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Timnas Qatar. Sudah dilakukan oleh Ayub Alwi. Ayub Alwi berikan kepada Hasim Gaber. Hasim Gaber berikan kepada nomor punggung 8 Edmilson Junior. Edmilson Junior dia berebut bola tadi dan utak-atik sejenak tapi berhasil bola direbut oleh para pemain Kanada. Kali ini ada Timnas Qatar kembali melakukan serangan lewat Akram Afif. Akram Afif umpan 1-2 dia kepada Edmilson Junior. Edmilson Junior back pass lagi kepada Akram Afif. Akram Afif mundur lagi bola ke gawang kepada Issa Aye. Dan Issa Aye back pass lagi kepada sang kapten Jassem Gaber. Jassem Gaber berikan kepada Issa Aye, tak mau mengambil resiko. Issa Aye back pass ke belakang kepada sang kiper Mahmud Abunada. Mahmud Abunada sudah melakukan tendangan melewati garis tengah dan maksudnya diberikan kepada barisan striker dari Timnas Qatar tapi tidak ada rekannya sendiri di depan sehingga bola kembali jatuh ke permainan dari Timnas Kanada. Timnas Kanada lewat John Alistair Johnson. Alistair Johnson nomor punggung 2 sudah melewati garis tengah, berikan kepada Tahon Buchanan. Tahon Buchanan kembali dia kepada Ismail Kone. 1-2 sentuhan. Sekarang Alistair Johnson. Alistair Johnson umpan tarik, sayang sekali pendengar. Umpan tarik dari Alistair Johnson tadi berhasil kembali disapu tadi oleh Asim Mandibu, nomor punggung 23 dari Timnas Qatar. Selamat sekali lagi, kembali selamat Timnas Qatar dari serangan bertubi-tubi yang dilakukan oleh para pemain Timnas Tuan Rumah Kanada.
3: Ya pendengar, babak pertama sudah memasuki menit ke-42, 52 detik. Saat ini tendangan sudut ataupun tendangan sepakan pojok diperoleh oleh Kanada dari sektor kiri sisi gawang Qatar. Stefan sudah melakukan umpan ke mulut gawang di sudut dari pemain dari ada Luke, namun bisa dibendung oleh pemain dari Qatar. Kini serangan balik dibangun oleh anak-anak Qatar, namun tendangan dari kapten kesebelasan Qatar Walem Kuki hanya keluar pertandingan. Dan sementara itu satu pemain dari Kanada tampak tadi meringis kesakitan ataupun masih tergeletak di area kotak penalti Qatar. Tampaknya nomor punggung 13 ada Derek tadi mendapat gangguan sepertinya dari pemain Qatar. Nomor punggung 5 di sana ada Jassem Gaber. Kita masih melihat apakah ini sebuah pelanggaran ataupun hanya benturan fisik dari kedua pemain. Saat ini Stephen, kapten kesebelasan dari Kanada, mencoba untuk berdialog dengan wasit Christian asal Chili. Dan tampaknya wasit Christian melanjutkan pertandingan. Kini Luke umpan saja ke kiri kepada Ricky. Ricky meminta rekannya untuk mendekat, umpan kepada Stephen dari area sisi kanan serang. Ada di sana nomor punggung 17 Tajon meliuk-liuk dia ke area kotak penalti. Di sana ada nomor punggung 19, nomor punggung 9 adalah Arin, namun bola dicocor saja oleh pemain dari Qatar. Kini serangan balik kembali dilakukan oleh pemain-pemain dari Kanada. Ada Derek tadi umpan melambung ke kiri tadi nomor punggung 20. Sana ada Ali Ahmed. Kini Kanada setelah unggul 2 gol masih bermain cukup nyaman tampaknya. Kembali serangan dari Kane. Rangsek dia dari sektor kiri serang Kanada. Umpan pendek saja kepada Stephen. Ke depan dialirkan bola kepada Ali Ahmed. Umpan ke tengah ke mulut gawang. Di sana 1-2 umpan Stephen David, namun kembali gagal. Kini Qatar mencoba untuk keluar dari serangan yang dibangun oleh Kanada. Masih di sektor kanan pertahanan Qatar dan bola hanya menghasil ataupun keluar pertandingan dan hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Qatar. Dan sementara itu 45 waktu normal telah usai dan ada tambahan waktu 6 menit di babak yang pertama ini.
1: Ya pendengar, kali ini timnas Qatar mendapatkan kesempatan 6 menit ya untuk menyamakan kedudukan. Dan kali ini ada Pedro Miguel kepada siapa bola diberikan, kembali lagi ke belakang kepada sang kapten Bulen Kuki yang kali ini ditarik ke belakang terpaksa untuk membantu lini pertahanan setelah minus satu pemain. Bulam Kuki umpan lambung ke depan, maksudnya kepada Edmilson Junior berupaya untuk mengejar bola, berhasil didapat bola. Ah, sayang sekali terjadi perebutan bola tadi dengan pemain timnas Kanada, namun bola hanya keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam saja. Sudah dilakukan saat ini timnas Kanada lewat sang pemain yaitu nomor punggung 13, Derek Cornelius membangun serangan, berikan kepada Ahmed Ali menyisir dari sebelah kanan pertahanan timnas Qatar. Ahmed Ali masih diberikan kepada siapa bola, mundur dia kepada Stephen umpan tarik ke depan. Ah, sayang sekali sudah ditendul. Gah, sayang sekali pendengar, bola tadi umpan dari Kellerin, umpan tarik lewat Cobb Heading, sayang sekali berhasil tadi dibuang tadi, hampir saja disundul oleh Jonathan David, terselamatkan kembali gawang dari timnas Qatar. Kali ini Derek Cornelius berikan kepada sang kapten Stephen Estacio berikan kepada nomor punggung 2 Alistair Johnston berikan kepada Jonathan Buchanan meliuk-liuk dia dari sektor kanan, tendangan langsung, ah sayang sekali masih berhasil kembali diblok tadi oleh para pemain Qatar yang bertahan di wilayah pertahanannya sendiri, menumpuk seluruh pemain agar tidak kebobolan kembali oleh serangan bertubi-tubi dari timnas Qatar. Kali ini ada look dari timnas Kanada, berikan kepada Tahon Buchanan, menyisir dari sebelah kanan penyerangan dari Kanada, masih meliuk-liuk dia, berikan umpan lambung. Gol pendengar, sekali lagi gol ya, Jonathan David tadi umpan matang dari Alistair Johnston. Ya, umpan matang sekali lagi dari Alistair Johnston. Gol, gol, gol, gol.

0: kiper Mahmud Abu Nada dan bola rebound tadi jatuh atau berhasil dicocor oleh Jonathan David sehingga kedudukan sementara 3-0 untuk timnas Kanada.
1: Iya, pendengar, itu tadi serangan bertubi-tubi dari Kanada akhirnya berbuah gol sehingga kembali menambah koleksi dari Kanada menjadi 3-0. Saat ini menyisakan kurang dari 2 menit. Kapten Boalem melakukan umpan ke depan tadi namun bisa dipatahkan oleh pemain dari Kanada. Hone umpan kepada Johnston, merangsek dia dari sektor kiri pertahanan Qatar. Johnston masih meliuk-liuk dia, umpan lagi kepada Tajon. Tajon mundur lagi ke belakang kepada Stephen. Stephen tarik lagi ke belakang kepada Kone, pendek saja kepada Ricky, kembalikan lagi kepada Kone, menyusup sektor kiri. Jonathan umpan lagi kepada Ahmed, meliuk-liuk dia di area kotak penalti. Di sana ada Ricky, Ricky lagi umpan kepada Stephen. Stephen mencoba untuk bangun serang kepada Tajon, melewati sari kiri, sudah masuk area kotak penalti. Umpan 1-2 dia, masih kepada Stephen. Kembali Tajon, Tajon mencoba melihat satu pemain, umpan kepada Jonathan, bola 1-3. Kembali digagalkan oleh pemain dari Qatar. Bagaimana serangan dari Kanada ini melalui umpan dari kaki ke kaki, dari kanan ke kiri, merepotkan lini pertahanan Qatar. Kini Johnston dari sisi kiri pertahanan dari Kanada, umpan lagi kepada Tahon. Tahon meliuk-liuk dia, mencoba melihat satu pemain, tarik lagi ke belakang kepada Stephen, umpan lagi kepada Tajon. Tajon mencoba melihat satu pemain dari Kanada, merangsek ke area tengah pertandingan. Namun kini umpan lagi kepada Stephen, umpan lagi kepada Johnston, umpan ke mulut gawang. Namun lagi-lagi heading dari pemain Qatar mampu menggagalkan peluang dari Kanada. Kini ada Derek, umpan saja kepada Stephen. Stephen masih mengirim bola, umpan lagi kepada rekannya. Di sana ada nomor punggung 22, ada Ricky, umpan kembali Ahmed, memasuki area kotak penalti, meliuk dia, umpan kepada Ricky dari sisi kanan pertahanan Qatar. Mendapat gangguan dari Ayub, pemain Qatar, kembali lagi tarik ke belakang. Nomor punggung 4, Luke pada Kone, masih dikuasai sepenuhnya oleh Kone. Coba mainkan bola dia, kembalikan lagi kepada Luke. Sisi kiri ada Derek, umpan lagi kepada Ali Ahmed. Ah, gagal tadi. Bagaimana passing yang diberikan Ricky kepada Ali Ahmed. Dan kini justru Qatar menyerang. Namun bola dicocor saja tadi oleh pemain dari Kanada. Tampaknya waktu tinggal menyisakan beberapa detik lagi di pertandingan babak yang pertama ini, di mana Kanada sementara ini masih unggul 3-0. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Ayub, sudah dilakukan, dan saat yang bersamaan wasit Christian Garay asal Chili juga meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang pertama antara Kanada menghadapi Qatar.
2: Ya, pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, tadi kita sama-sama mendengarkan bagaimana Kanada melawan Qatar bersama dua rekan saya, ada Bung Rosi dan juga Bung Joko. Saya ke komentator terlebih dahulu, Bung Tovani. Sejauh ini melihat bagaimana serangan-serangan dari Kanada ini cukup masif, cukup bertubi-tubi, apa catatan Anda?
3: Ya, yang perlu menjadi catatan adalah bagaimana barisan pertahanan Qatar mengantisipasi bola-bola muntah, karena 3 gol yang diciptakan oleh timnas Kanada sepenuhnya berawal dari bola liar yang sejatinya peluang pertama mampu digagalkan oleh Qatar, namun bola yang liar tidak bisa diantisipasi oleh barisan pertahanan yang akhirnya malah dimanfaatkan oleh pemain Kanada untuk menjadi gol. Saya pun menyoroti penampilan kiper Mahmud Abu Nada, walaupun pada pagi hari ini kebobolan 3 gol di babak pertama, jadinya sudah ada 4 penyelamatan yang dilakukan. Namun sayangnya 2 penyelamatan diantaranya malah berujung tragis, terjadi gol
2: ya, karena menyerahkan bola, ya bola jadi yang, seperti menyerahkan begitu ya, boleh, mistar ke arah mistar gitu ya.
3: Iya, bola yang sudah ditahan oleh dia bukannya dibantu oleh barisan pertahanan untuk dibuang, malah akhirnya disambar pemain lawan ya, dan jadilah gol.
2: Iya, dan kalau dilihat bagaimana performa Qatar kali ini dibandingkan pertandingan sebelumnya, nampaknya memang agak sedikit berbeda ya.
3: Ya, barisan pertahanan seolah-olah lengah, kehilangan fokusnya, ditambah dengan kartu merah yang diterima oleh Hamam Al-Amin, tentu menyulit, semakin membuat kondisi timnas Kanada lebih sulit. Praktis mereka dipaksa hanya bisa bertahan. Sebaliknya penampilan impresif dari sang penjaga gawang tidak bisa diikuti

0: diikuti oleh sederet pemain bertahan di depannya.
1: Ya, ya. Dan juga sepertinya kalau kita bicara euforia sebagai tuan rumah begitu ya, ini kan selalu menjadi nilai tersendiri biasanya dalam sebuah pertandingan. Nah, Anda melihatnya ini juga tekanan yang cukup kuat kah? Sehingga membuat, atau memang dari performa yang ditunjukkan oleh tim Kanada ini sudah cukup terampil nampaknya untuk memainkan pertandingan seluruh.
0: Ya, dengan stadion berkapasitas 54.000 yang penuh, tentu secara tidak langsung memberikan tekanan bagi timnas Qatar selaku tuan rumah, dan sebaliknya di timnas Kanada tentu kehadiran supporter yang memenuhi tribun menjadi motivasi tambahan. Terlebih di pertandingan pertamanya timnas Kanada hanya mampu mendapatkan 1 poin saat menghadapi Bosnia, sehingga di pertandingan pagi hari waktu Indonesia Barat ini mereka mencoba untuk meraih poin-poin itu, dan sejauh berjalannya babak pertama apa yang telah dilakukan berjalan cukup manis. Keunggulan 3-0 terbilang sangat besar dan rasanya sangat sulit untuk bisa dikejar oleh tamunya di sisa 45 menit babak kedua nanti
1: ya. Cukup kerjanya cukup berat, cukup keras begitu ya Bung Tapani ya.
0: Yeah.
1: Dan kalau melihat juga warna merah nih ya, ini supporter dari tim Kanada yang begitu besar, nampaknya memang Qatar sejak awal sudah menyiapkan diri untuk apapun hasilnya nanti begitu ya.
0: Yeah, sebenarnya dari penuhnya merah di tribun,
1: di stadion,
0: kita juga melihat ada beberapa warna putih, supporter dengan baju gamis supporter dari timnas Qatar yang juga tentunya memberikan dukungan, walaupun sejauh pertandingan berjalan babak pertama hasilnya sangat mengecewakan, tertinggal 3 gol dalam kondisi 10 lawan 11 pemain, tentu sangat sulit. Dan objektif bagi timnas Qatar saat ini ya hanya mereka fokus bertahan sambil berharap ada keajaiban saat mendapatkan serangan balik untuk setidaknya memperkecil ketertinggalan dari timnas Kanada.
1: Baik. Dan kalau kita lihat juga ya, ini ada beberapa catatan-catatan seperti Jonathan David dan juga Emelson Junior begitu. Anda melihat dari umpan-umpan yang dimainkan selama ini, selama pertandingan begitu, apa yang Anda catat khusus, Bung Tefani?
0: Ya, untuk Jonathan David ini kan selain nama besar dia sebagai striker Juventus, dia merupakan pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Kanada dengan tambahan 2 gol menghadapi Qatar. Artinya sudah ada 41 gol yang diciptakan dari 79 penampilan. Itu merupakan catatan yang luar biasa yang bisa dicatatkan oleh Jonathan David. Sebaliknya di sisi Qatar, Edmilson Junior praktis sangat jarang mendapatkan bola, hanya dua momen dia mendapatkan bola, itu pun tidak lama berada di kakinya karena langsung mendapatkan sambaran dari barisan pertahanan Kanada. Sebaliknya Akram Afif yang diplot sebagai sayap yang harusnya menopang dari Edmilson malah kerepotan membantu barisan pertahanan, walaupun tadi ada salah satu aksinya yang cukup membantu tim menyapu bola di garis gawang sehingga setidaknya menunda gol-gol tambahan dari Kanada.
1: Iya, iya. Dan memang permainan dari Kanada tadi sangat cepat sekali ya, begitu ya. Kalau kita lihat bagaimana berkali-kali tembakan-tembakan yang dilakukan ini seperti tidak memberi jeda, meskipun tadi kalau Bung Tepani bilang sudah sempat ditahan sebenarnya sama kiper, tapi malah jadinya permainan ini nampak dominasi dari Kanada cukup kuat. Nah, di babak selanjutnya, 45 menit selanjutnya begitu ya, kira-kira apa yang mungkin bisa dilakukan oleh Qatar untuk tetap bertahan, minimal tidak menambah gol dari Kanada begitu?
0: Ya, dengan kondisi persaingan dari grup B lainnya sebelum pertandingan ini, kita tahu Swiss bisa menang 4-1 melawan Bosnia, tentu melecut Kanada mencari pundi-pundi gol yang banyak di pertandingan ini, dan terbukti tekanan demi tekanan terus dilakukan yang bisa membuahkan gol. Sedangkan bagi Qatar, kembali lagi objektifnya hanya bertahan sembari mencoba peruntungan di lini depan dengan serangan balik. Tidak banyak sebenarnya yang bisa dilakukan, pergantian pemain pun terbilang hanya bisa melakukan untuk penyegaran di barisan pertahanan, karena kita tahu bermain bertahan itu lebih melelahkan ketimbang menyerang. Jadi mau tidak mau penyegaran juga harus dilakukan oleh pelatih Julian Lopetegui agar timnas Qatar tidak kehilangan fokus yang memang sejauh ini pun belum maksimal dari apa yang ditunjukkan oleh barisan pertahanan yang dipimpin oleh Boualem Kuki.
1: Baik, dan itu nanti akan kita sama-sama lihat ya. Dan memang berat nampaknya untuk harus bertahan seperti yang dibilang ya, lebih baik menyerang daripada bertahan. Itu salah satu bentuk ini. Tapi kalau kita lihat ya, ini kan memang timnas Kanada juga diisi oleh bintang-bintang top Eropa begitu. Ada ya, selain Jonathan David ada Alphonso Davies begitu. Dan ini sudah menjadi secara umum begitu menjadi keunggulan tersendiri ketika sebuah tim memang berisi banyak mega bintang akan menjadi lebih kuat. Tapi kita tahu juga bagaimana perjuangan Qatar begitu ya, bisa sampai ada di grup ini, bisa kemudian kemarin juga melawan Switzerland pertandingannya juga cukup baik begitu ya bertahannya. Nah, kemudian kira-kira strategi-strategi apa yang nanti akan bisa memungkinkan untuk tetap bertahan dalam 45 menit selanjutnya?
0: Ya, bicara tentang komposisi pemain, keberadaan pemain yang berkarir di luar negeri tentu memberikan dampak besar karena mereka tentu punya mentalitas yang kuat. Terbukti dari dua pemain yang mencetak 3 keseluruhan gol timnas Kanada di babak pertama, keduanya berkarir di luar negeri dan di liga top. Jonathan David kita tahu membela Juventus, sedangkan Kilarin yang usianya sudah tidak muda lagi 31 tahun masih merumput di Inggris bersama Southampton. Sebaliknya di timnas Qatar mereka hanya punya satu pemain yang berkarir di luar daratan Arab, yaitu Homam Al Amin, tapi sayangnya di pertandingan babak pertama harus terkena kartu merah karena melakukan pelanggaran sebagai pemain terakhir dalam menggagalkan peluang Kanada. Dan untuk selanjutnya timnas Qatar mungkin akan sangat sulit untuk bisa meladeni permainan timnas Kanada. Ya? Mereka hanya bisa fokus bertahan. Mungkin yang bisa menjadi opsi memainkan pemain-pemain cepat karena praktis ya mereka hanya punya peluang melalui serangan balik. Mungkin kalau bicara pemain yang ada di bangku cadangan yang bisa dimasukkan ada Almus Ali, dia merupakan pencetak gol terbanyak timnas Qatar. Dengan kematangannya mungkin bisa menjadi solusi ketika timnas Qatar mendapatkan peluangan serangan balik.
1: Oke, kalau dilihat dari yang dilakukan oleh pelatih Julian Lopetegui ini kan adalah memanfaatkan 3 orang ya, nampaknya Almus Ali yang menjadi center begitu, dan Akram Afif sama Hasan Al-Haidos. Sementara kalau di Kanada yang kita lihat sama-sama, ini merata semua pemain nampak punya peluang yang sama begitu, Bung Tovani.
0: Ya, awalnya timnas Qatar memang bermain dengan barisan tiga lini ini aja ya. Ya, ditambah lagi kartu merah yang diterima oleh bek sayap kiri, akhirnya memaksa pelatih Julian Lopetegui mau tidak mau menumbalkan salah satu penyerangnya untuk menambah lubang yang ada di barisan pertahanan karena kartu merah yang diterima Al Amin. Tadi kita tahu Yusuf Abdul Rizak akhirnya yang harus ditumbalkan, diganti dengan pemain yang bertipikal bertahan sehingga lini serang pun tersisa 2 pemain seperti yang sudah saya singgung, Edmison Junior dan Akram Afif, sedangkan Akram Afif lebih aktif membantu pertahanan dan Edmison Junior seolah-olah ditinggal sendirian di depan.
1: Oke. Dan sebaliknya, kira-kira dengan sisa waktu yang ada, JC Mart akan membuat strategi apa nih buat Kanada?
0: Ya, dengan keunggulan 3-0 menarik untuk melihat babak pertama apa yang dilakukan JC Mart. Objektifnya apakah dia masih haus gol untuk nantinya karena kita tahu kemenangan besar di pertandingan lainnya juga membuat hitung-hitungan gol juga bisa berarti juga, cuma bisa jadi ada kemungkinan besar malah pemain-pemain yang sebelumnya bukan andalan bakal diturunkan dan menarik ditunggu pula Alphonso Davies, sang pemain bintang timnas Kanada, apakah akan mendapatkan kesempatan di pertandingan malam hari ini. Tentu pelatih juga akan melihat apakah kondisinya sudah memungkinkan untuk dia kembali merumput atau masih sebagai penonton.
1: Baik, Dan pendengar juga pemirsa dan ara Anda semua, para penanti dari Piala Dunia 2026, kita sesaat lagi akan mengikuti 45 menit selanjutnya, babak kedua dari pertandingan Timnas Kanada melawan Timnas Qatar, di mana skor terakhir 3-0. Dan ini dilangsungkan di salah satu stadion yang juga cukup menjadi tempat beberapa aktivitas yang cukup besar karena berada di tengah kota, yaitu Stadion BC Place yang berada di Vancouver di British Columbia, Kanada. Dan memang kalau dilihat dari dominasi yang berwarna merah, ini adalah nampak bagaimana dukungan masif dari tuan rumah begitu ya. Dan juga kita ketahui bahwa stadion ini sendiri memiliki kapasitas yang disampaikan tadi oleh Bung Tovani 54.500. Meskipun untuk kali ini disediakan oleh World Cup hanya 52.497 tiket dan 27.695 tiket tribun bawah, dan juga ada beberapa 22.000 lainnya ini adalah untuk di tirai bagian atas. Dan jika disampaikan bahwa stadion ini penuh dengan kecanggihan dan modernitas juga kemegahan karena dilengkapi dengan jaringan WiFi berkecepatan tinggi di seluruh area, sekitar ada 1140 layar HDTV tambahan. Baik, pendengar dan juga pemirsa, kita akan bergabung kembali dengan dua rekan saya, ada Bung Rosi dan Bung Joko. Iya, pendengar.
2: Ya, pendengar RRI dimanapun berada, untuk saat ini pelatih Julen Lopetegui telah melakukan dua pergantian pemain baru, yaitu ada Ahmed Fatih nomor punggung 20 masuk bersama dengan nomor punggung 26 Mohamed Manai, dan demikian halnya dari sisi Hesse Marts yang merupakan pelatih dari Timnas Kanada juga memasukkan satu pemain baru. Dan kali ini sebentar lagi wasit Christian Marcelo Reyes akan memulai jalannya pertandingan babak kedua dengan skor sementara keunggulan 3-0 bagi Timnas Kanada. Gol dicetak oleh Kyle Larin, kemudian dua gol lagi dicetak oleh Jonathan David. Dan pada kesempatan kali ini Timnas Kanada menggeser untuk sementara waktu Timnas Swiss di puncak klasemen sementara grup A Piala Dunia 2026. Ya, sudah bersiap-siap kedua kesebelasan. Timnas Kanada menggunakan kostum berwarna hitam, celana hitam dengan kaos kaki hitam, sementara kontras dengan lawannya Timnas Qatar menggunakan kostum berwarna putih, kaos kaki putih dan celana putih. Sudah kick off sudah dilakukan. Kali ini Timnas Qatar langsung saja bola menuju jantung pertahanan dari Timnas Kanada, namun Maxim Kripiu, kiper dari Kanada, dengan sigap menjemput bola, dan kembali kali ini Kanada membangun serangan. Nomor punggung 7 sang kapten Stephen Christou berikan kepada Tahun Buchanan yang berada di sayap kanan, serangan dari Kanada. Tahun Buchanan mundur saja, berikanlah kembali kepada Stephen. Stephen kepada siapa, bola akan diberikan. Satu dua pemain dari Kanada mulai naik ke garis pertahanan dari Timnas Qatar. Kali ini ada nomor punggung 4, Luke memindahkan serangan kepada nomor punggung 23 yang ada di sisi kiri sebelah pertahanan dari Timnas Qatar. Mundur lagi kepada Ismail Kone, nomor punggung 8. Masih rapat permainan dari Timnas Qatar, menggalang solidnya pertahanan mereka agar tidak kembali kebobolan. Kali ini Stephen umpan pendek kepada Luke berikan kepada siapa, dan kali ini dia menyisir dari sebelah kiri, berikan kepada nomor punggung 22 yaitu Richie Larea langsung tendangan ke arah umpan maksudnya, tapi berhasil disapu tadi oleh para pemain Qatar. Ya, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini dimanfaatkan oleh Alistair Johnson berikan kepada Ismail Kone umpan pendek saja kepada sang kapten Stephen Costiu yang merupakan pengatur serangan. Berikan lagi kepada Tajon Bukanan, langsung umpan tarik tadi berhasil disapu tadi pendengar oleh para pemain Timnas Qatar. Kembali steril gawang dari Timnas Qatar oleh serangan dari Kanada. jatuh di kaki para pemain Kanada. Ada Stephen utak-atik dia, berikan kepada nomor punggung 4 Lake de Bohorlis, berikan kepada nomor punggung 22 Richie Laria menyisir dari sebelah kanan pertahanan, berikan kepada Ismail Kone. Ah, sayang sekali tadi dengar tendangan dari Ismail Kone membentur para pemain Qatar. Ya, kali ini ada serangan bertubi-tubi. Stephen berikan lagi kepada nomor punggung 2 Alistair Johnson. Maksudnya umpan tarik saja tadi, ternyata berhasil dibuang oleh pemain dari timnas Qatar, yaitu Issa Aye. Jatuh lagi bola ke kaki dari para pemain Kanada. Sabar pemain Kanada mengurung pertahanan dari timnas Qatar. Ya, kali ini Ali Ahmed, ah sayang sekali Bu, maksudnya menusuk dari sisi kanan pertahanan dari timnas Qatar, namun kontrol bola yang kurang baik sehingga bola tadi lebih cepat meninggalkan lapangan hijau sebelum Ali Ahmed melakukan umpan tarik ke jantung pertahanan dari timnas Qatar. Kali ini hanya menghasilkan tendangan gawang, sudah mundur 1-2 langkah Mahmud Abu Nada, ambil ancang-ancang dia, sudah dilakukan, bola tadi jauh melewati garis tengah, tapi akhirnya jatuh lagi ke para pemain timnas Kanada. Cukup sulit timnas Qatar untuk mengembangkan permainan pada pagi hari ini karena tidak hanya tertinggal 3-0 dari tuan rumah Kanada, tapi juga harus bermain hanya dengan 10 pemain setelah Homam Ahmed tadi di kartu merah oleh wasit Christian Marcelo Reyes. Ya, kali ini lemparan ke dalam dilakukan oleh timnas Kanada, Ismail Kone sudah dilakukan, berikan kepada sang kapten Stephen. Umpan tarik dia, ternyata pendek saja kepada nomor punggung 4 Luke, berikan kepada nomor punggung 22 Richie Laria menyisir dari sebelah kiri penyerangan, kembali back pass kepada Luke, berikan kepada Ali Ahmed. Saat ini sudah ada di sisi kanan pertahanan dari timnas Qatar, berikan kepada Jonathan Buchanan, berikan kepada Jonathan David. Ah, ada Killerin, maksudnya tendangan. Ah, sayang sekali diblok tadi pendengar. Tendangan dari ini jatuh ke kaki ternyata tahun bukanan utak-atik, tapi berhasil disapu lagi oleh pemain Qatar nomor punggung 26 yang baru masuk, yaitu Muhammad Manai, dan kembali hanya menghasilkan sepakan penjuru bagi timnas Kanada. Apakah ini menjadi peluang untuk terciptanya gol keempat maksud kami pada pagi hari ini? Ya, ada sang kapten dari timnas Kanada, Stephen Eustachio, yang akan melakukan eksekusi. Ya, sudah ada 2, 3, 4, 5 pemain dari timnas Kanada masuk ke dalam kotak 16 bersiap-siap untuk menyambut dari sepakan pojok. Tapi wasit dari Christian Marcelo Reyes dari Chile, ya, saat ini sedang melakukan pengecekan terhadap VAR apakah terjadi penalti. Ternyata tidak terjadi penalti tadi, sempat terjadi ada klaim insiden handsball, sudah dilakukan, bola disundul tadi. Ah, sayang sekali tidak ada yang menyambut, sayang sekali pendengar. Dan kali ini timnas Kanada kembali menguasai bola. Nomor punggung 22 Richie Laria membawa serangan, berikan kepada Luke, berikan kepada Ali Ahmed, berikan kepada Jonathan David menyisir dari sebelah kanan pertahanan timnas Qatar. Tadi ada insiden tadi Ismail Kone. Iya, tadi mendapatkan serangan ataupun gangguan dari salah satu pemain Qatar. Ya, dan tampaknya tadi ada sedikit insiden di lapangan. Apa yang terjadi? Iya, tampaknya rekan Joko, kelihatannya tim medis segera masuk. Ada dua insiden sekaligus tampaknya yang terjadi di lapangan.
3: Ada insiden juga nih setelah tadi Kone dilanggar oleh pemain dari Qatar. Dan beberapa pemain, sang kapten juga tampak menenangkan. Kita melihat seperti Akram Afif ini mencoba menenangkan salah satu pemain dari Kanada.
2: Iya benar, ternyata kelihatannya ada dua insiden sekaligus ini Bung Joko ya, pada pagi hari ini.
3: Ya, tampaknya cukup serius ini. Ya, cedera yang dialami oleh Ismail Kone, tapi kita masih menantikan apakah tim medis ini menginstruksikan kepada seluruh juga pemain pengganti ataupun pemain yang berada di bench untuk membentuk sebuah lingkaran tentunya. Biasanya nih Bung Topan, ini tampaknya cedera serius nih Kone ini. Kita lihat memang mendapat perawatan tim medis.
0: Iya, tadi yang terlihat Kone setelah mendapatkan benturan ada sedikit bengkokan di kakinya yang dia pun mengalami kejutan sehingga langsung direspon oleh rekan-rekan timnas Kanada dengan begitu marahnya karena pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Qatar Asim Madibo ini cukup parah.
2: Asim Madibo
0: cukup parah. Kone terlihat kakinya mengalami bengkokan. Dia pun seolah-olah terkejut dan para pemain di bench langsung menutupi takut ada respon-respon tambahan yang diberikan. Dan kita lihat penanganan medis pun langsung cepat dilakukan.
3: Dan tampaknya wasit juga, wasit Christian, memberikan langsung kartu merah ini kepada pemain Qatar, ada Asim tampaknya, Bung Topan.
0: Ya, dengan adanya VAR tentu saja kita tahu di Piala Dunia 2026 ini VAR juga melakukan pengecekan di pelanggaran keras, tidak hanya gol. Dan dengan pelanggaran yang dilakukan tentu possible red card, tapi kita masih tunggu keputusannya. Jika memang kartu merah harus kembali keluar dari kantong wasit, tentu menjadi pertandingan yang sangat-sangat berat bagi Qatar karena dengan 10 pemain pun mereka terus-menerus dikurung, tidak bisa berbuat banyak, apalagi jika nanti harus bermain dengan 9 pemain.
3: Ya, benar sekali Bung Topan, tampaknya wasit Christian asal Chili juga telah mengeluarkan kartu merah ataupun red card bagi pemain Qatar Asim Madibo setelah tadi melanggar salah satu pemain dari Kanada, Ismail Kone. Dan tampaknya memang Ismail Kone masih tampak mendapatkan perawatan dari tim medis di lapangan pertandingan. Sementara itu juga terjadi perdebatan di pinggir lapangan yang kami saksikan. Tampaknya beberapa pemain dari Kanada mencoba untuk berkomunikasi dengan sejumlah pemain dari Qatar. Memang pelanggaran cukup, sebenarnya kalau dari Asim sendiri juga tidak sengaja ya, karena memang pelanggarannya profesional seperti itu.
0: Ya, sebagai pemain yang berposisi gelandang bertahan, tentu inisiatif dia adalah menghentikan bola. Dia di momen tadi dia berusaha untuk memutus alur serangan yang sedang berusaha dibangun timnas Kanada dari sisi kiri serangan. Namun sayang upayanya malah mengenai kaki yang akhirnya terjadilah pelanggaran serius. Lalu ada review VAR terjadi hingga wasit yang semula memberikan kartu kuning merevisi keputusannya menjadi kartu merah dan Qatar pun harus bermain dengan 9 pemain di pertandingan babak kedua yang sejatinya baru berjalan ini, Bung Joko.
3: Ya, tentu tidak mudah bagi Qatar, harus kehilangan 2 pemainnya di pertandingan kali ini, hanya bermain dengan 9 pemain hingga memasuki hampir menit ke-60 di babak yang kedua ini. Sementara itu laga yang juga sangat penting harusnya bagi Qatar karena di laga perdana mereka mampu menahan imbang Swiss dengan skor imbang 1-1. Namun di laga kedua ini harus tampaknya tertinggal 0-3 atas tuan rumah Kanada. Dan kita masih menantikan juga Bung Topan, siapakah pemain yang nantinya akan menggantikan posisi dari Ismail Kone. Nah, sejumlah nama seperti Ismail Kone ini pasti dipastikan keluar cedera. Dari menurut Bung Topan, siapa nih pemain yang kira-kira bisa menggantikan posisi dari Kone?
0: Ya, Ismail Kone ini pemain Sassuolo dari Liga Italia, kita tahu merupakan gelandang. Tinggal bagaimana objektif dari pelatih JC Mars, apakah dengan keunggulan 2 pemain ini di skor 3-0 masih berniat untuk menambah pundi-pundi gol, maka pemain agresif yang bakal dimasukkan sebagai pengganti. Sebaliknya jika memang sudah merasakan puas, maka hanya kemungkinan hanya melakukan penyegaran di lini tengah dengan memasukkan gelandang-gelandang lainnya yang saya rasa akan memberikan kesempatan pada pemain muda.
2: Iya, tadi pendengar kami bisa melaporkan pandangan mata bahwa Ismail Kone tadi sudah ditarik keluar dan ditandu untuk mendapatkan perawatan medis lebih lanjut. Dan tampaknya supporter dari timnas Kanada tadi memberikan lambaian tangan untuk memberikan apresiasi dan juga dukungan semangat kepada Ismail Kone yang terpaksa harus keluar lebih cepat di menit ke-54 tadi untuk mendapatkan perawatan medis setelah benturan keras tadi dengan pemain dari Asim Madibo dari nomor punggung 23. Dan kali ini ada Saliba yang masuk menggantikan sosok dari Ismail Kone. Dan bola kembali saat ini dimainkan. Timnas Kanada melakukan memulai atau memulai permainan. Dan kali ini tahun bukanan dari sisi kiri. Ya, melayang-layang dia dibayangi oleh dua orang pemain. Kepada siapa bola diberikan? Ah, sayang sekali tadi bola hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan. Mundur dia kepada nomor punggung 4, Luke. Luke berikan kepada siapa? Saat ini kembali lagi umpan pendek kepada nomor punggung 16, Saliba, yang baru saja masuk tadi. Berikan kepada Stephen. Umpan pendek lagi, Stephen dipotong tadi oleh para pemain Qatar. Dan tadi tahun bukanan yang hendak berebut bola dengan timnas pemain, salah satu pemain timnas Qatar tadi menarik baju ataupun kostum dari pemain timnas Qatar. Dan wasit memberikan tendangan bebas kepada timnas Qatar. Dan ada lagi pergantian pendengar. Nomor punggung 11 dari timnas Qatar yaitu Akram Afif, yang merupakan striker dari timnas Qatar, keluar digantikan oleh Al-Hasmi Al-Hussein, nomor punggung 25. Dan ini membuktikan bahwa Julen Lopetegui ingin, dalam tanda kutip, lebih banyak bertahan agar tidak semakin banyak kebobolan. Karena saat ini Qatar bermain dengan 9 orang pemain, dan ini merupakan pertandingan pertama di Piala Dunia 2026 di mana wasit mengeluarkan 2 kartu merah pada satu pertandingan. Ya, pendengar, tadi sudah masuk nomor punggung 25, Al-Hasmi Al-Hussein menggantikan Akram Afif. Kali ini tahun bukanan, umpan tarik saja di asa yang sekali bola lebih cepat berada di pelukan dari Mahmud Abu Nada. Ya, kembali Kanada gagal memperbesar keunggulan hingga memasuki menit ke-60, sudah 3-0 skor sementara. Dan bola permainan kembali dimulai. Timnas Qatar bermaksud untuk membuang bola, disapu saja tadi. Kali ini kembali jatuh ke kaki para pemain Timnas Kanada. Timnas Kanada lewat Richie Larea. Tadi Richie Larea dijatuhkan tadi oleh salah satu pemain dari Qatar. Hanya menghasilkan free kick saja. Langsung dilakukan tendangan bebas kepada Stephen. Stephen berikan kepada nomor punggung Saliba. Saliba pemain baru berikan kepada, kembali lagi kepada, ada Jonathan David. Jonathan David berikan kepada Saliba. Kali ini tahun bukanan. Umpan tarik, sayang sekali. Ah, sayang pendengar. Umpan tarik tadi tidak ada yang menyambut. Umpan matang dari nomor punggung 16 dari Kanada. Sayang sekali tidak ada yang menyambut. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Lemparan ke dalam sudah dilakukan kali ini. Ali Ahmed. Ali Ahmed berikan kepada nomor punggung 22. Ada Richie Larea. Richie Larea umpan tarik diblok saja tadi oleh para pemain timnas Qatar. Ada Ali Al-Ayub. Dan kembali sepakan pojok untuk kesekian kalinya didapat oleh timnas Kanada. Apakah ini akan mengancam dari pertahanan timnas Qatar? Stephen, kapten dari timnas Kanada, mengeksekusi. Sudah dilakukan. Ah, bola berhasil diblok tadi, disapu oleh para pemain timnas Qatar. Kembali lagi bola dibuang menjauhi gawang, tapi jatuh kembali di kaki para pemain timnas Qatar. Kali ini ada tahun bukanan berikan kepada Saliba. Saliba umpan balik lagi ke belakang kepada, ada Alistair Johnston. Alistair Johnston berikan kepada Luke. Luke berikan kepada tahun bukanan umpan tarik saja dilakukan. Ah, sayang sekali pendengar. Kembali lagi berkali-kali blok dilakukan oleh para pemain dari timnas Qatar.
3: Ya, pendengar, memasuki menit ke-61. Saat ini Kanada masih mengurung. Satu umpan, satu percobaan tadi maksudnya pemain Kanada. Namun di saat yang bersamaan tampaknya terjadi pelanggaran tadi dilakukan oleh pemain Qatar saat pemain Kanada nomor punggung 20 Ali Ahmed melepaskan sepakan kaki kiri, dan wasit Christian memberikan hadiah tendangan bebas tampaknya bagi Kanada dari jarak kurang lebih 25 meter dari gawang Qatar yang dijaga oleh Mahmud Abu Nada. Sementara itu, nomor punggung 20 dari pemain Qatar. Sana ada juga tadi pemain pengganti Ahmed Fatih mendapat kartu kuning setelah tadi melakukan pelanggaran terhadap Ali Ahmed. Dan saat ini kembali peluang diperoleh oleh Kanada, tampaknya akan dieksekusi oleh empat pemain yang lagi-lagi berdiri berembuk mereka siapakah yang akan melakukan tendangan ataupun menghadapi tendangan bebas ini. Sementara itu ada 4, 5 hingga 6 pemain pagar betis dari Qatar yang siap-siap memblok sepakan bebas. Kita masih menantikan. Sementara itu penjaga gawang Mahmud bersiap-siap, dia menunduk menginstruksikan rekannya untuk membentuk pagar betis. Kita masih menantikan. Tampaknya ada Steven ataupun nomor punggung 25, pemain yang baru masuk tadi, Nathan Saliba. Tampaknya Nathan Saliba akan mengeksekusi sepakan bebas ini. Sudah bersiap-siap dia, sudah mundur 3 hingga 4 langkah ataupun berjarak kurang lebih 3 meter dari area kotak luar kotak penalti. Sudah dilakukan Saliba, lakukan cetakan, masuk. Gol! Cantik sekali. Cantik dan luar biasa. Bagaimana tendangan bebas yang dieksekusi oleh Nathan Saliba, pemain yang baru saja masuk di babak yang kedua ini, mampu kembali menambah keunggulan bagi Kanada 4-0. Meskipun tadi sedikit diblok oleh penjaga gawang dari Qatar, Mahmud Abu Nada, namun arah bola masih mampu masuk ke sektor kanan tiang gawang Qatar yang dijaga oleh Mahmud Abu Nada, sehingga kembali Kanada memperbesar ataupun memperlebar jarak gol menjadi 4-0. Bung Topan, satu peluang melalui free kick ini dimanfaatkan oleh Kanada untuk kembali menambah gol. Tadi tendangannya juga sempat membentur tiang, luar biasa. Seperti yang Bung Topan.
0: Indah sekali. Saliba membuktikan walaupun usianya masih 22 tahun, pemain yang sedang naik daun berliga di Belgia bersama Anderlecht ini membuktikan punya kualitas bagus dalam mengeksekusi bola mati. Dan kita lihat golnya didedikasikan untuk Ismail Kone, pemain yang dia
3: satu lagi peluang dari Kanada. Oh, terjadi kemelut tadi di area kotak penalti. Kini lagi Stephen, ada Ricky merangsek di area kotak penalti, masih melik-luk dia, tarik lagi ke belakang kepada Larin, umpan lagi ke belakang kepada Ricky, menahan bola sendang, umpan ke mulut gawang, di sana ada Tajar, umpan sendang. Oh, kembali dicocor tadi satu peluang dari Kanada oleh pemain-pemain belakang dari Qatar. Masih dalam kepungan kini pemain dari Qatar. Kanada kembali mengepung pertahanan Qatar. Nomor punggung 7 sang kapten ada Stephen, masih memberikan umpan pendek saja tadi maksudnya kepada rekannya Ali Ahmed. Ya, kita masih menantikan. Nampaknya hanya menghasilkan lempar ke dalam bagi Qatar. Nomor punggung 13 Ayub sudah bersiap-siap, dia akan melakukan lemparan ke dalam dari sisi kanan pertahanan. Dan sementara itu di saat yang bersamaan juga penjaga gawang dari Qatar, Mahmud Abu Nada, juga meringis kesakitan sambil di area bahu tangan bagian kiri tampaknya ada mengalami gangguan. Dan wasit Christian menunjuk tim medis untuk memberikan perawatan. Ya, Bung Topan, setelah unggul 4-0 tentu Kanada ini bermain lebih santai dan taktikal juga diterapkan oleh anak asuh dari Jesse Marsh ini.
0: Ya, unggul dalam kedudukan, selain itu ditambah unggul jumlah pemain, membuat timnas Kanada bermain lebih santai, lebih sabar menunggu. Karena Qatar sendiri bermain dengan menumpuk 9 pemain ya, tanpa seorang penyerang pun setelah Akram Afif ditarik keluar. Mereka full bertahan sehingga timnas Kanada yang sudah unggul besar pun tidak ingin terburu-buru, daripada mengambil risiko memberikan peluang bagi Qatar mendapatkan serangan balik. Mereka lebih memilih memperbesar ball position sambil berharap mendapatkan peluang-peluang seperti tadi ada kesempatan melalui bola mati yang bisa langsung dimaksimalkan menjadi gol keempat.
3: Iya, pertandingan kini kembali dimulai. Saliba pencetak gol keempat bagi Kanada. Umpan saja ke sektor tengah. Di sana ada Moyes ke kanan dia. Dorongkan saja bola kepada Johnstone. Kepada pemain nomor punggung 17, Deta John. Melik-liuk dia umpan ke mulut gawang. Di sana ada nomor punggung 20, umpan langsung ke mulut gawang. Namun lagi-lagi bisa diblok para pemain belakang dari Qatar sehingga hanya menghasilkan tendangan pojok. Sudah dilakukan pendek saja nomor punggung 2 Ricky. Ricky ke kanan kepada Stephen, namun tampaknya wasit Christian menginstruksikan tendangan sudut harus kembali diulang dan kini dieksekusi oleh pemain nomor punggung 7 sang kapten dari Kanada. Ada Stefan dari sisi kanan tiang pertahanan kata pendek saja kepada nomor punggung 20, umpan lagi melebar ke kanan. Di sana ada Tajon umpan 1-2 dia bersama dengan Johnston, namun bisa kembali dicocor oleh pemain belakang dari Qatar. Namun kini Kanada kembali mengepung. Di sana ada Moyes, pemain belakang ini cukup afik tentunya untuk menjaga lini pertahanan dari Kanada. Nomor punggung 22, di sana ada Ricky tadi masuk umpan kepada Ali Ahmed, namun arah bola terlalu jauh dari penguasaan Ali Ahmed sehingga bola lagi-lagi hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Qatar. Dan tentu pertandingan malam hari ataupun pertandingan siang menjelang sore hari waktu Kanada tentu menjadi sebuah tontonan yang menarik, khususnya bagian tuan rumah setelah unggul 4-0 ini menguntungkan mereka untuk menatap laga terakhir nanti menghadapi Swiss tentunya, Bung Tovan. Tentu sama-sama meraih kemenangan di laga sebelumnya, Swiss atas Swiss menang 3-4-1 juga tadi menghadapi Bosnia
2: ya.
3: Nah, nanti di laga terakhir akan menghadapi Swiss. Nah, ini tentu juga bakal menjadi tontonan yang menarik, Bung Tovan.
0: Ya, dengan dua tim yang sama-sama mengoleksi 4 poin, pertandingan terakhir nanti menarik untuk disimak apakah keduanya punya ambisi besar untuk mengamankan posisi juara grup atau sebaliknya memberikan peluang pada pemain-pemain yang masih minim menit bermain di dua pertandingan awal. Karena kita tahu Piala Dunia dengan peserta yang bertambah, jadwalnya pun lebih panjang dan pertandingan cukup padat yang harus dilalui, dan pelatih tentu tahu pemainnya harus menjaga kondisi fisik untuk setidaknya tiga pertandingan di fase grup.
2: Ya. Ya, pendengar, untuk kesempatan kali ini atau kemenangan sementara waktu 4-0 Timnas Kanada hampir 75% sudah mengunci tiket ke babak selanjutnya, dan jika mereka benar-benar berhasil lolos ke babak 32 besar, ini merupakan sejarah karena untuk kali pertama mereka berhasil lolos dari fase grup setelah keikutsertaan mereka di Piala Dunia yang baru 2 kali, yaitu di tahun 2022 lalu di Qatar dan kali ini di mereka sebagai tuan rumah bersama dengan Meksiko dan juga Amerika Serikat. Bung Tavani, jika kita berbicara terkait dengan skor 4-0 ini, apa yang bisa dilakukan Hulen Lotebuhi yang tinggal sekitar 20 menit lagi waktu normal untuk ya setidaknya untuk memperkecil ataupun mempersempit ke keunggulan dari Timnas Kanada, karena jika mereka masih punya kesempatan ya terakhir melawan Bosnia, jika mereka bisa menang besar, mereka juga bisa ada kesempatan untuk mendampingi antara Kanada dan juga Swiss lolos ke babak 32 besar ataupun sebagai runner up terbaik ketiga ya,
0: mungkin. Peringkat ketiga okay. Terbaik ya.
2: Peringkat ketiga terbaik ya, mungkin. Sorry.
0: Ya, dengan pertandingan tersisa, saya rasa pelatih Julian Lopetegui hanya bisa berharap keberuntungan tidak terjadi gol demi gol tambahan. Dan tentu pertandingan ketiga nanti juga tidak akan mudah, karena kita tahu di pertandingan ini dua pemain andalan Timnas Qatar harus mendapatkan kartu merah yang artinya mesti absen saat Qatar menghadapi pertandingan hidup mati di pertandingan terakhirnya fase grup di grup B menghadapi Bosnia nanti.
2: Ya, tampaknya Bung Tovani, pelatih dari Timnas Kanada, Hesse Marsh, mendengarkan saran Anda, yaitu memasukkan pemain-pemain cadangan karena memang sudah terbilang cukup besar keunggulan pada kali ini. Dan ada dua pemain yang dimasukkan tadi oleh Hesse Marsh, yaitu yang pertama adalah Jakob Seifelberg nomor punggung 14 dan juga ada Nico Sigur. Dan kali ini pendengar, permainan sudah kembali dimulai dan terjadi insiden kembali. Tampaknya tadi Seifelberg, pemain baru yang baru masuk tadi, mendapatkan tendangan bola tadi yang cukup keras dari Pedro Miguel. Iya. yang hendak menyapu, dan kali ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam, sudah dilakukan, jatuh ke para pemain Qatar. Cup heading tadi dilakukan dan kembali bola jatuh di permainan dari timnas Kanada. Tadi sempat terjadi insiden wasit Reyes tadi, Cristiano Marcelo Reyes, menghentikan pertandingan sejenak, dan kali ini sudah kembali dilakukan. Ada sang kapten dari timnas Kanada, Stephen berikan kepada Tahun Buchanan yang menyisir di sebelah kanan, meliuk-liuk dia, mundur dia, berikan kepada Saliba berikan kepada nomor punggung 2 yaitu Alistair Johnson, umpan tarik saja, sayang sekali pendengar, dibuang lagi oleh pemain nomor punggung 25 dari Qatar, Al-Hasim Al-Hasmi, yang tadi merupakan pemain yang baru masuk di babak kedua ini menggantikan Akram Afif. Kali ini Stephen, sang kapten dari timnas Kanada, akan melakukan tendangan penjuru. Sudah bersiap-siap dia, 1-2 langkah mundur, sudah dilakukan. Bola saja disundul tadi oleh para pemain dari timnas Qatar, dibuang kembali untuk menjauh dari gawang. Dan kali ini kembali bola jatuh di kaki para pemain Kanada. Kali ini Stephen umpan tarik tadi, berikan kepada Jonathan David. Sayang sekali tidak mampu mengontrol umpan yang diberikan oleh Stephen Jonathan David tadi, sehingga bola hanya keluar meninggalkan lapangan hijau, menghasilkan tendangan gawang yang akan dieksekusi oleh Mahmud Abu Nada. Ya, Mahmud Abu Nada tadi ya, sempat mendapatkan perawatan, sudah melakukan tendangan, bola melewati garis tengah. Kali ini berebut bola, cup heading, kembali bola jatuh di kaki para pemain timnas Kanada. Timnas Kanada ada Tahun Buchanan mundur kepada nomor punggung 22 yaitu Richie Larea, berikan kepada Alistair Johnson. Kali ini utak-atik dia dari sisi kanan penyerangan, berikan kepada Tahun Buchanan. Kali ini ada Nathan Saliba nomor punggung 25. Kemana bola diberikan? Berikan lagi kepada Alistair Johnson, ada di sebelah kanan. Umpan tarik dia, ternyata tidak jadi. Berikan umpan pendek, dan kali ini ada Tahun Buchanan dia. Dua pemain, sayang sekali pendengar, Tahun Buchanan masih hendak melakukan umpan tarik Tahun Buchanan, diblok tadi. Gol bunuh diri ternyata pendengar. Hendak bermaksud memblok tadi sebuah tendangan dari Nicholas Saffelberg nomor punggung 14. Tahun Buchanan tadi yang sempat melakukan tendangan, bola rebound jatuh di kaki pemain yang baru saja masuk yaitu Saffelberg, dan ternyata tendangan keras dari Saffelberg tadi yang hendak disapu oleh pemain dari timnas Qatar masuk ke gawang mereka sendiri. Gol, dan 5-0 Kanada berpesta di Vancouver Stadium pada pagi hari waktu Indonesia Barat kali ini. Bagaimana Bung Taufan, Anda melihat proses terciptanya gol kelima kali ini yang benar-benar sudah di luar dugaan ya?
0: Ya,
2: dibombardir pertahanan Qatar tidak bisa berbuat apa-apa lagi nih. Dengan hanya 9 pemain, Bung Taufan.
0: Entah apa yang terjadi di barisan pertahanan Qatar, seolah-olah sudah ada rasa frustasi dari pemain bertahannya. Bola sapuan yang hendak membuang bola malah masuk ke dalam gawang begitu kerasnya. Tapi jika kita lihat menarik lebih jauh soal proses terjadinya gol, di situ sebenarnya sempat ada penyelamatan dari kiper Abu Nada, dan lagi-lagi bola muntah tidak bisa disapu dengan baik oleh barisan pertahanan, yang akhirnya dimaksimalkan timnas Kanada menjadi gol kelimanya di siang hari ini.
2: Oh, ternyata tetap diakui sebagai gol dari Saffelberg, bukan gol bunuh diri ini, Bung Taufan. Ya, tampaknya tadi memang upayanya lebih tendangan kencang dari Saffelberg. Sayang sekali tadi Tahun Buchanan melakukan upaya percobaan, tapi bola jauh di atas mister gawang. Tendangan dari Tahun Buchanan, dan kali ini hanya menghasilkan sepakan gawang. Dan untuk sementara waktu pendengar, kemenangan besar Kanada 5-0 hingga menit ke-76 babak kedua ini membuat tuan rumah Kanada memimpin klasemen Grup A dengan diikuti oleh Swiss yang sebelumnya menang 4-1 melawan Bosnia Herzegovina. Sementara timnas Qatar ada di dasar klasemen dengan kebobolan paling banyak berada di klasemen grup A kali ini. Ya, saat ini Stephen dia mengutuk ketik bola, berikan kepada Bambito maksudnya kepada Alistair Johnson, umpan langsung ke depan. Ah, sayang sekali berhasil disapu tadi oleh para pemain timnas Qatar. Mundur lagi kepada Bambito balik ke Kalerin, 1-2 umpan berikan kepada siapa? Ada nomor punggul 14, Saffelberg di sisi kiri. Iya, Saffelberg di sisi kiri. Penyerangan dari timnas Kanada berikan kepada Tahun Buchanan beri langsung kepada sayang sekali sepakan dari Lari tadi, Richie Lari ya, tadi diblok tadi oleh Ahmad Fati nomor punggung 20. Sehingga sekali lagi pendengar, untuk kesekian belas kalinya timnas Kanada ya berhasil memperoleh tendangan penjuru, dan kali ini akan dieksekusi oleh sang kapten. Sudah dilakukan umpan bola ke depan, ah sayang sekali berada di mulut gawang, tapi kembali diblok oleh para pemain Kanada. Kali ini Stepan berikan kepada Tahun Buchanan. Tiki taka dia, 1-2 sentuhan. Stepan saat ini kembali kepada Tahun Buchanan kepada Richie Lallier. Ada Saffelberg umpan tarik, ah sayang sekali diblok oleh para pemain Qatar. Kembali sepak pojok diberikan kepada timnas Kanada. Tuan rumah tidak berhenti mengurung meskipun sudah unggul 5-0 di menit ke-78. 1-2 penyerangan. Ah, bola tadi berhasil ditinju tadi. Saffelberg melakukan bola chop tadi, tapi berhasil ditinju tadi oleh kiper Mahmud dari timnas Qatar. Dan akhirnya hanya menghasilkan Mahmud Abu Nada tadi, meninju tadi. Kali ini Stephen, sang kapten dari timnas Kanada, ya, sudah ditendang jauh, di mengancam bola. Ah, sayang sekali bola tadi berhasil kembali disapu oleh para pemain Qatar. Menumpuk para pemain Qatar di kotak 16, tidak mau kembali kebobolan pada pagi hari ini. Ya, kali ini Saffelberg melakukan serangan umpan tarik tadi, dibuang saja tadi, lagi-lagi dibuang oleh para pemain Qatar. Pedro tadi bersama dengan Hasim Jaber membuang bola tadi agar tidak mengancam gawang dari timnas Qatar. Ya, kembali dari sisi kanan pertahanan Qatar, sepakan penjuru yang sudah 4 kalinya ini berturut-turut dilakukan. Kali ini ada sang kapten Stephen sudah mundur 2-3 langkah, langsung dilakukan umpan saja ke tengah. Ah, sayang sekali berhasil diblok tadi oleh para pemain Qatar. Ah, bola jatuh di kaki Saffelberg. Tendangan, ah sayang sekali tendangan tidak mengarah tepat ke arah gawang dari Qatar maksud kami, sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang oleh timnas Qatar.
3: Ya, pendengar, sudah memasuki waktu normal menit ke-80, di mana penyisian grup B antara Kanada menghadapi Qatar saat ini leading 5-0 Kanada atas Qatar, yang justru di babak kedua hingga menit ke-80 ini bermain dengan 9 pemain setelah tadi 2 pemain dari Qatar harus diusir wasit akibat ke kartu merah. Dan saat ini Kanada masih terus mengepung dari sisi kanan, serang dari Kanada. Di sana ada pemain nomor punggung 25, ada Moyes, umpan saja ke depan, pendek saja tadi kepada Jacob David. Balikan lagi kepada Moyes ke kanan, nomor punggung 15, pada rekannya ada Stephen, sang kapten kesebelasan, umpan pendek-pendek saja mereka di area luar kotak penalti atau berjarak sekitar 200 dan ada Jacob. Bisa lari kembali kepada Ricky, umpan pendek saja ke nomor punggung 8 ataupun nomor 9 dan lari, umpan lagi kepada Johnson, umpan lagi ke depan. Masih mampu diblok oleh kiper dari Qatar tadi, sehingga masih menghasilkan lemparan ke dalam bagi Kanada. Sudah dilakukan tadi, umpan saja, umpan 1-2 kepada Johnson, umpan crossing ke mulut gawang, mampu masih diblok oleh kapten dari Qatar, Walem Koki. Lagi-lagi serangan bertubi-tubi dilancarkan oleh Kanada, kini melalui lini gelandang bertahan Qatar. Umpan saja tadi Jacob ke mulut gawang, namun keluar dari sarangnya tadi kiper dari Qatar. Kini kembali Stephen, umpan ke mulut gawang, lari dituju namun gagal. Jacob lakukan serangan. Satu tendangan percobaan kaki kiri dari Jacob tadi namun masih jauh atau melenceng dari sisi kanan gawang Qatar. Masih aman lagi nih, selamat lagi nih gawang dari Qatar dari ancaman peluang dari Kanada tadi, namun belum beruntung. Dan sementara itu tampaknya penjaga gawang dari Qatar, Mahmud Abu Nada, bertubi-tubi menyelamatkan peluang yang dilesatkan oleh pemain dari Kanada, sehingga dirinya juga tampak kelelahan akibat beberapa kali jatuh bangun menyelamatkan bola ataupun peluang dari Kanada. Masuki menit ke-82, saat ini Kanada masih unggul 5-0. Tentu pertandingan pada pagi waktu Indonesia Barat cukup melelahkan tentunya bagi pemain Qatar, karena setelah kehilangan dua pemainnya setelah diusir wasit akibat kartu merah, membuat mereka mau tidak mau harus bermain bertahan, sehingga pertandingan yang cukup melelahkan tentunya. Sementara itu Kanada sebagai tuan rumah mendapat dukungan dari lebih dari 50.000 supporter tuan rumah, tentu menjadi penyemangat bagi mereka hingga pertandingan memasuki kurang dari 10 menit lagi. Saat ini tendangan ke gawang akan langsung dieksekusi oleh Mahmud. Siap-siap dia sudah meletakkan bola di area lingkaran mulut gawang. Sementara itu terjadi pergantian pemain nomor punggung 17. Ada Tajon Buchanan gantikan oleh nomor punggung 23, yakni Nico Sigur. Nico Sigur dimasukkan oleh pelatih Jesse Marsh. Kita masih melihat, ini dia Moyes nomor punggung 25, umpan saja pada Mariki, umpan ke sektor kanan pertahanan Qatar. Di sana ada Jacob menahan bola sejenak, tarik lagi ke belakang kepada Moyes. Moyes melebar ke sektor kanan, Jacob David, umpan ke Ricky, umpan 1-2 kepada Larin, masuk tadi namun bisa diamankan, umpan langsung ke gawang namun bisa dinukan, ada Larin mencoba untuk mengontrol bola, di sana ada satu pemain, nomor 12, lah terjadi lagi kemelut di mulut gawang Qatar. Namun kini terjadi duel seru antara pemain Qatar dan juga Kanada dari sektor kanan bertahan Qatar. Jacob umpan lagi, tarik lagi ke belakang kepada Ricky, umpan 1-2 kepada Larin, lagi kembali Ricky kepada Stephen. Ah, sayang sekali kontrol bola yang kurang sempurna dari Stephen tadi, maksudnya umpan kepada rekannya Jonathan David, namun justru arah bola lenceng ataupun mengarah ke sisi kiri, sehingga lebih dekatlah kepada penjaga gawang Qatar yang dijaga oleh Mahmud Abu Nada. Ya, saat ini kita lihat serangan bertubi-tubi yang dikencarkan oleh Kanada juga masih terus dilakukan hingga memasuki menit ke-84, 43 detik ini. Dari sektor ini belakang ada Ricky menggiring bola hingga melewati garis lingkaran pertandingan. Umpan saja ke kanan kepada Stephen, dorongkan alir bola ke sektor kiri pertahanan Qatar. Masih dia, Johnson sudah masuk ke area kotak penalti, mengambil acang-acang, menggiring bola, umpan ke mulut gawang. Oh, tampaknya mampu tadi diheading oleh salah satu pemain dari Kanada nomor punggung 12 tadi, ada Tani, namun arah bola masih melambung ke atas, sehingga dengan sigap Mahmud jaga gawang Qatar masih mengamankan bola dengan sempurna dan langsung tendang saja kaki kiri, arah bola menuju ke justru penjaga gawang Kanada yang jauh berada di luar kotak penalti. Kita masih menantikan bagaimana serangan kembali digencarkan oleh Kanada. Oleh Stephen, sudah melintasi garis lingkaran pertandingan, umpan saja ke kanan yang dituju oleh nomor punggung 23 di sana. Umpan saja mulut gawang tidak jadi, kembali ke kiri Stephen. Stephen kepada David, untuk kontrol dengan kaki kiri. Oh, kembali dari muka Lemos, umpan lagi kepada Jacob dari sektor kanan pertahanan Qatar. Meliuk-liuk dia mencoba melihat rekannya yang berdiri kosong di sana, umpan saja ke kanan kepada Ricky, mencoba melihat satu pemain dari Qatar, umpan 1-2 kepada Jacob. Oh, kembali digagalkan oleh pemain Qatar, namun ada peluang lagi. Ah, ternyata beberapa kali penyelamatan dilakukan oleh pemain belakang dari Qatar untuk menahan bagaimana umpan-umpan crossing ataupun umpan terobosan dari para pemain Kanada ini di area kotak penalti sendiri. Dan sementara itu di saat yang bersamaan Qatar juga melakukan pergantian pemain, masuk nomor punggung 3. Kita lihat di sana pemain Qatar nomor punggung 3 ada Lucas, gantikan Ahmed Fatih yang harus ditarik keluar oleh pelatih dari Qatar, ya, di Julen Lopetegui. Saat ini tendangan penjuru sudah dilakukan, terjadi duel di sana di mulut gawang, terjadi perebutan di sana ke mulut, ah, namun bisa dibuang tadi oleh sang kapten dari Qatar. Kini ancaman dari sisi kanan pertahanan Qatar sudah dilakukan Stefan, umpan pendek saja tadi kepada Moyes ataupun rekannya di sana, nomor punggung 15 tampaknya tadi ada Moyes Bambito, ya, benar sekali. Dan

0: Ricky lari ya. Umpan saja pendek kepada Moise. Kembalikan lagi kepada Stephen. Dari sektor kanan serangan Qatar. Umpan lagi sekolah. Ada mampu untuk 3. Merangsak dia. Tidak jadi mengumpan. Kembalikan lagi kepada Johnson. Umpan lagi kepada Stephen. Langsung kirim ke gawang. Di sana nomor 12 tadi. Oh. Dengan sigap jaga gawang Qatar tadi. Langsung menjaga bola. Upaya tadi umpan yang diberikan Stephen kepada Tani. Namun dengan cekatan penjaga gawang Qatar mampu melumpuhkan dengan sigap cengkram bola Mahmud Abu Nada. Meskipun sudah bobol 5 gol yang bersarang di gawangnya, namun penampilan yang apik juga sejauh ini cukup menjanjikan, membuat Qatar sejauh ini tertinggal 0-5. Saat ini Ricky umpan saja, sodorkan bola ke depan. Umpan 1-2 kepada Jordan David. Umpan 1-1 mulai gawang. Di sana ada Jacob. Ah, namun bola terlalu jauh, namun masih bisa dikontrol oleh Jacob. Umpan lagi tarik ke belakang. Di sana ada Moss. Umpan kepada nomor 10. Jauh David. Oh, Jonathan David lagi-lagi. Bola masih bisa dibendung oleh pemain belakang dari Qatar. Sehingga lagi-lagi belasan kali tendangan penjuru kembali diperoleh oleh Kanada di sisi kanan gawang dari Qatar. Sudah dilakukan sodoran saja nomor punggung 22. Di sana ada Ricky melik-lik dari kotak penalti. Satu pemain Qatar yang lakukan lepas tembakan namun gagal. Kembali lagi ada jaga di habis. Umpan lagi ke depan. Oh, terjadi lagi kemelut di area kotak penalti dari Qatar tadi. Kita lihat tampaknya ada gangguan tadi. Upaya heading yang dilakukan oleh kapten Qatar untuk menyapu bola keluar dari area kotak penalti, yakni Boualem Cookie. Nampak ada satu gangguan tadi tampaknya dari pemain dari Kanada.
1: Ya, saat ini timnas Qatar akan melakukan tendangan bebas, free kick akan dilakukan oleh kiper Ahmad ataupun Mahmud Abu Nada yang sudah jatuh bangun berjibaku pada pagi hari ini. Sudah berkali-kali serangan dari timnas Kanada dipatahkan oleh sang kiper, meskipun harus mendapatkan realita golnya sudah kebobolan 5 kali pada pagi hari ini. Dan kali ini timnas Kanada mendapat ya free kick, dan wasit Cristiano Marcelo Reyes dari Chile meminta tambahan waktu 9 menit. Ya, tambahan waktu pada kesempatan pagi hari ini terbilang cukup lama karena tadi ada beberapa kali insiden cedera yang sempat menghentikan pertandingan, termasuk tadi cederanya dari pemain nomor punggung 8 timnas Kanada Ismail Kone yang harus ditandu dan dilarikan ke rumah sakit. Ya, saat ini sudah dilakukan. Ah, sayang sekali tendangan bebas tadi lebih cepat meninggalkan lapangan hijau yang dilakukan oleh Cookie, kapten dari timnas Qatar. Dan kali ini timnas Kanada memulai serangan dari bawah. Kali ini ada sang kapten Stephen berikan kepada Nathan Saliba. Nathan Saliba umpan saja, sodorkan ke depan kepada Saffelberg. Saffelberg utak-atik dia dari sebelah kanan penyerangan Kanada. Ada Nathan Saliba berikan kepada Jordan David. Gol! Jordan David mendapatkan umpan matang dari Nathan Saliba dan berhasil mencetak hat-trick pada kesempatan pagi hari ini. Luar biasa, Jonathan David bersama dengan Lionel Messi berada di daftar pencetak gol terbanyak sementara untuk Piala Dunia 2026 ini. Berpesta tuan rumah Kanada pada pagi hari ini. Dan sekali lagi, Bung Taufan, sepertinya tidak ada lagi yang bisa dilakukan oleh Qatar yang hanya bermain dengan 9 orang pemain, sangat kesulitan untuk merespon bertubi-tubinya serangan dari tuan rumah timnas Kanada yang tidak berhenti untuk menyerang meskipun telah unggul 4 gol, 5 gol dan saat ini 6-0 pada pagi hari ini, Bung Taufan.
2: Ya, terlihat dari pandangan mata begitu Jonathan David bisa memaksimalkan peluang yang ada, para pemain Qatar langsung tertunduk lesu, bahkan ada yang duduk di lapangan. Mereka sudah tidak habis pikir bagaimana caranya lagi untuk membendung gempuran dari timnas Kanada. Timnas Kanada sendiri, pelatih Jesse Marsh tentu sengaja membiarkan seorang Jonathan David yang merupakan striker buas tetap berada di lapangan dalam kondisi 9 melawan 11 pemain, tentu untuk mengincar tambahan gol, Bung Rosi.
1: Ya, kali ini serangan kembali dilakukan oleh timnas Kanada, tidak berhenti mengurung pertahanan dari timnas Kanada.

0: Meskipun sudah unggul 6-0 pada pagi hari ini, sudah 3 menit tambahan waktu berlalu, namun Nathan Saliba melakukan umpan tarik. Sayang sekali berhasil diamankan oleh kiper Mahmud Abunada. Mahmud Abunada berjibaku dengan hebat pada pagi hari ini, sudah kebobolan 6 gol, namun juga melakukan save ataupun penyelamatan berkali-kali untuk mengamankan gawangnya, namun tetap sayang sekali timnas Kanada begitu tangguh pada pagi hari ini. Stephen, sang kapten dari timnas Kanada, membangun serang, berikan kepada Nathan Saliba. Nathan Saliba kepada bola diberikan kepada nomor punggung pemain Sigur, pemain yang baru masuk nomor punggung 23, ada Nick Sigur. Ternyata bola berhasil diblok saja oleh pemain Qatar, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan saat ini Nick Sigur, utak-atik dia, berikan mundur ke belakang kepada nomor punggung 22, Richie Lari berikan kepada Saffelberg yang ada di sebelah kanan pertahanan. Bola tadi diangkat, namun sayang sekali dijemput tadi, dipetik langsung oleh Mahmud Abunada, menyelamatkan timnas Qatar dari kebobolan 7 gol pada pagi hari ini. Sudah berjalan 4 menit, tinggal 5 menit lagi, masih cukup panjang. Timnas Kanada masih bisa memperbesar keunggulan kali ini. Kali ini Stephen menginisiasi serangan dari timnas Kanada. Berikan saja umpan mendatar kepada nomor punggung 16 maksud kami. Berikan kepada Alistair Johnson. Berikan kepada Luke Sigur, umpan tarik, sayang sekali. Bola tadi disundul oleh para pemain timnas Qatar, hendak di cop heading oleh Kyle Larin. Dan kali ini kembali timnas Kanada lewat Nick Sigur, sayang sekali pendengar, umpan tarik tadi tidak berhasil dimanfaatkan. Kembali bertubi-tubi tadi serangan yang dilakukan oleh timnas Kanada, meskipun sudah unggul 6-0, kali ini datang lagi serangan. Sayang sekali bola lebih cepat meninggalkan lapangan, dan gagal kembali lagi Alistair Johnson. Berikan kepada rekannya nomor punggung 22, disundul saja tadi, tidak menemukan sasaran yang tepat, yeah. Kellerin, dan tadi ada insiden tadi, Kellerin hendak merebut bola dengan pemain Qatar nomor punggung 2, tapi sayang sekali tadi dijatuhkan dan hanya menghasilkan tendangan bebas untuk timnas Qatar.
1: Masuki tambahan waktu 5 menit 41 detik. Saat ini Kanada masih leading 6-0. Saat ini juga saat yang bersamaan Qatar, melalui pemain mereka Pedro akan mengeksekusi tendangan bebas. Umpan saja jauh dari sektor kiri pertahanan Kanada, namun sulit dijangkau oleh Issa. Dan kini justru arah bola ataupun bola dikuasai sepenuhnya oleh para pemain dari Kanada. Umpan saja pendek tadi, nomor punggung 25. Di sana ada pemain mereka, Saliba. Umpan saja ke sektor kiri, merangsek ke sektor kanan pertahanan dari Qatar. Namun masih bisa diblok oleh salah satu pemain dari Qatar, sehingga hanya berhasilkan lemparan ke dalam. Nomor punggung 12, Tani, sudah melakukan lemparan pada Saliba. Merangsek lagi ke pertahanan dari Qatar. Moise, jalan dia. Memberi umpan pendek saja kepada Stephen, tidak jadi memberi umpan, namun Ricky kini menyambut umpan ke sektor kanan pertahanan Qatar. Ada Jacob melewati satu pemain, langsung umpan ke mulut gawang, namun lagi-lagi dengan sikatan pemain ataupun penjaga gawang dari Qatar, Mahmud Abunada, kembali berjuang untuk menepis berapa peluang dari Kanada. Yang masuki menit ke-90 waktu normal dan 7 waktu babak tambahan. Maksud kami 7 menit sudah berjalan dari 9 menit waktu tambahan di babak kedua ini. Kanada masih terus berbadai penyerangan dari lini pertahanan Qatar. Stephen rangsek dari sektor kanan, namun berbalik arah ia, lebar saja ke kanan, ada Johnston, umpan saja ke depan, dorongkan bola kepada Nico, kembalikan kepada Johnston, umpan langsung ke belakang gawang, di sana ada Larin, di sana dulu. Gagal tadi arah bola, heading dari Larin, masih belum mengarah ke gawang, namun kini serangan kembali diperoleh oleh Kanada melalui Tani, namun saat yang bersamaan, tampaknya Tani tadi melakukan body charge ataupun pelanggaran terhadap pemain Qatar, nomor punggung 25, ada Al-Hasmi Al-Hussein. di sisi kanan pertahanan Qatar. Memang kita lihat tadi bagaimana peluang ataupun ruang tembak yang diberikan oleh Saliba mampu tadi memberikan umpan yang manja pada para pemain dari Kanada. Saat ini menjaga gawang Abu Nada dari Qatar sudah bersiap-siap untuk melakukan tendangan bebas, sudah dilakukan arah bola. Bola menuju ke sektor kiri pertahanan Kanada, namun tidak ada satupun pemain Qatar yang menyambut. Justru Jacob dari sektor kiri pertahanan mereka sendiri menguasai bola sepenuhnya, umpan saja kepada Ricky, menggiring bola dia dengan cepat menuju ke area sektor kiri pertahanan dari Qatar, dorongkan bola saja kepada Tani, requestnya sepenuhnya, melihat satu pemain dari Qatar, langsung umpan rosai, di sana satu pemain dari Kanada menyambut, namun gagal lagi dimentakkan oleh pemain dari Qatar. Masih lagi serangan Kanada, menjaga gawang Maxim, juga harus membantu lini depan. Ini Kanada, nomor punggung 15, Moss, pendek saja kepada Saliba, pendek lagi kepada Moss, balik lagi kepada Saliba, cukup bermain apik, dilarin, mencoba untuk melatih dua pemain dari Qatar, namun dicocor saja tadi, arah bola, pemain dari Qatar, lagi-lagi peluang melalui tendangan sudut, menyisakan beberapa detik lagi di pertandingan babak yang kedua ini, sudah dilakukan. Nico pada Johnson, langsung umpan melalui gawang, di sana ada Saliba. Oh. Namun arah bola sundulan dari Saliba tadi belum memenuhi sasaran dari gawang Qatar, sehingga lagi-lagi selamat lagi nih gawang Qatar dari ancaman serangan dari pemain Kanada. Dan wasit Christian Garay asal Chili meniupkan peluit tanda berakhirnya babak yang kedua antara timnas Kanada menghadapi Qatar dengan berkesudahan skor akhir 5-0 bagi kemenangan Kanada. Ya, Bung Topani, 5-0 ya, maksud kami
2: 6-0 ya,
1: skor dengan skor 6-0. Anda melihat, mencermati seperti apa tentunya untuk pertandingan terakhir nanti, baik bagi Qatar maupun bagi Kanada.
3: Ya, untuk Kanada, kemenangan besar 6 gol tanpa balas tentu menjadi suntikan motivasi melawan Swiss yang kita tahu keduanya sama-sama mengoleksi 4 poin di puncak klasemen grup B. Dan tentu timnas Kanada selaku tuan rumah tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan melanjutkan catatan positifnya ini menjadi juara grup. Adapun kemenangan terlepas dari skor besar yang tercipta 6-0, kemenangan ini merupakan sejarah bagi timnas Kanada karena menjadi kemenangan pertama dalam sepanjang keikutsertaan negara mereka di Piala Dunia. Kita tahu saat itu 1986 di Meksiko dan 2022 di Qatar, timnas Kanada gagal mendapatkan kemenangan, dan ini menjadi kemenangan pertama sejarah bagi mereka yang bisa dilanjutkan dengan sejarah pertama kalinya lolos ke babak selanjutnya. Sementara bagi Qatar, hasil ini tentu sangat buruk, menjadi PR besar bagi pelatih Julian Lopetegi menyongsong pertandingan terakhir melawan Bosnia. Sebenarnya peluang masih ada karena Bosnia dengan berharap bisa lolos sebagai pertama terbaik, namun dengan berharap banyak pekerjaan yang harus diberesi terbaik, namun dua kartu merah banyak pekerjaan yang harus diberesi terutama di dua kartu merah yang sudah didapatkan pelatih di harus mencari ini, sosok pengganti yang tepat sekaligus mencari sosok pengganti yang tepat kasar yang tadi banyak ditunjukkan oleh timnas kasar yang tadi banyak ditunjukkan oleh timnas Qatar.
1: Kita kembali ke pertandingan selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Saya dan saya banyak kepada diri. Selamat pagi dan salam olahraga. Saya Roger Amar, berdiri.